0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang mendengarkan Kedai FM waktu ini?
0: Ya, khabar baik. Cakap, jawab cepat. Sihat ke tak sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Semuanya ucap dan jawab sihat alhamdulillah. Dan juga Ibas temani anda sampailah detikkan 10 pagi nanti. Dan juga hari ini dan juga saat ini kita dalam topik ataupun segmen Gebang Pagi.
1: Gebang Pagi. Gebang Pagi. Kita sembang. Topik kita pagi ni apa dia, Abah?
0: Topik kita hari ni kita nak ajak sama-sama mengeja.
1: Mengeja?
0: A-S-R-A-M-A.
1: Oh, bukan A-E-I-O-U.
0: Tak.
1: Tak?
0: Bukan.
1: Oh.
0: Ni A-S-R-A-M-A.
1: Asrama.
0: Ha, pandai. Oh, bahasa Melayu gitu. Mesti A ni.
1: Okey, sebab pasal asrama ni, dia terbahagi kepada banyak tau. Sebab pasal asrama. Asrama ni dia sebenarnya definisi kepada tempat tinggal.
0: Ya. Yeah.
1: Ha, bukan rumah.
0: Bukan rumah.
1: Dia asrama ni tempat untuk kita tinggal. Jadi jenis-jenis utama asrama yang ada. Kalau kita kena ni asrama dia yang pertama sekali anak sama sekolah lah.
0: Ya. Selalu kena kata asrama mesti orang teringat sekolah. Ataupun mai dekat akal fikiran ni otak kita ni mesti sekolah kan.
1: Sekolah.
0: Tapi sebenarnya asrama ni ada banyak.
1: Okey, dia ada asrama IPT, kemudian pula asrama pekerja.
0: Yang tu pun banyak kan.
1: Lagi?
0: Lagi kita ada asrama apa lagi?
1: Asrama untuk latihan kaki tangan, penjawat awam, swasta dan sebagainya. Contoh macam dekat Intura, dekat Intan gitu.
0: Ya, Sungai Petani tu kan.
1: Sungai Petani.
0: Pun ada asrama juga.
1: Iftar. Asrama
0: dekat Angkasa Puri tu.
1: Maknanya
0: kata
1: asrama.
0: Kalau asrama ni dia skop dia luas kan?
1: Luas.
0: Bukan sekat sekolah sahaja. Oleh sebabkan itu, Ibas bawa hari ini topik tu untuk kita sama-sama gebang pagi ni mengenai dengan anda pernah tak duduk di asrama, pengalaman di asrama macam mana? Mungkin tahun 90-an dulu asrama lagu mana kan? Lepas tu sekarang ni macam mana pula dia punya orang panggil apa budaya?
1: Cara di sana.
0: Okay. Dulu ada ke dia asrama dulu tahun 90-an, 80-an dulu? Boleh kongsi dengan kami di semua platform media sosial Kedai FM.
1: Ada dah. Yang pertama masuk awal sekali, Pak Tam Hamzah.
0: Oi,
1: dah ada asrama dah, cik. Sekolah tahun 70-an dulu dah ada asrama. Dah pernah tinggal di asrama dah. Waktu tu sekolah menengah, dia kata.
0: Tahun 70-an
1: dah ada asrama dah. Oi, hebat gitu. Mula-mula dia kata memanglah nak masuk tu. Walaupun kita ni kental jiwanya memang hebat, tapi nangis juga, cik.
0: Pula.
1: Sebab tak biasa duduk jauh dengan mak dengan ayah waktu tu. Malam pertama tu dia rasa macam nak lari balik rumah, dia kata.
0: Tak biasa kan?
1: Tak mau dah, kalau boleh tak mau lah. Tapi lama-lama kawan-kawan asrama ni dia jadi macam keluarga sendiri tau. Kami makan bersama, belajar bersama, kena marah pun sekali semua dengan wadin, kena marah semua, kena sekali. Seorang buat salah, semua kena denda. Macam rekrut juga waktu tu. Sampailah bila jumpa kawan-kawan lama, cerita pasal zaman asrama memang takkan habis cerita tu. Itu kenangan buat Pak Tam Hamzah. Sekolah mana tu Pak Tam? Cerita Maisat.
0: Mai, sekolah mana boleh lah kita cerita dekat radio ni kan?
1: Yes.
0: Mungkin bila kami habaq dekat radio ni ada kawan Pak Tam Hamzah.
1: Reunion
0: sekali. Dia akan PM Pak Tam Hamzah nanti.
1: Okey.
0: Sat lagi banyak lagi lepas ni kami akan kongsikan kepada anda semua.
1: Okay.
0: Semuanya di Kedai FM.
1: Seharmoni.

0: 29 Minera Pagi. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama dengan Ibas pagi ni. Ram bam bam bam bam. Ya, terima kasih Subihi daripada Kismek Sungai Petani yang bersama-sama dengan kita pagi ni. Ada juga yang bertanya kan, dekat mana ikan temenung murah, dia kata macam tu.
1: Ada.
0: Dekat mana? Dekat Kota Kuala Muda lah kan.
1: Ada lagi kah?
0: Di Kuala Kedah.
1: Kalau macam tengok, itulah. Ni hari apa yang baru ni melor 1, 2, 3 tu dia cakap kan.
0: Melor tak masuk lagi.
1: Dekat tempat dia tu 3 kilo 10, tak tahulah besar mana 3 kilo 10
0: temenung
1: tu kan.
0: Temenung darah kot.
1: Temenung darah ni 2 jari macam tu lah.
0: Dia taklah besar sangat
1: tak
0: kan.
1: Besar sangat.
0: Okey, kita kembali kepada topik kita hari ni, iaitu asrama.
1: Okey, baik, berkenaan dengan asrama ni ada dikongsikan juga waktu ni. Terima kasih rakan kita juga dari mana ni?
0: Dari mana?
1: Lama lain kali cik oi. Kalau ada tu ada nama kita akan baca dari mana, ha, macam tu. Letak nama dan dari mana?
0: Ada tak nama tu?
1: Nama tu tak ada lagi untuk masalah ni.
0: Ni Tarmizi Ahmad.
1: Tarmizi Ahmad dia kata apa?
0: Tarmizi Ahmad dia kata asrama ni satu dunia yang unik lah Ibas.
1: Okey.
0: Dia kata di situlah tempat kita nak belajar berdikari, belajar kongsi barang, okay, dan yang paling penting belajar survive.
1: Belajar survive.
0: Makan mie segera dalam timbor tu biasa dia kata. Teruk sangat timbor, mak benda besar.
1: dia biasa benda tu. Bila kita duduk asrama ni, dia macam benda-benda yang luar biasa akan kita menikmati di situ. Tapi cara kita selami lah kehidupan dengan rakan-rakan kita ni. Okey. Ku Firdaus Ku Hashim.
0: Ku Firdaus kata apa?
1: Ku Firdaus kata saya duduk asrama hampir 5 tahun dia kata. Bagi saya pengalaman paling menarik dia kata belajar berdikari. Sama juga macam siapa tadi? Tarmizi.
0: Tarmizi.
1: Dulu dekat rumah dia kata semua mak buat. Tapi bila dah masuk asrama, kita kena basuh baju sendiri, kemeh katil sendiri, jaga barang-barang dan juga pandai urus masa. Memanglah ada masa rasa susah kadang-kadang tu. Tapi bila dah kita main peringkat lah ni, dewasa baru kita tahu banyak benda yang saya belajar di asrama sebenarnya membentuk diri saya. Ku Firdaus Ku Hashim.
0: Firdaus Ku Hashim. Yang ni pula MIJ.
1: MIJ.
0: 1414. 1414. Dia kata dia tak duduk asrama, dia rekrut dulu.
1: Oh, rekrut. Okey.
0: Saya pernah lah keluar dengan kawan pergi cari ayak water cooler tu, dia kata. Nampak ayak sungguh lah. Tiba-tiba kantoi dengan jurulatih kami. Apa lagi selera.
1: JL.
0: Kan. Macam biasa duduk asrama. Ke duduk rekrut.
1: Dah kita dengar lah.
0: Oh, dengar. Lepas tu dia kata, dia kata kantoi dengan jurulatih kami lari selerak duk wang longkang, dia kata.
1: Tu dia.
0: Mujur tak jumpa dia kata, sebab dah keluar tu waktu dah lebih. Tapi lapak ayat air kan, dia kata nak buat macam mana.
1: Oh, tapi kalau kata JL ni memang mereka kena, memang kena tegah lah kalau dalam rekrut ni kan. Tak boleh lah nak bagi sewenang-wenangnya lembut-lembut.
0: Tak
1: tu,
0: boleh.
1: Cuma orang kata apa, tak boleh nak Tash. Yang tu tak ada.
0: Yang tu tak boleh.
1: Tak boleh. Okey, baik. Ada lagi untuk waktu ni. Terima kasih juga kepada Ahmad Zulkifli.
0: Ahmad Zulkifli dari mana-mana?
1: Dari Changlun, Kedah.
0: Katanya.
1: Saya pernah tinggal di asrama masa sekolah. Pengalaman yang paling saya ingat ialah kena tegur dengan warden sebab bilik bersepah. Kati tak kemas. Jadi, kami rasa dah kemas sangat dah. Tapi warden mai, dan dia nampak benda yang kami tak nampak tau. Lepas tu memang kami jadi lebih berdisiplin dengan benda yang sekecil-kecilnya, dia kata. Kalau lah ni tengok bilik sendiri selera dia tau. Oi, teringat zaman-zaman duk asrama dulu tu lah. Anak-anak lah ni, alhamdulillah, dia kata, kita terapkan diri macam tu. Dan alhamdulillah anak-anak saya 3 orang, 3-3 duduk asrama.
0: Oh. Mak kata dia ambil daripada kisah dia tu. Dia pun kata apa ni, train anak dia macam tu juga.
1: Ya.
0: Ni Syamri Azhar.
1: Syamri Azhar.
0: Dia kata zaman saya duduk asrama dulu, kipas shilling je, dia kata.
1: Sampai gelar lu kipas shilling tu.
0: Kan, ada juga asrama yang masih lagi kipas kan.
1: Ada.
0: Tapi dah ni dia tak ada asrama yang guna aircon tu.
1: Oh, hebat.
0: Oh, seronok lah. Macam tu. Terima kasih Syamri Azhar berkongsi dengan kami kan. Ada lagi tak ni?
1: Okey, ni Nur Syafiqah. Oh, macam dengan kompes selamat pagi
0: macam
1: Malaysia.
0: Macam Pikah
1: Me'e. Pikah Me'e selamat pagi Malaysia. Dari Langkawi. Oh, orang pulau Langkawi ni. Dia tinggal di asrama sebab sekolah dia jauh dari rumah. Duduk di Pulau Tuba. Hari-hari nak berulang kot. Tak larat kot. Kan? Pada awal memang Alah, tak tahulah. Rindu sangat kat mak dia tak. Baru dengar suara boleh sebok dia teringat dekat mak lah. Baru masuk asrama kan. Tapi lepas sebulan, mula dah rasa, mula serasi dia. Kawan-kawan banyak lah yang bantu waktu tu. Ada juga yang bagi makanan, share makanan, kongsi cerita. Kalau bak kena masa kita tak buat kerja.
0: Biasa.
1: Itu biasa dia kata. Ataupun ada seorang yang sakit dia kata. Yang lain tu semua berkat tolong. Ambil berat, ambil makanan, ada tolong bantu. Macam itulah tu persahabatan kami sebagai seorang wanita waktu tu. Anak gadis dia kata memang kuatlah semangat kami. Nur Syafiqah Langkawi. Memang kental lah budak-budak asrama ni kan. Siapa duduk asrama memang kental dek.
0: Okey. Tadi tu Tarmizi juga kan. Ni Tarmizi Ahmad pula.
1: Tarmizi Ahmad.
0: Daripada Kuala Nerang.
1: Kuala Nerang.
0: Dia kata saya dulu duduk asrama 3 tahun.
1: 3 tahun?
0: Tahun 1975.
1: Wih lamanya.
0: Hingga 1977.
1: Kuala mana?
0: Waktu sekolah menengah di Kuala Krai, Kelantan.
1: Kuala Kelantan.
0: Mak kata dia orang Kedah duduk di sana. Lalu kena mungkin ayah dia polis ke apa tak tahulah.
1: Polis tentera.
0: Kan dia pernah randah kan. Tak apa, boleh kongsi dengan kami lagi apa pengalaman-pengalaman anda. Tahun bila hampa duduk asrama, macam mana pengalaman tu kan. Boleh kongsi dengan kami di semua platform media sosial Kedai. Rumah Biru ada Ibas?
1: Rumah Biru. Saat lagi kita kongsikan bersama dengan anda. Okay,
0: jom kita layan Dayan Nur Faizah di Kedai FM.
1: Seharmoni. Seharmoni.

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Hey, hey, hey, hey, gitu.
1: Okay, kita ada pelamin bajet, lolok-lolok stock pun ada juga, kan?
0: Oh, lolok-lolok stock pun ada juga.
1: Okay, dah pandai buat, okay, lepas.
0: Oh, gitu.
1: Dia kata, saya pun biasa duduk asrama juga. Tu je dia komen, kan? Lepas tu, Aneman kata, salam dari kami, love you selalu. Dulu tahun 89, sepupu saya Kak Ngah. Sekolah agama dia dapat cuti lama lah sebab dia duduk kena histeria selalu, dia kata, kan. Hari Khamis saya balik sekolah, Kak Ngah ajak pergi asrama. Lepas tu pula kami pergi naik teksi. Sampai saya tengok asrama memang sedih. Lepas tu Kak Ngah tu ajak tidur sana. Nah, lepas tu macam tu lah. Kami balik lepas asang. Tiba-tiba malam tu terbakar pula asrama tu, dia kata. Cerita dia ni, cerita Kak Anaman.
0: Kak Anaman.
1: Lepas tu seorang ini, Cik Osman Ramli.
0: Osman Ramli.
1: Ketangan.
0: Okey. Ketangga. Lepas tu dia kata apa? Kenangan.
1: Amboi, kalau bahasa Allah tu, Allah.
0: Tak gelak, katanya. Apa? Kata ketangan. Kita kata ketangan.
1: Dia ulang sampai 10 kali, mana boleh.
0: Kenangan
1: tinggal di asrama Kolej Sultan Abdul Hamid.
0: Oh, Kolej Sultan Hamid. Sekali dengan Manizam Zali.
1: Tahun 86-87. Kena rotan dengan cikgu besar, dia kata. Pasal tak pergi solat terawih kat surau.
0: Kenalah tu. Nur Ashikin. Okey, saya mula duduk asrama masa masuk kolej. Syok lah duduk di asrama. Macam-macam pengalaman. Seronok sebab homework boleh buat sama-sama dengan kawan-kawan. Pakat-pakat jaga kebersihan dan kekemasan dorm tu yang penting. 3 tahun duduk asrama dari tahun 2003 hingga 2006. Banyak yang dapat belajar. Shikin dari Langgar.
1: Shikin. Ni maksud Subihi.
0: Subihi.
1: Dia kata, dia kata lah, aku dah terikut dah.
0: Tak apa, memang.
1: Saya pernah tinggal di asrama tahun 1992. Ada sekali tu, ayak tak ada ke asrama. Terpaksa jalan kaki 800 meter. Pergi sungai untuk mandi tak pergi berapa. 4 pagi.
0: Mandi di sungai pukul 4 pagi.
1: Oh, dah lah jauh, dah menapak pergi
0: sampai very early morning.
1: Very early morning.
0: Wow.
1: Lepas tu dah lah jauh, kena berjalan kaki pula, mandi pula awal, kan. Macam tu dah cerita Mat Subihi.
0: Jamil pokok sana. Kalau ikut duk asrama, dia kata hari-hari kami jalan jauh. Jauh juga. Dari asrama Asputra Makam Langgak. Asrama Sekolah Menengah Agama Raudhatul Ulum Langgak. Sekolah Harap Langgak lah ni. Sekolah Maktab Mahmud Langgar. 1 kilo lebih setiap hari berjalan. Duduk asrama ni macam-macam lah. Sebab sekolah agama, semua pakaian putih. Semua kebersihan kena jaga. Dari mula bangun tidur sampai nak lelap mata. Semuanya putih. Cadar putih.
1: Semualah. Semua putih, kan. Kalau budak sekolah agama ni memang. Dulu dekat rumah bah ada seorang tu. Dia sekolah agama bidung, kan. Memang bas tengok dia lelaki. Bas suka tengok. Dia balik turun bas apa semua pakai baju ni. Lah ni jadi nurse pun pakai yang putih juga.
0: Putih juga. Oh, dia jadi nurse. Okey. Dia kata memang macam itulah. Lah ni kita terapkan anak-anak pula. Anak-anak pun alhamdulillah. Sekarang ni dah jadi tentera udara.
1: Tentera udara.
0: Jamil pokok sana.
1: Cik Sahak ni, Cik Sahak.
0: Cik Sahak.
1: Zaman duk asrama kena bangun awal, dia kata. Nanti ayak habis beratok masuk bilik ayak, dia kata. Besok mandi ayak telaga. Dia kata macam tu.
0: Mandi kolah.
1: Mandi inilah ayak telaga dah. Ayak beratok. Ramai sangat dia kata, kan. Nur Azizi Zakaria. Dari 93 sampai 97. 5 tahun macam-macam rasa. Sekolah Menengah Kebangsaan DLP Padang Serai.
0: DLP
1: Padang Serai.
0: Padang Serai. Begitu.
1: Acik Yana pun duduk asrama juga daripada tingkat 1 sampai tingkat 5. 2005 sampai 2009. Ada 5 pun sama juga daripada tahun 74-75, 2 tahun je duduk asrama. Lepas tu tak boleh, dia kata. Minta kat mak nak keluar, tak tahan. Macam tu. Ni mesti

0: Ya aku. Soul-soul, saya dulu masa jadi rekrut TLDM, duk asrama tu memang lain macam lah, dik. Awal-awal bangkit pagi, sempat, tak sempat nak celek, mata habis, dia kata dah kena bangkit dah. Katil ni memang kena kemas. Setiap hari tak boleh ada barang apa yang tercicit. Walaupun Sul-sul rambut, soul-soul kata. Barang kena susun elok-elok. Jangan duk ingat boleh buat lagu duk di rumah, dia kata. Selimut, nampak kata, buang, campur, bantai pun biar pi, tak ada tepuk, tak ada semua. Silap-silap kena tegok, dia kata, hati-hati. Yang paling tak boleh nak lupa, dia kata, masa mula-mula masuk tu, semua orang tak kenal. Ada yang mai dari utara, ada yang dari selatan, macam-macam neri yang mai. Tapi bila dah duduk sekali, makan sekali, kena sekali kena macam-macam lah. Latu-latu kan duduk TLDM ni macam-macam. Latihan sama-sama macam-macam. Jadi macam adik-beradik pula. Yang tak tahan memang tak ada lah.
1: Cabut lah.
0: Ha, habis lah. Tapi penat, memang penat, dia kata waktu tu. Ada masa teringat kat mak ayah, memang teringat sangat-sangat sampai jatuh air mata walaupun kita dah lelaki tulen. Tapi diam-diam lah. Tapi pengalaman duk di asrama TLDM tu memang ajak aku erti disiplin lah. Tahan lasak, dan yang paling penting kena pandai jaga member. Layan, tetap layan 2015. Soul-soul.
1: Lah, panjang sungguh eh. Untuk cerita no.
0: Lumut Pera.
1: Lumut Pera.
0: Sekarang JL di
1: KDSI.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: KDSI di apa? Johor.
1: Okey ni, di Shukri Nawa.
0: Shukri Nawa.
1: Shukri Nawa kata.
0: Shukri Nawa dia kata apa?
1: Tak boleh lupa bab nak bangun pagi je tu. Kalau kat rumah mak panggil sekali dua kali, kita sambung lena kan. Tapi kat asrama hanya duk arap lah. Bila masa sampai, kena bangun, kena bangkit. Lagi satu, dia kata, duk ramai-ramai ni, kena pandai bawa diri. Ada member ni jenis tidur, apa ni, mengeruh ni tau.
0: Ya Allah,
1: letih ya. Ada yang kemas, sempoi punya. Ada yang barang dia satu loker pun tak cukup, tumpang loker orang lain. Aduh, lepas tu pula, tapi lama-lama, kita dah kenal perangai masing-masing, dia kata. Yang paling best, bila susah, kita susah sama-sama. Ada member yang tak apa sihat, yang lain tolong. Ada yang tak biasa dengan latihan, kita bagi semangat lah. Ini mesti duduk ni, rekrut ni kan. Jadi walaupun masa tu kita duduk rasa, awak lah aku masuk sini lah. Aduh, bila nak habis ya, rasa macam kan 60 tahun nak duduk sini, padahal baru 6 bulan tak sampai lagi. Lah ni kita pula rindu zaman-zaman tu, dia kata. Bas. Macam tu lah.
0: Okey, itulah memang teringat lah. Benda yang lepas ni memang kita teringat kan. Tak kira lah sekolah ke, asrama ke, sebab apa. Bila benda yang lepas ni kenangan buat kita lah. Bila kita jumpa dengan kawan-kawan kita, kita tak cerita benda yang akan mai. Eh, ni job ni ada baru ni. Jarang lah kita
1: jarang.
0: Kita akan sembang benda-benda yang dah lama kita main. Naik pokok dulu. Waktu mana kita pergi kedai beli aiskrim. Waktu mana yang kita serelup beg kopok kita ambil. Tak bayar duit dekat tu pergi kedai.
1: Terbayang eh. Mula dia flashback balik ni kan.
0: Macam mana nak bawa bokkei pergi tebang buluh. Nak buat bokkei pergi mengaikan. Lepas tu ada kawan kita yang bawa fishing rod yang ada mesin bersemua kan. Waktu tu kita nak guna, dia tak bagi. Macam-macam benda-benda yang dah lepas kita ingat kembali kan.
1: Betul.
0: Tapi situasi untuk hari ni, kenangan kita di asrama, ramai yang dah kongsikan bersama kita kan, Ibah.
1: Betul. Juga ni Pelamin.
0: Pelamin.
1: Dia kata
0: Pelamin apa? Pelamin Anganku Musnah Azi.
1: Dia pun siapa Pelamin Anganku Musnah. Tapi dia kata tak mahu nak cerita bab Pelamin Musnah tu. Nak cerita duk asrama kat pusat, dekat latihan kedosik. Seorang buat salah, semua kena rendam dalam sungai.
0: Sejuk.
1: Sebab kita pun pernah pergi situ kan.
0: Sejuk.
1: Pagi-pagi kena rendam, memang sejuk lah.
0: Okay. Muhammad Fazli Lee. Saya pertama kali duk asrama tahun 2000 di IKM SP.
1: IKM
0: Sungai Petani lah. Tiga hari baru masuk asrama. Tok Wan saya meninggal. Seminggu lepas tu baru saya tahu. Tu pun ayah mai melawat. Dia beritahu dulu masa tu tak ada pun lagi nak beritahu. Allahuakbar. Tok Wan dia meninggal tiga hari.
1: Baru tahu.
0: Tiga hari masuk asrama Tok Wan dia meninggal. Tapi waris tak cerita. Mak ayah dia tak cerita.
1: Allah.
0: Ya Allah, sedih ya.
1: Mungkin tak mau bagi dia sedih kot lah.
0: Kalau ni mungkin dia takkan pi dia kot.
1: Kan? Ni sebelum kita nak ke utama senang pagi ni kan. Cik Lia daripada Alok Senjaya, Anak Bukit.
0: Senjaya. Dia Alok masuk kot naga boleh Anak Senjaya tu. Pulau Batas tu. Okey.
1: Kalau kot kan. Dia kata biasa duk asrama SMURU.
0: Sekolah okey. Ha, Sekolah Menengah Agama Raudhatul Ulum.
1: Ha, langgar ni. Ha. Tahun 1980. Kenangan tak dapat dilupa pi pekanat

0: Hari Senin, pekang langgak no. Dia pergi jalan,
1: jalan kaki, ha.
0: Masa pi syok lenggang, dia kata.
1: Tahun 80?
0: Tahun 80-an no.
1: 80-an?
0: Ha. Ui. Balik sakit tangan-tangan, rembiang barang-barang kawan-kawan kirim, dia kata geram no. Bukan semua boleh keluar. Dia dengan kawan dia, punya rembiang tu dia kata. Yang kawan tu pun awal lah pi kirim banyak sangat.
1: Tahun 80-an? Dia maksud tahun berapa? Tahun 1980? Ui, lamanya.
0: Dia kata tahun 1980 di sekolah menengah agama
1: Raudhatul
0: Ulum
1: Langgar.
0: Cik Lia.
1: Cik Lia. Sekolah kita juga tu.
0: Sekolah awak juga.
1: Sekolah kita juga.
0: Dia campur.
1: Ustazah, dia campur. Tapi asrama perempuan, puteri, dia dalam sekolah.
0: Dia macam
1: kita lebih kurang 1 kilo lebih tu.
0: Tak apalah. Ingatkan duduk dekat-dekat.
1: Tak boleh duduk dekat. Hysteria banyak. Sat-sat menjerit. Takkan tak tolong kalau menjerit.
0: Ni, Ana Subiha.
1: Ana Subiha.
0: Ibas, teringat adik masuk polis. Ada seorang tu bawa apa tak tahu, bantai busuk ke apa tak tahu. La ilaha illallah, kata la.
1: Tak payah dia teringat macam mana dia kena bawa yang tu. Mai Mashkot 30 sangat pagi juga pernah juga duduk asrama, dia kata. Ketika itu asrama pekerja, dia kata. Duduk sekali dengan Mat B.
0: Mat B?
1: Mat Banglo.
0: No.
1: Dan sekali situ macam-macam hal lah. Dia pun buat hal, kita pun buat hal. Tapi kat Singapura waktu tu sama-sama cari makan, sama-sama duduk. Tapi tak apa, alhamdulillah sampai ke sini. Abang Mashkot 30.
0: Tak apa, sekarang kita nak sambung pula lah kan.
1: InsyaAllah.
0: Sebab kita nak ke utama 9 pagi. Lepas tu kembali bersama dengan Ibas, kita sambung topik kita asrama pagi
1: ni. Asrama.
0: Jom kita layan Gadis Melayu dulu. Dah faham? Asrama.

Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Guruk berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurok. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor yang melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang. Turut berada dalam kategori sama nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata, jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan RM6.89 juta pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai RM3.1 juta melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix of Air Bahrain di Malaysia sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, aksi hebat disajikan oleh semua pelumba dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu penuh debaran serta persaingan sengit. Dalam hantaran berasingan, Datuk Sri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia Aceh Nagoya 2026 di Jepun. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada atlet negara kerana telah memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kontinjen Malaysia melabuhkan tirai saingan di Sukan Asia ke-20 dengan kutipan 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang terus mendapat kepercayaan Majlis Sukan Negara MSN apabila disenaraikan dalam program Olympic Pathway sebagai persiapan menghadapi Sukan Olympic Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, Datuk Azizul Hasni antara atlet yang diberi tumpuan menerusi laluan berkenaan dengan perancangan khusus akan dilaksanakan bersama Persatuan Sukan. Selain itu, squash turut dikenal pasti sebagai antara sukan yang berpotensi menyumbang pingat pada LA28. Datuk Azizul Hasni meraih emas Karen dan gangsa pecut di Aceh Nagoya 2026. Tenis, pemain veteran Novak Djokovic bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4. Sekaligus mara ke separuh akhir terbuka China dan mencipta satu lagi rekod. Djokovic kini menjadi pemain ketiga tertua dalam sejarah ATP yang menewaskan pemain kelompok tiga terbaik dunia. Seterusnya akan berdepan Daniel Medvedev. Cristiano Ronaldo diberi peluang kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu, meskipun sebelum ini meninggalkan kem pasukan. Perkara itu disahkan ketua jurulatih George Jesus. Pertikaian bermula minggu lalu apabila Jesus tidak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama ketika Portugal menang ke atas Norway. Ronaldo kemudian meninggalkan skuad pada Rabu selepas mengetahui dia tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark. Portugal sudah mengesahkan tempat ke skor akhir Liga Negara Eropah selepas mara tanpa penyerang berusia 41 tahun itu. Sementara itu, syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Seorang pegawai Hussein Muhanna memaklumkan, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India ECI Ganesh Kumar meletakkan jawatan. Susulan dakwaan salah laku dalam proses penyemakan semula daftar pemilih berskala besar. Protes yang bermula Jumaat lalu itu terjetus selepas jutaan nama digugurkan daripada senarai pengundi sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keterusan proses pilihan raya. Bagaimanapun, ECI menolak dakwaan salah laku itu. Semua pesawat pengembang B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain. Susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat dipindahkan semula ke pangkalan asal di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Super El Nino pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Kedah FM.
1: So perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup orang lain sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
0: Betul. Hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
1: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
0: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
1: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 tengah hari.
0: Bicara

0: Ya, TIFF 610 hashtag rancak berbisa 9.21 minit pagi.
1: 9.21 minit pagi, masih lagi kita berada di asrama. Ngantuk lagi ke yang duduk kat asrama dengar radio ke waktu ni? Awak tak habis sekolah ke?
0: Kena tak, ni jenis mesti tidur mengeroh ni.
1: Tuh.
0: Sebab cara menguap
1: tu. Oh, cara menguap.
0: Oh, siapa tidur dengan, siapa biasa duduk asrama dengan DJE? Ha. Pasti tahu macam mana kan?
1: Saya sebenarnya buat tidur.
0: Ya, ya, ya.
1: Geroh ke?
0: Mana saya nak tahu?
1: Dia ada bahasa ke geroh awak?
0: Berdengkur.
1: Ha, ya, yang tu kita faham. Ini bergeroh, pendiam geroh.
0: Awak tak tahu geroh?
1: Tak tahu.
0: Okay.
1: Sebab bahasa radio kita ni dah mendunia.
0: Uh-huh.
1: Jadi sebab geroh tu, kata pendiam geroh ni.
0: No, dia ni kan. Hai. Kata duduk di Kedah, tak apa Kedah lagi lah macam tu.
1: Bukan. Masalah dia radio kita dah mendunia. You ni masih lagi di bawah, duduk bergeroh apa. Dah berdengkur ni.
0: Oh, berdengkur. Ha,
1: ya, gitu.
0: Okeylah.
1: Thank you, thank you yang bagi gift untuk waktu ni ya. Alhamdulillah hari.
0: Okey, ambil kat dia lah.
1: Dia ni, sebenarnya kalau saya ni berdengkur ni, dia berdengkur orang yang tuan-tuan tengok dia agak, dia tak semestinya orang tu kurih kata dia tak berdengkur tau. Orang besar, orang kata dia tu badan agak besar sikit dia berdengkur. Tak juga. Sebenarnya berdengkur ni dia pernafasan, saluran pernafasan dia tu.
0: Ha, tersumbat kan. Ha, lepas tu jadi macam tu
1: dia
0: tu.
1: Dia tak tersumbat.
0: Ha.
1: Dia kalau tersumbat tu dia tak boleh nak bernafas dia.
0: Ada ter apa?
1: Ha, dia mungkin juga saluran pernafasan dia tu dia jadi kecil.
0: Oh.
1: Ha, kalau tersumbat di habis
0: Peter
1: dia.
0: Oh, you know?
1: Tak ada.
0: Ha. Okeylah Kak Ji Abadi.
1: Kak Ji.
0: Dia kata tu dia Kak Ji tak pernah lagi duduk asrama, dia kata.
1: Tak pernah.
0: Dan tak tahulah macam mana kehidupan di asrama.
1: Pengalaman di asrama
0: pengalaman di asrama tu tak pernah lah nak merasa dia kata macam tu.
1: Oh. Dia sebenarnya kalau sebut pasal asrama ni dia berkenaan kongsi makanan bila mak kita hantar kan. Kemudian pula perkakasan kita, mandian kita, kemudian pula perhiasan diri kita, termasuklah bedak lah apalah semua, dedoran dan macam-macam lagi lah benda-benda macam tu. Kain baju pun kadang kalau tak tulis nama diambil sebagainya, kawan-kawan macam tu lah. Itu yang momen yang kita terpaksa masuk sekolah dengan baju kain pinjam kawan, baju kita sendiri itu boleh gagal kan. Sebab kain pinjam, kalau baju kita pinjam baju kawan, saiz dia memang tak sama adik. Kalau kain mungkin juga tak terasa kan. Kalau baju memang agak ketara. Kalau kita pun orang baju, oi, baju kecil sampai sopa dengan
0: sedat kan. Sampai dengan derat tu tak boleh nak masuk.
1: Sampai 100
0: tapi
1: kali.
0: Tapi kalau baju tu okey lah. Kalau dalaman-dalaman tu janganlah. Kalau boleh jangan. Ah, duk kongsi-kongsi kan. Contohnya
1: sembang
0: macam
1: berus
0: gigi.
1: Berus gigi.
0: Berus gigi pun nak
1: ada kongsi.
0: Share.
1: Mana ada siapa nak share berus gigi?
0: Ha, lepas tu pula
1: pasangan pun orang tak share berus gigi.
0: Kongsi kan.
1: Oh, you kongsi.
0: Untuk
1: hebat you. Itu jangan lajak kan.
0: Mengharapkan kasih saya.
1: Jangan lajak kan. Okey.
0: Tak, sebab tu bas cakap benda-benda yang tak perlu dikongsi jangan kongsi.
1: Jangan kongsi.
0: Oh, sebab nanti kan penyakit-penyakit lain pula yang timbulnya.
1: Sebab itulah tak pasti.
0: Jangan kongsi. Okeylah Kak Hafizah dia sekali dengan Galilit. Alhamdulillah semoga dipermudahkan segala urusan hari ni. Lepas tu Merela.
1: Merela
0: ke Merela ni?
1: Lebih kurang lah kalau ikut ejaan tu.
0: Kedah pula awak ni. Merela ni Merela tau.
1: Dialah Merela pun boleh. Merela boleh macam alok merah dengan merah. Cuba ejak dia macam.
0: Kalau merah tak apa. Merah seokey lagi. Ni Merela ni tak boleh lah.
1: Merah. Alok merah.
0: Merah. Merah.
1: Lagi satu.
0: Bidong.
1: Bukan.
0: Itu?
1: Bidong tu boleh lah. Tapi kita tak kata bedong, kita kata bidong. Kalau orang luar mai dia akan sengah dia kata bedong.
0: Ha, dia bedong.
1: Lagi
0: tak mai.
1: No, Zul Arifin.
0: Derang.
1: Derang.
0: Sebut derang.
1: Kak Su sebut derang, Kak Su. Ha, jangan buat macam tu Kak Su.
0: Yang ni? Yang ni Merela.
1: Ha ni.
0: Merela.
1: Yang tu kita tak pasti, sebab nama.
0: Nanti kita
1: exotic tu. Kalau kata Merela tu memang exotic lah nama tu.
0: Merela tu tak boleh.
1: Sebab takut.
0: Ui. Merela.
1: You.
0: Awak lah.
1: Ay, saya tak. Orang lelaki dia tak kata Merela. Merela ni dia merenyam. Untuk wanita.
0: Apa tu? Lelaki merenyam.
1: Lelaki ni dia tak nak. Dia semua
0: baik-baik je. Mendonya hari ni tak apalah Merela. Okey, kita layan dulu Ziana Zain.
1: Ziana Zain. Selamat.

0: tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Satu gigitan jangan dianggap biasa. Rabies boleh bermula daripada gigitan atau cakaran haiwan yang dijangkiti. Tetapi kesannya boleh membawa maut. Kalau digigit atau dicakar, jangan tunggu. Jangan berlengah. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital dengan segera. Rabies bukan sekadar gigitan. Ia ancaman yang perlu diambil serius. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM. Yeah!
3: Ya, Atif 6.10 hashtag rancak berbisa. Sama lagi dengan Ibas kan, baki lebih kurang 25 minit lagi Ibas eh.
4: Okey, tak lama dah.
3: Kalau macam Sumi kan, Najmi dia suka panggil kat ni, Sue.
4: Sue.
3: Oh, kan? Kalau Ibas pula, Ibas eh. Jadi itu. Lagu tu. No?
4: Lagu tu. Lagu tu tak apa, tapi lagu tu ni Abidah. Saidun. Dia kata, saya duduk asrama ni masa sekolah menengah. Masa sekolah menengah 6 tahun. Tu dia sampai kita nak tahu. Mak ayah dan adik duduk perantauan jauh di seberang laut tu. Jadi saya mak ayah hantar balik main mengaji di Semenanjung. Sedih ya amat juga mungkin waktu tu mak ayah tentera kot no duduk di no sebelah sana no sedih ya amat juga, tapi untuk nak cari ilmu di Kedah terpaksa jugalah kan. Kalau balik kampung saya balik rumah mak, mak menakan dia kata di Penang dan juga di Kedah kadang-kadang kawan-kawan ajaklah balik rumah depa. Mak ayah duduk jauh ni kat Amidah kata kan. Dan seterusnya masa saya duduk di asrama ingat lagi pagi-pagi kena mangkit awal tau. Awal-awal kena mangkit dah. Kalau tak dia kata bila nak mandi dia kata ayak pelaga tu nak tinggal pasiak lah. Sebab kami asrama dulu mandi ayak pelaga tu kena bangkit awal. Ayak kering. Tinggal dasar dia tu pasir.
3: Jenuh lah nak cedok tu kan.
4: Tak ada dah pasir.
3: Tinggal pasir.
4: Tinggal pasir.
3: Macam mana nak cedok kan. Nak tak mandi ada. Lagu mana tu. Allah kepada Pak Ya.
4: Lama Pak Ya. Pak Ya. Pak Ya.
3: Pak Ya kata dah minum pagi dah ke. Dah. Alhamdulillah kan.
4: Alhamdulillah Pak Ya.
3: Lagi siapa dia lagi. Kita ada.
4: Ada.
3: Lanjut pula sampai pukul 10 dia kata cerita buat asrama ni.
4: Memang sampai pukul 10.
3: Memang sampai pukul 10 kami nak ni. AG, Hashim Pida pun sama-sama juga.
4: Hashim Pida, dasar bakar. Saya dari Tuan Harapan. Saya dari Tuan Harapan Kuala Kedah.
3: Dia duduk Harapan, Taman Harapan tu.
4: Taman Harapan lah. Tapi dia kata saya dari Tuan Harapan Kuala Kedah kot. Duduk asrama. Beliau dusun tua. Oh, beliau dusun tua memang insinyur apa. 1969, selepas 13 Mei 69, mengajar saya betapa erti persahabatan dan perjalanan kehidupan. Oh, dia duduk dusun tua. Cik Ilu minat juga dusun tua ni kan. Ada seorang tu dia nama Pak Long Yusof. Pak Long Yusof ni dia sekolah di dusun tua. Dan sehingga ke sekarang ni pun kalau kita ni tak berapa faham bila dah buka enjin dan sebagainya peralatan, semua tu enjin-enjin yang berat kan, kita akan tanya dia tau. Refer dia dulu. Dia kata benda ni, dia duduk di rumah ya. Halo, Pak Long ni, head ni kita nak angkat macam mana ni?
3: Dia boleh habang.
4: Dia boleh habang. Okey, barang ni dia bunyi macam ni macam mana? Pak Long, anda dengar enggak dia bunyi tu macam mana tu? Yang tu kena tukar bearing. Dia memang sampai tahu tu sikit. Yusof. Pak Long Yusof.
3: Daripada dusun tua.
4: Dusun tua. Pak Mentua Ila dulu ni.
3: Oh, yang patutlah kenal sangat.
4: Tu kenal sangat lah. Lain ni tak ada lah.
3: Tak ada dah.
4: Ada lagi. Buat dia ada tu. Lagi. Ila tu lah. Mana tak tahu. Lama tak main kat kita kan.
3: Ada lagi.
4: Ada lagi.
3: Bersama-sama dengan.
4: Oh, bersama-sama dengan kita.
3: Nanti ya? Mungkin akan bersama-sama dengan kita lah.
4: Oh, Ila.
3: Sekarang ni dia apa ni?
4: Resat.
3: Dia bukan, dia sihat elok lah ni. Sebab dia kerja kedai makan. Bukanlah kedai makan yang biasa-biasa. Yang luar biasa.
4: Oh gitu. Ila eh.
3: Ila.
4: Nak panggil Ila apa pula kedai ni?
3: Ila apa?
4: Ila Pak Ik.
3: Boleh lah.
4: Okay.
3: Boleh lah Kak Ibas macam tu.
4: Okay.
3: Jom cuba jadi aku.
4: Cuba Nadira. Jadi aku. Nadir.
3: Lagu favorite DJI.
4: Bukan. Lagu ni lagu yang mengungguli salah sebuah tournament.
3: Oh ya ke?
4: Yes.
3: Untuk anda, cuba jadi aku. Lepas tu, cinta di akhir garisan Kedah FM.

0: Ya, Ibas masih setia bersama-sama dengan anda. 9.49 minit pagi.
1: Okey. Baik, bila hari ini kita sembang berkenaan dengan asrama kan. Untuk tim-tim bola sepak juga kan, banyak anak-anak kita ni kalau kita main bola, dia akan duduk di asrama tau. Sebab latihan dia tu ambil masa. Dan bila nak panggil main turun padang, dengan disiplinnya tu semua kena ada macam tu. Okey, faham? Okey, selamat pagi juga untuk Zul Arifin Derang pagi ni bersama dengan kita juga. Okey, dia kata
0: dia kata dia geram tu.
1: Geram pasal apa?
0: Dia geram sungguh lah.
1: Geram pasal apa ni?
0: Kes-kes yang duduk dalam ni.
1: Gelora Bung Karno Jakarta, perlawanan Isnin 5 Oktober today. Pukul 4 petang insya-Allah untuk anda, sama-sama kita saksikan pukul 5 petang mungkin di Malaysia, hari perlawanan ya hari ni, iaitu tempat ketiga Piala ASEAN FIFA 2026 di antara Malaysia bertemu dengan Vietnam. InsyaAllah 5 petang nanti ya, di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta. Secara langsung melalui saluran sukan MyTV Preview 1-1-1 dan juga RTM Klik Hashtag FM Hashtag Harimau Melaya Hashtag FIFA ASEAN Cup. Hey Ibas, Zul Arifin ni memang geram lah dengan kes buli ni. Kena ada satu SOP yang ketat kalau bolehnya di masa hadapan. Dan tak boleh nak dibendung kalau masih lagi ada. Kita cuba, cuba dengan sebaik mungkin. Kita terapkan dari rumah lagi katanya. Sebab boleh menyebabkan macam-macam cerita. Dan minta tolong sekali lagi, dia kata, untuk semua. Sebab saya juga pernah menginap di asrama dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 dan seterusnya masuk universiti. Semuanya di asrama.
0: Semua duduk di asrama.
1: Tapi alhamdulillah, lapis kami di tahun era 1980-an, semuanya is okay belaka. Bantu membantu, tolong menolong. Tesis kalau tak siap, kawan-kawan tolong tapau bagi. Semuanya untuk?
0: Untuk
1: pakat-pakat berjaya.
0: Ya. Dia suruh tu, dia suruh singgah Pondok Derang ni tadi. Nak belanja kopi.
1: Mai Pondok Derang, kita
0: sebab
1: kena kopi.
0: Dia kata motor dapat lebih sikit.
1: Alhamdulillah, sekerap mahal ke Zul Arifin Derang. Ni kopi yang elok, dia kata kopi sedap ni.
0: Ada kok, dia macam-macam jenis kopi juga
1: ada
0: kan.
1: Ada macam-macam jenis kopi.
0: Dekat Kedah ni yang selalu kita duk makan kopi inilah kan.
1: Tapi dia ni, dia kata kalau kita di sini kita ada green tea. Green tea. Tapi dia ada green kopi.
0: Hebat. Zul Arifin Derang. Nak try lah, nak try nanti green kopi tu
1: green
0: macam mana
1: coffee.
0: Kan.
1: Green kopi. Satu kibas. Please ya. Please. Ni Kak Siti Paya Pahlawan. Dok Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma masa tu 1 April 1982. Apa lagi dek, April Fool lah. Kakak senior ni paksa kami ni buat kerja macam-macam. Nak marah tak boleh sebab kita junior. Mereka senior. Apa-apa pun seronok lah. Walaupun dalam hati ni memanglah membara macam dengan gunung berapi tu nak meletup. Tapi tak boleh. Tahun ni semua dah pencen wajib. Dia kata alhamdulillah kak, selamat bersara Puan Siti dari Paya Pahlawan.
0: Kadang-kadang benda-benda macam tu kan. Jadi kawan baik pula nanti ke depan-depan ni kan.
1: Gede-gede-gede. Kan? Memang kenangan kan.
0: Kenangan bersamamu kasih. Macam lagu, macam lirik lagu.
1: Oh lagu tu.
0: Okeylah, Ibas sudah lagu ada lagi?
1: Ada lagi.
0: Baca-baca-baca sebelum kita nak habis ni.
1: Okey. Cikgu Kuzamri Kuhashim.
0: Oh masuk juga Cikgu Kuzamri Kuhashim ni.
1: Okey. Saya rasa pengalaman paling mencabar ialah apabila saya sakit waktu tu jauh dari keluarga, duduk di asrama. Satu ketika saya demam dan rasa sangat-sangat ingat dekat mak dan juga ayah. Ku Hashim lah, dia ingat Ku Hashim lah kan. Pak dia Ku Hashim. Mak dia

0: siapa tak cerita ni mungkin lah.
1: Kuku apa?
0: Oh dah, Ozan.
1: Bukannya?
0: Dah kot.
1: Kuku semua
0: geng-ku. Tapi kawan-kawan yang jaga saya ambil berat, ambil makanan habak dekat Warden waktu tu. Mm-hmm. Masa tu saya ni memang tahulah, walaupun kita ni jauh dari keluarga, dia kata masa tu boleh lagi kita punya orang yang ambil berat kepada kita. Tahun 1980-an duduk di asrama.
1: Lama semua dah, no?
0: Last lah ni. Mm-hmm. Kalau boleh last. Sebab last. Dah 9.53 minit pagi. Banyak lagi kiriman yang dikirimkan ni.
1: Tapi dah last dah baca.
0: Dah last lah.
1: Nak dengar ni.
0: Okey. Abang Cik Tonoi. Sri Lanka. Ujungnya. Abang Cik Tonoi Sri Lanka. Kalau ditanya, dia kata sama ada saya ni sanggup menginap di asrama balik. Dia kata jawapan mungkin ya, tapi untuk sat saja. Kembali jangan. Rindu sad. Boleh. Rindu boleh, kembali jangan, dia kata. Sebab barulah ni baru kita tahu, dia kata duduk asrama sebenarnya antara fasa paling yang indah dalam kehidupan kita waktu kita kecil, waktu kita belajar. Dulu kita selalu duduk merungut tahu tentang bangkit awal, kemudian pula peraturan, prep, kerja rumah. Tapi bila dah kita mai dewasa lah ni, ada anak-anak, benda-benda tu semua kita rindu kan. Kalau boleh kita nak kembalilah, sehari pun jadilah. Sebab itulah ada reunion, dia kata. Semua suasana tu memanglah ingat balik dorm kita, gelak ketawa dengan kawan-kawan, bunyi Warden panggil suruh balik masuk bilik semua tu. Alhamdulillah. Dan juga saya pun diicap kabulkan oleh kerana adanya reunion. Oi, Bancik Tonoi, tahniah.
1: Kadang-kadang reunion ni, no, kadang-kadang
0: tak ada, dia juga tak ada pasangan lagi. It's okay, what?
1: What tahu mana dia tak ada pasangan.
0: Dia kata.
1: Oh, dia kata.
0: Kali pertama.
1: Okay. Tak apalah. Orang kata kita nak simpul dah, Ibas, kan? Ada lagi?
0: Takkan nak simpul dah?
1: Nak simpul dah tu.
0: Masa lagi kawan saya nak main pula.
1: Siapa dia? Tak pula. Tu dia buka balik.
0: DJ Farouk buka balik. Nak kita buka simpul balik. Dulu.
1: Kita simpul dulu.
0: Oh.
1: Kan, sebabnya walaupun kehidupan di asrama ni dengan penuh dengan peraturan ni, Baskai.
0: Peraturan, yes.
1: Yang ketat. Makan, dewan makan yang kadang-kadang menunya sama je setiap minggu kadang-kadang.
0: Dia memang rutin dia yang tu ya. Kan, minggu ni ayam, esok ikan, lepas tu saya...
1: Tayak kubih.
0: Tayak kubih.
1: Kubih goreng kan. Warna kuning tu. Basta dah.
0: Bihun.
1: Bihun. Dan kadang-kadang tu kongsi tandas sama-sama. Tapi nilai berdikari juga, sahabat, yang kita dapat tu tak boleh ditukar dengan wang ringgit.
0: Sungguh-sungguh.
1: Kepada adik-adik ataupun anak-anak yang tengah duduk asrama, macam anak DJ sendiri kan.
0: Ya, anak DJ pun ada duduk asrama.
1: Dia suruh Kedah lah, anak-anak duduk Kedah.
0: Cikgu-cikgu, Warden.
1: Belajar rajin-rajin, cipta memori yang indah. Dan hormatilah Warden juga, guru-guru.
0: InsyaAllah, itu yang terbaiknya. Okey, dalam perjalanan dari Yan ni, nak pergi Telaga Biru, Jet Nadin. Oi, marah sungguh Telaga Biru tu. Teringat dekat Farouk tu kan, yang duduk kat Telaga Biru tu.
1: Farouk apa? Ar-Rashid.
0: Jadi nak baca nama dia tadi pun jadi confused tu.
1: Ar-Rashid apa? Betul lah, lebih kurang lah.
0: Selamat pagi juga untuk Farouk, Telaga Biru.
1: Dia memang duduk tepi Telaga Biru tu.
0: Tepi Telaga Biru.
1: Dia duduk kawasan tu lah.
0: Dia pun biru juga.
1: Jangan biru, cuk.
0: Okeylah, Jabas.
1: Jomlah, terima kasih kepada Farida dan juga Cik Usin. Ibas akan bertemu lagi pada hari Khamis nanti.
0: InsyaAllah. Selepas ni?
1: Selepas ini, Farouk hak dekat.
0: Oh, Farouk tu.
1: Bukan biru tu.
0: Oh, hebatnya dia, insyaAllah. Banyak lagi akan dikongsikan oleh Farouk nanti. Teruskan bersiaran bersama dengan KDFM. Farouk di Interaktif
1: 10.2.
0: InsyaAllah.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nidaul Islam memberi salam. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan baik-baik, diberkati Allah Subhanahu wa taala, yang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang berada dalam musibah diberikan kesabaran, yang berada dalam keadaan kebuntuan, moga-moga Allah tunjukkan jalan keluarnya biiznillah insyaallah. Hari ini anda masih lagi bersama dengan saya, Ustazah Nazira. Kita sedang membincangkan hari ini tentang tajuk magnet rezeki. Apakah itu magnet rezeki? Apa yang nak ditarik untuk menjadi rezeki? Maka magnet rezeki yang kita nak sebutkan hari ini adalah tentang bagaimana soal kita nak meraih rezeki untuk dibawa dalam kehidupan kita hari ini. Berbicara tentang rezeki, ada orang hari ini rezekinya itu datangnya daripada sumber yang haram, ada orang datangnya rezeki itu daripada sumber yang syubhah, dan ada orang rezekinya itu datang benar-benar melalui jalan halal kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu, nak menjemput rezeki dalam kehidupan ini, pertama mestilah melalui ilmu yang sahih. Karena itu kita mesti ada ilmu. Seperti mana para pendengar hari ini sedang mendengar melalui siaran Nidaul Islam, kita mencari ilmu untuk kita tambah baik bagaimana kita nakkan supaya rezeki yang kita miliki adalah rezeki yang benar-benar halal, benar-benar suci, benar-benar baik untuk kita bawa balik kepada keluarga kita untuk diberikan dan dijamukan kepada anak dan pasangan untuk diberi makan. Hari ini bila berbicara soal rezeki, berapa ramai orang yang rezekinya itu tidak barakah, punya kerja tetapi dalam bekerja dia lalai dan juga dia lupa dalam kerjanya. Pukul 10 pagi masuk bekerja tetapi sibuk dicari apa yang nak dimakan di atas meja, sehingga akhirnya waktu yang sepatutnya digunakan untuk mencari rezeki terabai dan digunakan untuk perkara yang sia-sia. Ini semua akan beri kesan kepada rezeki yang kita terima. Maka kerana itu, hari ini duduk seketika, tanya kepada diri para pendengar, tanya kepada diri kita sendiri, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang kita ada, apakah benar-benar halal, apakah benar-benar barakah untuk kita jamu kepada ahli keluarga? Kerana rezeki akan terkait dengan hati. Kenapa hari ini kita rasa malas nak solat? Barangkali kerana rezeki yang kita makan ada unsur yang kita tak tahu daripada mana datangnya ia. Barangkali kerana hari ini kita terlalu banyak makanan yang syubhah, sehingga akhirnya hati tak boleh membeza mana satu dosa, mana satu pahala, sehingga akhirnya tak terasa pun pada tiap-tiap kesalahan yang kita lakukan. Hati tak rasa bersalah saat diri membuat dosa. Maka ini yang kita bimbang-bimbangkan, rezeki yang kita terima rupanya bukan menjadi magnet barakah tetapi menjadi magnet dosa. Maka kerana itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayuh kita semak semula cara kita mencari rezeki. Moga-moga ia benar-benar datang daripada jalan yang sahih untuk kita bawa menjadi bekal menuju ilahi. InsyaAllah, semak semula, jadi orang baik. InsyaAllah, moga-moga kebaikan yang mendatang dalam hidup kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nazirah Abu Bakar. #

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, Kedah FM.

Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda, pendengar setia Kedai FM Mesra Harmoni 97.5. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di mana jua anda berada waktu ini, menerusi penstriman secara percuma RTM Klik, yang mana anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Baik juga bagi frekuensi 97.5 untuk anda. Baik, dalam interaktif 10-2 hari ini, 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersama dengan 5 Oktober 2026. Dan hari ini Isnin, apa yang kita lakukan waktu ini, lakukanlah dengan yang baik-baik sahaja. Okey, nantikan dalam interaktif 10-2 ni kita ada Ais Sihat, dari slot Ais Sihat nanti 12.15 minit tengah hari. Bersama dengan tetamu kita, iaitu dari Pakar Perubatan Kesihatan Awam Dr. Muhammad Fadil Muhammad Marzuki, berkenaan dengan setahun penguatkuasaan Akta 852. Jadi Akta 852 ni apa? Kan, membentukkan generasi Kedah yang sejahtera. Jadi nantikan 12.15 minit tengah hari. Okey, baik. Banyak juga yang perkara yang ingin kita kongsikan nanti berkenaan dengan terutamanya belanjawan 2027. Jadi sebelum tu kita layan dulu lagu-lagu ini untuk anda. Untuk anda, Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Orang Kedah, jom My Carnival Saham Kedah bersama dengan Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 minit petang di Raya Hotel Alostar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. My ramai-ramai no.
1: Semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik.
2: Pakcik, ini ada sedikit wang untuk pakcik. Ambillah.
3: Eh, Nani, kau bagi RM2 je, Nani.
2: Hey, Zul. Amalan memberi ni adalah cara ikhlas tau. Budi bahasakan budaya kita.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
4: Kedah FM.

Baik, interaktif 10.2 di Kedah FM Serah Harmoni. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami. Waktu ini menerusi frekuensi 97.5. Baik, dan juga menerusi langsung juga kita bawakan kepada anda TikTok live Kedah FM. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang join waktu ini. Tadi kita tanya pendapat kepada rakan-rakan di TikTok. Dan waktu ini kita nak wawarkan kepada anda. Kita menjelang pembentangan belanjawan 2027 yang dijangka berlangsung pada 9 Oktober nanti. Jadi apa harapan kita? Jadi saya tanyakan kepada rakan-rakan kita di ruangan TikTok ni. Yani juga dia kata kalau boleh tingkatkan lah untuk keperluan-keperluan individu berkeperluan khas ataupun orang kelainan upaya ni. Jadi dan juga Aziz Normah senang dia kata yang penting belanjawan ni boleh menggembirakan rakyat. Jadi apa harapan kita? Baik, juga terima kasih kepada Arita Azmi. Terima kasih first time dengar Kedah FM. Terima kasih. Dan juga terima kasih juga kepada Abu Has. Saya tak nampak sangat ni. Okey, Abu Has. Assalamualaikum, salam Kedah FM. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jom kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda. Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda. Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
3: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari. Hey, tak perlu stres.

Okey, baik. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang berada di ruangan live TikTok Kedah FM waktu ini. Terima kasih juga diucapkan. Terima kasih yang juga yang follow di Kedah FM waktu ini. Baik. Jangan lupa 12.15 minit tengah hari kita ada slot Air Sihat yang mana kita bawakan pakar perubatan kesihatan awam. Ketua Penolong Pengarah Kanan Penyakit Tidak Berjangkit di Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, yang mana kita akan membicarakan berkenaan dengan setahun penguatkuasaan Akta 852 ke arah pembentukan generasi Kedah. Jadi apakah itu Akta 852 yang mana belum tahu lagi? Nantikan 2.15 minit tengah hari bersama dengan Dr. Muhammad Fadil Muhammad Marzuki. Okey, baik. Jom, selepas ini kita nak teruskan lagi lagu-lagu hiburan untuk anda. Terus layan Kedah FM, Mesra Harmoni.

turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.
3: Orang Kedah, jom My Carnivore Saham Kedah bersama dengan Bursa Malaysia 2026. 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 minit petang di Raya Hotel Alusetar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaporan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnivore Saham Kedah. My, ramai-ramai no.
4: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama.

0: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda.
1: Takkan siakan dia. Hargailah dan sayangilah insan yang menyayangi dirimu, kerana kita tidak akan tahu apa akan jadi pada esok hari. Hargai dan jaga hati. Pesanan ikhlas ini kerana

0: frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
1: Sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
2: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
1: Bukan macam tu maksud saya.
2: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
3: dia. Dia tolonglah dia.
1: Ya, tapi pada pendapat saya,
2: Pak Cik Izzah berdasarkan itu saya sibuk.
3: Dah lah.
0: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan bual santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda pendengar setia Kedai FM Mesra Harmoni. Dan waktu ini untuk anda slot di Ais Sihat untuk kita bawakan kepada anda satu topik yang cukup-cukup perlu kita ketahui, perlu kita fahami, perlu kita jalani, perlu kita cegah perkara-perkara ini, iaitu setahun dalam penguatkuasaan Akta 852. Jadi apakah itu Akta 852? Nanti kita akan bincangkan ke arah pembentukan generasi Kedah Sejahtera. Dan bersama dengan saya ketika ini, Dr. Muhammad Fadil Muhammad Marzuki, iaitu Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Ketua Penolong Pengarah Kanan Penyakit Tidak Berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Kedah. Selamat datang, Doktor. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Raja Farouk,
0: baik,
1: sihat
0: no? Baik, alhamdulillah. Sama, Doktor. Sihat no?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Doktor. Hari ini kita boleh hari ini bersemangat sikit lah kita nak bincang. Terutama kita ni lelaki kan? Terutamanya golongan yang paling ramai yang memiliki, orang kata, menggunakan rokok ni lah kan. Jadi untuk anda, kita nak membincangkan berkenaan penguatkuasaan Akta 85 secara mukadimahnya. Perbincangan ni mungkin doktor boleh terangkan secara ringkas apa sebenarnya Akta 852 ni dan kenapa ia sangat penting, perlu digubal dan oleh kerajaan pada asalnya. Silakan, Doktor.
1: Baik, terima kasih DJ Farouk. Pertama-tama kali saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan pihak Kedah FM untuk menjemput kami daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kedah untuk berkongsi sebuah sedikit berkenaan dengan satu topik yang sangat penting seperti mana yang DJ Farouk sebutkan tadilah. Baik. Nah, jadi merujuk kepada Akta 852 ni ataupun nama penuhnya adalah Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024. Okay. Ini antara akta di bawah Kementerian Kesihatan yang saya rasa mempunyai nama yang panjang dan agak unik. Sebab dia ada Demi Kesihatan Awam dekat nama akta tu. Kita ada Akta Pengangkutan Jalan tapi dia tak ada Demi Keselamatan Pengguna Jalan Raya, dia tak ada. Tapi untuk akta ni, dia Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024. Jadi tahun 2024 merupakan tahun di mana akta ni digubal. Jadi ini merupakan satu-satunya akta yang komprehensif dalam membantu Kementerian Kesihatan untuk mengawal penggunaan produk tembakau atau produk merokok ni sendiri. Sebab sebelum ni kita tak pernah ada akta. Sebelum ni kesalahan merokok dikawal di bawah peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau. Baik. Dia bukannya akta. Peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004 ni dia merupakan satu peruntukan di bawah Akta Makanan sebenarnya. Yang mana dalam peruntukan akta sebelum ni, dia tidak mengawal produk-produk merokok yang terkini ni, contoh macam vape, e-cigarette, rokok elektronik ni. Jadi dengan kata lain, orang yang isap rokok salah, orang yang isap vape dia tak salah di bawah peraturan yang lama. Jadi disebabkan tu kita memerlukan satu akta yang baru yang sesuai dengan keadaan semasa. Sebab itulah kerajaan mengubal Akta 852 ni pada tahun 2024.
0: Jadi itu dia Akta 852 secara penjelasannya kenapa kita perlu gubal kerajaan dan pada asalnya. Dan bulan ni sebenarnya genap setahun akta ini digubal dan dikuatkuasakan sepenuhnya. Jadi berdasarkan operasi Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, apakah hasil dapatan setakat ini dan sejauh manakah penerimaan rakyat tu terhadap akta ni?
1: Baik, sebenarnya yang DJ Farouk sebutkan tadi bulan 10 merupakan ulang tahun pertama lah sebenarnya akta ni dikuatkuasakan sepenuhnya. Akta ni kita gubal pada tahun 2024. Kemudian bermula pada awal 2024 sampai Oktober 2025 kita buat penguatkuasaan secara pendidikan. Maknanya kita perkenalkan ada akta-akta peruntukan di bawah akta-akta ni yang kita tak keluarkan kompaun lagi. Kita cuma bagi peringatan. Tapi sejak 2025 bulan 10 yang lalu, setahun lah, kita melakukan pelaksanaan secara menyeluruh. Maknanya semua kesalahan-kesalahan di bawah akta peruntukan akta ni kita dah kuatkuasakan sepenuhnya. Dan ada banyak, kalau saya boleh kongsikan dekat sini, daripada untuk tahun ni saja kita telah menjalankan lebih kurang 732 operasi, melibatkan 440 pegawai yang diberi kuasa, dan kita dah keluarkan lebih daripada 8,000 notis kesalahan, termasuk yang boleh compound, ada yang tak boleh compound, dan nilai compound yang kita dah keluarkan lebih 1 juta sebenarnya. Daripada segi penerimaan, memang mana-mana tempat yang kita pergi seperti mana yang DJ Farouk sebutkan tadi pun, memang rakyat sangat-sangat menyokong pelaksanaan akta ni. Yang tak sokong ni sebenarnya hanya yang tak sokong ni sebenarnya hanya segelintir mereka yang mungkin terlibat dengan rokok itu sendiri.
0: Yeah.
1: Tapi majoriti rakyat yang tidak merokok sebenarnya sangat-sangat menyokong. Dan ini merupakan satu-satunya akta yang kita ada sekarang yang boleh mengawal, tak kisahlah dia produk merokok konvensional yang lama ke ataupun e-cigarette semua sekali, dan termasuk penjualan cecair nikotin itu sendiri yang kita gunakan dalam dalam peranti rokok elektronik tu.
0: Baik, sudah tentunya penguatkuasaan Akta 852 ni menyeluruh dan kita mencegah dari berlakunya dan merebaknya kita ke tempat-tempat ni. Sebenarnya perkara ini dah lama berlaku. Jadi elok kalau Akta 852 ni digubal dan kita dah boleh memahami dari segi kalau tengok kan peratusan apa pun keputusan yang doktor sebutkan tadi, 8,000 notis kesalahan sehingga ada 1 juta. Jadi salah satu kita harap kuranganlah perkara-perkara dikurangkanlah wang tak apa peratusan kenaan dengan 8,000 notis kesalahan ni. Baik, mengenai akta ni kan, ia membawa nama demi kesihatan awam, yang bermaksud ia bukan sekadar menghukum tapi elemen mendidik, melindungi dan juga merawat. Jadi doktor boleh huraikan bagaimana elemen mendidik ini diterapkan kepada masyarakat dan juga peniaga?
1: Bila kita menguatkuasakan Akta 852 ni, Kementerian Kesihatan melihat ini bukannya merupakan satu, kita telah melihat akta ini sebagai satu pendekatan bersifat menghukum semata-mata. Macam mana yang DJ Farouk sebutkan tadi, kita ada elemen pendidikan, elemen melindungi dan juga merawat dalam pelaksanaan akta ni. Macam mana akta ini mendidik? Kalau kita tengok macam saya sebutkan tadi ya, bila kita buat pelaksanaan awal, kita tak terus melaksanakan penguatkuasaan penuh. Kita mulakan dengan penguatkuasaan secara pendidikan terlebih dahulu, perkenalkan akta ini kepada orang awam, bagi tahu dekat mereka di mana kawasan larangan merokok, apa benda yang perkara yang perlu dilakukan oleh pemilik premis larangan merokok, seperti memasang tanda larangan amaran merokok dan sebagainya. Jadi ini merupakan antara elemen pendidikan yang mana kita nak kalau boleh sebagai pemilik premis yang disenaraikan di bawah akta ni sebagai kawasan larangan merokok, mereka turut mengambil tanggungjawab untuk melindungi masyarakat daripada kesan buruk asap rokok ni. Ini merupakan antara elemen-elemen pendidikan yang kita terapkan dalam pelaksanaan ataupun penggubalan Akta 852 ni sendiri.
0: Baik. Itu maksudnya berkenaan dengan elemen mendidik yang diterapkan untuk kepada masyarakat dan juga peniaga. Jadi bagaimana pula dengan aspek demi kesihatan awam ni, dalam aspek melindungi ni, adakah kita lihat sekarang ni syarat penjualan sangat ketat? Bagaimana pula dengan pelaksanaan Akta 852 ni secara langsung melindungi kanak-kanak dan golongan majoriti, khususnya tidak yang tidak merokok?
1: Antara benda yang kita perdebatkan dengan panjang lebar, bagaimana akta ini boleh menghentikan mereka yang merokok daripada terus merokok. Kita kena lihat penggubalan akta ni dalam satu sudut pandang yang lebih besar, iaitu kita melindungi majoriti rakyat yang tidak merokok, terutama di kalangan kanak-kanak, para ibu-ibu, kaum wanita dan sebahagian besar kaum lelaki pun yang tidak merokok. Jadi bagaimana elemen-elemen ni boleh diterapkan dengan penggubalan undang-undang ni? Kalau kita tengok contoh, bila kita bercakap tentang aspek pelindungan ni, satu yang kita tahu tadi, kita melindungi golongan yang bukan merokok daripada menanggung akibat kepada kesan rokok, asap rokok pasif ni. Contoh, bila kita tetapkan dekat kawasan-kawasan larangan merokok. Untuk makluman, kita ada sekarang 28 kawasan larangan merokok, termasuk antaranya kedai makan, kalau dulu kedai dobi, lobi layan diri. Sekarang kedai lobi layan diri ada kawasan larangan merokok. Mana kata mereka-mereka yang ataupun kan bila kita bawa anak kita pergi cuci pakaian dan sebagainya, kita bawa juga anak-anak
0: menunggu di situ
1: kan, anak pula main lah apa semua dalam tu kan. Jadi bila kawasan tu kita gezetkan sebagai kawasan larangan merokok, orang tak boleh merokok, dan secara tak langsung dia melindungi anak-anak, kaum wanita, ibu-ibu yang pergi cuci pakaian dekat situ daripada kesan buruk asap rokok. Baik. Sama konsep macam yang kita terapkan di kedai makan. Ha, di mana kita makan, kadang-kadang kita makan dengan anak, isteri dan sebagainya. Betul. Tapi ada orang yang dekat belakang tak bertanggungjawab merokok dekat situ.
0: Betul. Ha,
1: jadi dia pada dia, dia merokok, tapi kesan buruk asap rokok tu turut dirasai oleh kita sebagai pelanggan yang menjamu selera dekat situ. Jadi ini antara elemen-elemen perlindungan yang kita terapkan. Dan lagi satu aspek yang saya nak kongsikan dengan para pendengar sekarang hari ini juga, satu, kalau kata kita perasan dulu bila kita beratur dekat kaunter bayaran kedai, kita nak bayar barang kan, di belakang kaunter tu selalu dia, dia akan ada rak yang menjual rokok.
0: Ya, betul.
1: Jadi pengalaman saya rasa DJ Farouk, saya sendiri pun bila kita ke zaman kita kecil-kecil dulu kan, kita ikut mak ayah kita nak beli barang, masa beratur dekat situ kan queue panjang. Masa itulah kita tengok, oh rokok ni kalau hijau, yang ni kalau merah, apa semua dan sebagainya. Tapi sekarang ni di bawah Akta 852 ni, rak rokok tu dah tak boleh dipamerkan dengan sewenang-wenang. Dia perlu ditutup. Sebab apa kita buat macam tu? Ini adalah sebagai orang kata nak mengurangkan pendedahan, terutamanya kepada golongan bukan perokok, especially kanak-kanak, daripada terdedah dengan produk tu. Sebab kita kena faham, benda yang kita tengok hari-hari, lama-lama kalau orang kedah kata jadi mangli lah, dia tak rasa benda tu bahaya pada dia. So kita terapkan elemen-elemen yang macam ni untuk kita kurangkan pendedahan kepada golongan bukan perokok, terutamanya kanak-kanak. Sama juga macam kedai-kedai yang menjual peranti vape, cecair vape dan sebagainya. Kalau perasan sekarang ni, kedai tu dia punya orang kata apa, pintu cermin, dinding cermin kaca di depan cermin, di depan kedai tu pun perlu ditutup. Maksud kata, kalau kata kita berjalan dekat depan kedai tu, kita tak boleh nampak apa yang ada dekat dalam kedai tu. Perkara-perkara ni kita buat sebab ada orang kata, alah, perokok tetap boleh tahu pun dalam tu ada rokok, dalam tu ada vape. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh mengurangkan pendedahan kepada kanak-kanak yang sedang membesar, untuk kita jadikan produk merokok ni sebagai satu benda yang mungkin pelik pada dia, dia jarang tengok. Dan dengan harapan perkara ini akan mengurangkan kebarangkali untuk mereka merokok pada masa yang akan datang. Ini antara elemen perlindungan yang ada dalam Akta 852 ni.
0: Baik, itu jelas untuk kita ketahui bahawa aspek melindungi itu dalam Akta 852 ni. Tadi kita dah dengar aspek elemen mendidik dan melindungi. Okey, kita rehat dulu. Sebelum selepas tu kita akan dengarkan apa itu elemen merawat bersama dengan doktor nanti. Tapi sebelum tu kita rehat dulu, kita dengarkan untuk anda Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Baik, demikian tadi lagu daripada Shajiri, lagu yang berjudul Orang Kita. Baik, waktu ini kita kembali untuk dalam program slot Aisyahat ni bersama dengan Dr. Muhammad Fadil Muhammad Marzuki untuk kita membincangkan berkenaan dengan Akta 852 ini ke arah pembentukan generasi Kedah yang sejahtera. Jadi tadi doktor kita dah cerita berkenaan dengan elemen demi kesihatan awam ni, mendidik dan melindungi. Ada satu lagi iaitu merawat. Jadi mungkin ada perokok yang rasa akta ni menyusahkan. Jadi tapi sebenarnya ada inisiatif merawat kat situ yang disediakan. Boleh doktor kongsikan bagaimana KKM menawarkan jalan penyelesaian dan rawatan untuk mereka yang ingin berhenti merokok ni?
1: Baik, terima kasih Jafarul. Kita faham bila sebagai seorang perokok yang seorang perokok tegar lah, berhenti merokok ni bukan satu benda yang mudah. Nah, sebab dia berkait, dia isu merokok ni dia berkait dengan ketagihan.
0: Nah,
1: sebenarnya kalau tanpa ketagihan, merokok ni satu benda yang kita boleh tinggalkan bila-bila masa pun. Tadi sebab oleh ketagihan kepada bahan kimia nikotin yang ada dalam rokok ataupun vape ni menyebabkan kita ni orang yang merokok ni dia susah untuk nak berhenti merokok tu. Jadi macam mana akta ni, pengawasan akta ni menawarkan rawatan kepada mereka? Kalau DJ Farouk dan para pendengar perasan dalam kita punya signage amaran ataupun tanda amaran larangan merokok yang terbaru ni, dia ada satu QR code dekat situ. QR code ni kalau kata mungkin lepas ni para pendengar boleh pergi scan dekat tanda tu, dia akan bawa kita kepada satu perkhidmatan berhenti merokok MQuit. Nah, yang mana ini program ni dia menawarkan terapi gantian nikotin dan juga lain-lain rawatan untuk berhenti merokok kepada mereka yang memerlukan. Dan kita juga di negeri Kedah ni kita menawarkan khidmat berhenti merokok di hampir ke semua klinik kesihatan yang ada di negeri Kedah ni. Jadi kita mengharapkan bahawa dengan pelaksanaan akta ni, capaian ataupun akses kepada rawatan berhenti merokok ni semakin meluas dan boleh membantu para perokok di luar sana yang ingin berhenti merokok. Dan saya rasa ini merupakan satu peluang yang sepatutnya digunakan dengan sebaik mungkin untuk kita sama-sama berusaha untuk keluar daripada belenggu ketagihan rokok dan juga vape ni. Baik di kalangan kita yang merokok ataupun kita ada saudara, adik-beradik, kawan-kawan yang mungkin merokok, kita boleh gunakan peluang ini untuk nasihat mereka, ajak mereka untuk sama-sama berhenti merokok dan mendapat kesan pada kesihatan yang lebih baik pada masa hadapan.
0: Baik, itu dia ataupun inisiatif merawat yang telah pun KKM sediakan hampir semua klinik kesihatan di seluruh negeri Kedah ni. Baik, doktor, penguatkuasaan tidak akan berjaya kalau 100% tanpa sokongan masyarakat. Jadi bagi rakyat Kedah ni yang mahu menyumbang kepada persekitaran sihat ni, bagaimana mereka boleh bertindak sekiranya melihat ada pelanggaran akta ni lah? Contohnya ada yang duduk merokok ni dekat kedai-kedai makan contohnya, ataupun di tempat-tempat yang larangan ni, bagaimana?
1: Baik, sebenarnya yang kita sebutkan tadi penguatkuasaan sesuatu akta tu dia takkan berkesan dengan bila kita mengharapkan kepada penguatkuasa sepenuhnya lah. Dalam konteks ni, kalau kata kita mengharapkan hanya Kementerian Kesihatan yang akan bertindak untuk menguatkuasakan akta ni, akta ni takkan pergi ke mana pun. Sebab kita tak akan ada sepenuh masa di lapangan untuk menguatkuasakan. Itu yang pertama. Jadi bagaimana penguatkuasaan ni boleh ditingkatkan, especially dengan tindakan oleh masyarakat lah. Dalam masyarakat ni kita boleh bahagikan kepada dua golongan. Bagaimana perokok boleh membantu, bagaimana orang awam boleh membantu. Kita jangan lupa perokok sebenarnya boleh membantu untuk menguatkuasakan akta ni. Macam mana kita nak buat? Nombor satu, untuk mereka yang merokok, tolong sepenuhnya patuh dengan ketetapan dalam akta ni. Nombor satu, jangan merokok di kawasan larangan merokok. Kita ada 28 kawasan larangan merokok. Selain daripada itu adalah secara teknikalnya kawasan yang boleh merokok. Yang mana kenapa ada 28 ni? Inilah 28 kawasan yang kita rasa banyak ataupun kumpulan yang bukan perokok berada dekat situ. So kita tak maulah bila tabiat merokok perokok ni mendatangkan mudarat kepada mereka yang tidak merokok dekat kawasan tu. Jadi tolong jangan isap rokok di kawasan larangan merokok. Yang kedua, jangan isap rokok bila kita bersama dengan mereka yang tidak merokok. Ini pesanan terutamanya kepada ayah-ayah, abang-abang yang mungkin dalam keluarga yang majoritinya tidak isap rokok. Kalau boleh, jangan isap ketika bersama dengan keluarga. Jangan isap ketika berada dalam kenderaan. Jangan isap ketika berada di rumah. Sebab kita tahu kesan asap rokok ni, dia bukannya kepada perokok tu saja, tetapi juga kepada mereka di sekeliling yang menghidu asap rokok tu. Dan itu asap rokok kita panggil asap rokok pasif. Dan kita ada satu lagi, asap rokok basi. Asap rokok basi ni adalah asap rokok yang ditinggalkan di kawasan-kawasan lembut, di kawasan di perabot, di langsir-langsir, di tilam-tilam, yang di mana ada aktiviti merokok sebelum tu. Kalau kata macam kanak-kanak, budak-budak, baby ke, pergi menerap dekat situ apa semua, tak pakai baju dan sebagainya, bila kulit dia bersentuhan dengan kawasan tu, dia boleh dapat juga kesan buruk daripada racun asap rokok tu. Ini antara benda yang kita kena bagi perhatian lah. Itu untuk mereka yang merokok. Macam mana dengan mereka yang tidak merokok? Kita kena jadikan amalan merokok ni sebagai satu benda yang bukan normal. Denormalize kita sebut. Kita jadikan benda yang tidak boleh diterima dengan mudah dalam masyarakat. Sekarang ni, setelah kita duduk lama dengan tabiat merokok ni, merokok ni seolah diterima dalam masyarakat. Ini menyebabkan tabiat ni sukar untuk kita bendung. Tapi bila kita mula menjadikan persekitaran kita sebagai persekitaran yang tidak menyokong tabiat merokok ni, penguasaannya akan lebih mudah. Sebagai contoh, bila kita nampak orang yang merokok di kawasan larangan merokok, contohnya di tempat makan, jangan segan silu untuk menegur. Kita tak suruh bergaduh. Menegur supaya mungkin sebagai peringatan kepada perokok ni bahawa amalan ni bukan amalan yang boleh diterima dalam masyarakat. Itu antara benda yang kita boleh buat. Kalaulah kata malu nak tegur dan sebagainya, takut bergaduh dan sebagainya, Kementerian Kesihatan sebenarnya ada menyediakan aduan melalui WhatsApp. Kita boleh ambil maklumat sikit, kedai tang mana, pukul berapa, apa kesalahan yang berlaku, dan kita WhatsAppkan maklumat tu kepada nombor yang saya akan sharekan ni. Nombor dia adalah 010 860 8949. WhatsAppkan maklumat-maklumat yang saya sebutkan tadi. Kalau boleh ambil gambar, boleh ambil gambar juga, hantar, dan maklumat tu akan sampai ke Kementerian Kesihatan. Dan kita akan buat ada database yang akan kita akan pantau, dan kita akan hantar penguatkuasa pada masa-masa yang kita akan tetapkan nanti ke tempat tu untuk pemantauan. Sebab tu masa kejadian, tarikh tu penting. Sebab kadang-kadang contoh macam kedai makan, dia buka pagi kan, kejadian tu berlaku pagi. Bila kita hantar maklumat tu, kita tak tahu bila kita turun malam kedai dah tutup. Jadi kita perlukan sikit maklumat tu, yang mana saya rasa kalaulah kata kita sama-sama boleh memainkan peranan sebagai sebagai mata dan telinga untuk kita pastikan persekitaran kita lebih sihat, bebas daripada asap rokok ni, penguatkuasaan akta ni akan menjadi lebih mudah, dan insyaAllah kita boleh sama-sama tangani dengan lebih baik pada masa akan datang.
0: Baik, terima kasih Doktor. Dan kita ada soalan terakhir ni untuk waktu ini, sebagai menutup untuk segmen Ais Sihat kita ni. Apakah mesej penting dan harapan Doktor kepada seluruh rakyat Kedah berhubung Akta 852 ni demi generasi masa depan kita?
1: Baik, sebagai rumusan penting untuk kita faham bahawa pelaksanaan Akta 852 ataupun Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 ni merupakan satu manifestasi kerajaan untuk melindungi kesejahteraan, kesihatan rakyat ataupun orang awam yang terbanyak lah. Pada masa yang sama, dia tidak menafikan hak ataupun perokok untuk merokok. Cumanya kita nak, kalau boleh, pastikan aktiviti itu dibuat dalam keadaan yang terkawal serta tidak membahayakan orang lain. Dan pada masa yang sama, kita menawarkan rawatan ketagihan dan sebagainya, yang mana mereka boleh datang dan dapatkan rawatan dengan kita supaya pada akhirnya mereka boleh berhenti daripada tabiat ni. Dan sebagai perokok juga, bantulah untuk pastikan bahawa tabiat ini berakhir dengan mereka. dia tak menyambung tabiat ni kepada anak-anak, cucu-cucu, generasi yang akan datang. Dengan tindakan yang macam ni, saya rasa orang kata apa, tabiat merokok ni akan semakin lama semakin berkurang, semakin berkurang, dan mungkin pada satu masa nanti merokok ni akan jadi macam kita sebut sekarang ni. Saya suka bagi contoh, kita tengok dulu masa zaman saya kecil-kecil, saya boleh nampak orang tua-tua makan sirih. Makan okay. sirih pinang.
0: Okay, okay.
1: Tapi anak-anak kita sekarang ni dah tak nampak
0: Tak nampak lah.
1: Tak nampak dah makan sirih pinang tu. Yeah. So sirih pinang ni dia buka buku sejarah, dia nampak lah tepak sirih apa semua tu kan.
0: Sejarah orang
1: setakat
0: dulu.
1: Itu je, sejarah orang dulu.
0: Dan kita mengharapkan
1: so, kita itu. Mengharapkan untuk merokok ni pun dia akan jadi macam tu.
0: Baik.
1: Tapi benda ni takkan boleh berlaku kalau kata hanya Kementerian Kesihatan yang mengorak langkah dan menjalankan usaha-usaha ke arah membentuk generasi yang bebas rokok ni. So setiap daripada kita, hatta perokok sendiri pun mempunyai tanggungjawab untuk kita menjadikan satu generasi yang lebih sihat, bebas daripada belenggu ketiadaan merokok ni pada masa yang akan datang. Dan insyaAllah saya rasa kalaulah kata kita semua dapat berganding bahu, mengembeling tenaga tanpa melihat apa nama tu, siapa kita, oh kami bukan Kementerian Kesihatan, ini bukan tugas kami, tak, kita sama-sama buat, insyaAllah saya rasa penguatkuasaan Akta 852 ni hanya akan menjadi sebagai pemangkin untuk kita mencapai satu keadaan ataupun satu generasi yang sihat dan bebas daripada asap rokok pada satu masa nanti, insyaAllah.
0: Baik, terima kasih Doktor atas penjelasan yang cukup baik, cukup menarik untuk kita dengarkan waktu ini. Ya, bagi mungkin bagi perokok, ya mungkin agak satu orang kata ada yang menyusahkan, tapi sebenarnya lagi menyusahkan kalau anda merokok berhadapan dengan orang yang tidak merokok ni. Mudaratnya cukup besar. Kan, kesianlah pada orang yang tak merokok. Kalau kenal ke anda seorang pun tak apa, tapi janganlah sehingga kepada rakan-rakan ataupun kawan-kawan dan juga anak-anak kecil, kan, terutamanya dia paling banyak sekali yang kita sebut dah di kedai makan. Baik, terima kasih Doktor berkenaan dengan berhubung dengan Akta 852 ini, itu Akta Larangan Merokok di Tempat Awam, jadi ke arah pembentukan generasi Kedah yang sejahtera. Bersama dengan Doktor Muhammad Fadil Muhammad Marzuki, iaitu Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Ketua Penolong Pengarah Kanan Penyakit Tidak Berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Kedah. Terima kasih Doktor.
1: Allah sama-sama.
0: Baik. Semoga kita berjumpa lagi untuk anda. Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Fame Point.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Fame Point dan Shock.
2: Kedah FM.

Langkawi 111 minit tengah hari, puncak Gunung Jerai 18 minit tengah hari. Kepada anda, selepas ini kita akan terus ke utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM. Terus untuk anda, layan Kedai FM Musra Harmoni.

0: Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan 2.184 bilion ringgit. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi kewangan Kerajaan Persekutuan pada 2025 bertambah baik dengan peringkatan lebihan hasil sebanyak 2.184 bilion ringgit dengan pengurangan defisit sebanyak 3.878 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Jabatan Audit Negara menerusi kenyataan mengenai laporan Ketua Audit Negara 2026 memaklumkan nisbah defisit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7%. Kadar pertumbuhan hutang persekutuan bagi tempoh 2021 hingga 2025 juga menurun daripada 10.2% kepada 5.9%. Amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan mereka yang memegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Dato' Sri Anwar menegaskan accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu dilaksanakan dalam erti kata sebenar. Persoalan mengenai siapa yang mengawasi pihak berkuasa turut perlu dilihat dari sudut tanggungjawab mereka yang memegang amanah.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Berkata demikian ketika berucap pada Khazanah Megatrends Forum 2026 di Ibu Negara. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global, susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor dan sekatan terhadap chip serta mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Dato' Sri Anwar berkata, perkembangan itu memberi kesan besar kepada Malaysia sebagai negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan dalam rantaian bekalan global. Kementerian Pendidikan menafikan dakwaan pelajar tingkatan 4 Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal yang meninggal dunia di sekolah di Yongpeng diheret dari surau ke tempat kejadian seperti yang tular di media sosial. Menterinya Dato' Sri Fadlina Siddiq turut menafikan dakwaan terdapat cermin yang pecah di surau yang dikaitkan dengan kejadian itu.
2: Jadi saya minta semua pihak berhati-hati sebelum berkongsi sesuatu. Kita sedang bercakap tentang seorang anak yang telah meninggal dunia, sebuah keluarga yang sedang berduka dan beberapa orang murid bawah umur yang sedang melalui proses siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen. Dato' Sri Fadlina turut mengesahkan terdapat pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di sekolah berkenaan. Bagaimanapun, CCTV itu tidak dipasang di lokasi kejadian. Justru, kementerian telah mengambil tindakan segera termasuk menambah baik sistem CCTV sedia ada.
2: Ramai meminta KPM memasang lebih banyak CCTV di sekolah. Seolah-olah kemudahan ini belum pernah dilaksanakan. Seperti mana yang saya telah nyatakan sebentar tadi, dalam fasa 3 CCTV akan terus diperluaskan pada tahun hadapan. Kita maklum ada CCTV yang tidak berfungsi atau tidak diselenggara. Dalam hal ini, KPM telah mengarahkan pemeriksaan serta pembaikan dan penggantian bagi unit yang rosak. Saya mahu tegaskan, kita akan tambah baik CCTV.
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Terdahulu, dalam ucapan pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dato' Sri Dr. Ramli Mohd Noor berkata, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan 7 akta diluluskan dalam mesyuarat yang berlangsung pada 22 Jun hingga 16 Julai lepas. Akta berkenaan ialah Akta Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2026 dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026. Turut diperkenankan Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 2026, Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, Akta Perlindungan Saksi Pindaan 2026, Akta Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026. Peruntukan belanjawan 2027 perlu diberi penekanan terhadap pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, khususnya pembangunan kemahiran berteknologi tinggi selari keperluan industri dan perubahan lanskap pekerjaan masa kini. Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara, Teknologis Dr. Azmi Muhammad Yunus berkata, selain memastikan program TVET sedia ada terus dilaksanakan, peruntukan baru perlu menyokong peningkatan tahap kemahiran serta penglibatan industri yang lebih kukuh.
3: Walaupun dalam keadaan fiskal yang mencabar, kita harap supaya peruntukan yang sesuai dapat diberikanlah kepada TVET supaya program-program sedia ada dapat diteruskan dan peluang pendidikan dan latihan kemahiran kepada anak-anak muda masih dapat diteruskan seperti biasalah. Selain daripada program-program sedia ada yang ada di institusi-institusi di bawah pelbagai kementerian, kita harap ada program-program baru yang dapat meningkatkan kemahiran pada tahap yang lebih tinggi. Ada juga program-program yang ada kerjasama dengan industri lah.
0: Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi bagi menghadapi musim monsun timur laut MTL yang dijangka bermula pada hujung bulan ini. Pengarahnya, Kamsah Kamal Muhammad berkata, langkah awal yang diambil melibatkan penyelarasan bersama pelbagai agensi keselamatan serta persediaan di kesemua 508 sekolah di seluruh negeri itu.
5: Kalau ikut daripada ramalan Jabatan Meteorologi dan juga GPS maklumkan berhingga akhir Oktober inilah. Jadi segala langkah siaga di peringkat jabatan telah pun kita laksanakan dan telah pun dititiskan peringatan-peringatan kepada guru, kepada pelajar, pihak sekolah dan juga kepada ibu bapa.
0: Kementerian Pendidikan turut menyediakan peruntukan bagi penyelenggaraan tandas dan bilik yang akan dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Luar negara, Parti Green United Kingdom secara rasmi mengambil pendirian anti-Zionis selepas anggotanya meluluskan usul yang mengisytiharkan Zionisme sebagai satu bentuk perkauman. Usul itu diluluskan dengan 1,022 undi pada persidangan tahunan parti berkenaan di Brighton sekaligus menjadikannya dasar rasmi parti. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, usul berkenaan turut menegaskan komitmen parti terhadap pembebasan dan hak rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka. Seramai 12 individu berusia 22 hingga 52 tahun yang disyaki mempunyai kaitan dengan rangkaian Daulah Islamiah dan kumpulan pengganas lain ditahan dalam operasi berasingan di 6 wilayah Indonesia, antaranya Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Riau dan Maluku Utara. Jurucakap Unit Anti Keganasan Polis Nasional Indonesia, Detasmen Khas 88, Densus 88, Mahendra Eka Wardana berkata, operasi sejak Jumaat lalu turut menemukan aktiviti disyaki latihan fizikal, menembak dan latihan berkaitan kegiatan pengganas. Siasatan masih diteruskan. Piala Asia FIFA 2026, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menuju jaya kepada skuad Harimau Malaya yang bakal berdepan Vietnam dalam perlawanan penentuan tempat ketiga petang nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan RM2.18 bilion. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

ada kalanya mudah didapati dan ada kalanya sukar. Kita beriman Allah Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita bukan saja

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari. Kedah FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عبد الله الرسول hari ni kita nak bincang tentang nikmat sikit ya nikmat yang kita duk ada tiap-tiap hari Allah bagi kat kita yang kita sampai ke tahap kita tak rasa benda tu satu nikmat. Kemudian kita nak tahu juga macam mana cara untuk kita mensyukuri nikmat. Nombor satu nak kenal nikmat. Yang kedua, Sallallahu Alaihi Wasallam nak apa tuntutan kepada kita untuk kita mensyukuri nikmat. Yang ketiga ialah bagaimana kita nak mensyukuri nikmat yang Allah bagi dekat kita. Tiga benda kita nak bincang malam ni. Dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani Hafizallahu Ta'ala, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menyenaraikan enam jenis nikmat. Ada enam jenis nikmat yang disebutkan oleh Imam oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang pertamanya nikmat Islam. Islam ni merupakan satu nikmat yang besar yang kita dapat lah dengan Allah bagi. Kita ni bukan pilih pun sebenarnya. Kita ni banyak lahir daripada kita ni. Kita beranak-beranak mak ayah kita Islam. Alhamdulillah, syukur Allah. Kita semua kita ni asal ya satu tempat ni, alam roh ni. Semua kita orang, semua beriman kepada Allah. Tak ada siapa pun waktu tu yang Allah SWT Muhammad memilih selain daripada Allah. Ya Allah, Allah tanya Sallallahu Alaihi Wasallam apa ni waktu dekat alam roh. Kemudian keluar kita dekat alam dunia ni, waktu tu kata Nabi SAW, ibu ayahnya dah mencorakkan dari Yahudi Nasrani. Waktu kita duduk dalam perut mak kita, yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik ثم يرسل إليه الملك فينفخ في الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتبه برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Diimpunkan kejadian kamu dalam perut mak kamu ni 40 hari an-nutfah, campuran yang mani lelaki perempuan 40 hari. ثم يكون علقه, kemudian berubah dia menjadi alaqah, sekumpal darah. مثل ذلك, seperti di atas 40 hari juga. Thumma yakunu mudghah, kemudian berubah dia jadi seketul daging. Mithla dhalik, seperti di atas juga 40 hari. 40 hari campur 40 hari campur 40 hari 120 hari. Bagi dengan 30 hari setahun, nilainya 4 atau 4 bulan. Cukup 4 bulan diutuskan kepadanya malaikat. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk tulis 4 perkara. Tulis. Malaikat dia tak tahu dia nak tulis apa. Nak tulis apa? Dia tengok dekat Lauh Mahfuz. 4 benda. Pertama dia rezeki dia waktu hidup kat dunia. Nombor dua, ajal dia. Bila, kat mana, lagu mana, di mana. Tulis siap-siap. 4 bulan dalam kandungan. Yang ketiga,
rezekihi wa ajalihi wa amali, amal dia waktu hidup kat dunia. Kita jadi orang Islam, kita beramal jadi sebagai orang soleh, kita duduk dalam majlis ilmu, kita suka pada agama. Ada orang jadi orang maksiat, ada orang jadi orang ni, semua tulis waktu umur kita dalam kandungan 4 bulan kandungan. Kemudian hidupnya celaka ataupun bahagia. Waktu hidup kat dunia celaka ke bahagia, tulis siap-siap waktu 4 bulan dalam kandungan. Allah takdirkan kita jadi orang Islam. Syukur pada Allah, tu nikmat paling besar. Tuan-tuan, kalau Allah tak takdirkan kita jadi orang bukan orang Islam, na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, Allah tak nilai sepatah benda pun tuan-tuan buat. Satu benda tuan-tuan buat pun Allah tak pandang langsung. Bagi pilas bekah banyak mana pun, buat baik pilah lagu mana pun, baik pilah lagu mana pun, Allah tak pandang sikit pun tuan-tuan. Mati tuan-tuan. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikina fina fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang yang kafir, innal ladzina kafaru min ahli kitab, kalangan ahli kitab, wal musyrikin, orang-orang yang mensyirik kepada Allah, fi nari jahannam, dia akan dimasukkan neraka jahannam, khalidina fiha, dia kekal dalam dia sampai bila-bila, tak keluar-keluar dah sampai bila-bila, kalau dia kafir. Kita ni tuan-tuan, alhamdulillah Allah bagi kita jadi orang Islam. Maka nikmat terbesar yang kita ada dalam hidup kita ni, nama dia nikmat iman dan jaga elok. Jaga elok. Nombor dua, nikmat yang kita dapat ni nama dia Al-Quran. Syukur pada Allah. Quran ni dia panduan. Kalau tuan-tuan beli kereta, nak selamat kereta tu, nak jalan elok kereta tu, tuan-tuan ikut dia punya manual book dia. Yang ada pakai manual book yang lain. Manual book kereta ni diesel, kereta ni petrol. Lepas tu pakai yang tu, akhirnya dia apa? Rosak lah. Tak boleh. Allah bagi kat kita ni, Allah jadikan kita, dia ada manual book dia. Manual book dia nama Al-Quran. Tuan-tuan ikut Al-Quran ni, selamat lah juga. Kita tuan-tuan, Salih Muhammad macam, selalu bagi perumpamaan ni. Tuan-tuan nak pergi mana-mana, tuan-tuan pakai GPS. Tuan GPS. GPS ni maksud, tuan-tuan GPS. GPS tu maksud dia guna pun sesat. Tuan-tuan cakap Nabi lah, kita ni nak masuk, nak balik. Kita ni semua ni asal semua syurga tau. Kita ni semua asal syurga. Mak ayah kita, tok nenek kita, tok wan kita dulu syurga. Tok kita, tok wan kita nama Adam, tok kita nama Hawa. Dua mana? Syurga. Apa asal syurga? Kita ni dalam perjalanan nak balik, nak balik kampung halaman kita nama syurga. Orang yang tahu jalan nak balik kampung halaman ni, dia panggil orang sedang diri lah, orang tahu lah. Orang yang tak reti balik kampung halaman, dia panggil orang sesat. Teruk kampung halaman sendiri pun tak tahu jalan. Tapi masalah dia, kita tak pernah tahu, tak pernah duduk kampung halaman gitu, kita tak tahu nak patah balik lagu mana. Maka ada panduan kita nama GPS. Tuan-tuan nak balik tu tulis, GPS tu tulis, set your destination, tulis syurga. Dalam tuan-tuan nak guna Waze ni ke, nak guna apa, dia ada dua benda. Satu dia audio, satu dia visual. Dua-dua kena ada. Audio dia, dia beritahu lah, dia kata turn left ke, turn right ke, tu dia ikut lah dia. Dia suruh turn right tu, dan turn right ni kan duduk bercanggah dengan dia. Dan sampailah selamat. Lagi satu dia punya visual dia, dia tunjuk jalan kau ni, kau ni. Betul tak kan? Dan nak selamat sampai, nak sampai dengan selamat, tuan-tuan kena tengok dua-dua. Dengar, tengok visual, dengar audio dah. Tuan-tuan selamat sampai. Cuba tuan-tuan tutup salah satu. Kenapa? Kami yang duduk naik motor ni kadang-kadang suka. Tak ada bubu dalam poket. Kolong poket, dengar saja. Rajin tak nak salah lagi. Dia main tanpa tingkap-tingkap lagi, misalkan salah lorong. Tak saya tanya. Rider kental kita. Tuan-tuan, kalau dengar saja, possibility untuk salah jalan tu ada. Kalau tengok saja tutup audio dia pun sama juga. Kadang-kadang possibility untuk salah jalan tu pun ada. Nak sampai selamat, tengok dua-dua. GPS kita, nama dia Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu GPS kita. Nak masuk syurga, ikut GPS. GPS kita nama Al-Quran. Tapi kalau tuan-tuan baca saja Al-Quran, tuan-tuan boleh faham tak? Tak boleh faham. Tuan-tuan perlukan kepada audio dia. Apa audio dia? Ulama mufassirin yang mentafsirkan Al-Quran. Maka dengan tuan-tuan membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran, faham pula dengan penjelasan daripada ulama mufassirin, tuan-tuan akan sampai ke jalanan destinasi tuan-tuan yang nama dia syurga dengan selamat.
Dan selagi GPS tu hidup, lagi itulah tuan-tuan, salah lagu mana pun dia recalculating lagi. Dia suruh turn left, kita pergi turn right, duduk jangah dengan dia. Dia recalculate, dia cari pula lorong, dia tarik balik jalan betul. Dia duduk recalculate tu, kita salah lagu mana, dia duduk recalculate. Tahu sampai bila? Sampai bateri dia padam. Dan Allah duduk bagi kita recalculate balik, tarik balik kita ke jalan yang betul. Hang salah pi lagu mana pun, hang buat pi lagu mana pun, asal hang tak syirik pada Allah, lagi tu Allah duduk perbetul kita dengan taubat. Sampai bila? Sampai bateri kita padam. Tu untung kita Allah bagi Quran ada panduan tuan-tuan. Maka syukur pada Allah. Allah bagi kita Quran, kita dapat belajar Quran, kita dapat faham Al-Quran, ikut pada Al-Quran. Syukur pada Allah. Kata Sayyidina Ali, yang kedua ialah ni'mat, nama dia Al-Quran. Yang ketiga, ni'mat dia ialah dikurniakan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ni'mat paling besar. Bayangkan kalau tak ada Nabi SAW, siapa nak pandu kita? Semua yang kita buat dalam hidup kita yang boleh jadi pahala daripada bangkit tidur sampai tidur balik, tahu pasal apa? Sebab Nabi tunjuk kat kita. Islam ni punya sempurna tuan-tuan, tuan-tuan boleh bayang tak? Sampai ke tahap tuan-tuan masuk masuk tandas, nak langkah kaki masuk tandas pun dia ajak kita. Macam sempurnanya tuan-tuan, cerita benda besar-besar, cerita dalam tandas ni, dalam tandas saja berapa banyak benda yang Nabi SAW tunjuk kita. Tuan-tuan cerita mai. Mula-mula sekali belum masuk tandas, Nabi suruh apa? Tutup aurat. Faham tak? Ni anak kecil 3-4 orang tuan-tuan, dia boleh telanjang masuk. Seluar dalam yang duduk pakai tak kena. Tutup aurat dulu, baru masuk tandas. Kat tandas lagi baru buka, Nabi ajak ke kita. Masuk segi tandas, baca doa. Jangan baca doa dalam tandas, tak boleh. Sebab ada baca pada nama Allah kat situ kan. Sebelum masuk tandas, Nabi ajak baca doa. Nak masuk tandas lagi, langkah kaki kanan, kiri, langkah kaki kiri. Sekali cara duduk dalam tandas pun Nabi SAW ajak kita. Dalam tandas ada adab-adab dia. Jangan duduk bersembang, jangan duduk makan, jangan duduk bercakap. Macam-macam benda. Sekali pula dah buang air pula sekali ni, ada cara pula, nak kena berdehem lah, nak kena apa. Sekali lah dah istinja pula. Istinja pula Nabi ajak kita pula, nak guna benda kesat dulu, kemudian sekali nak guna air pula. Yang mana lebih afdal kalau pilih salah satu, yang mana lebih afdal antara dua. Kalau Nabi ajak kita sampai ke tahap macam tu. Sekali nak keluar pula, tutup aurat dulu. Sekali keluar pula sebagainya, baca doa pula. Tandas saya Nabi SAW ajak kita. Tuan-tuan boleh bayang tak dalam hidup kita ni, sepanjang hidup dia, dia terpanggil Salih Asim Muhammad. Al-hayatu bisunnatin nabawiyah. Hidup kita dalam sunnah bagi Rasul SAW setiap hari. Baik tuan-tuan kita ni, tuan-tuan boleh tahu tak? Setiap benda yang kita buat dalam hidup kita setiap hari, semua boleh jadi pahala. Daripada tuan-tuan bangkit tidur sampai tuan-tuan tidur balik, semua boleh jadi pahala. Satu, satu, satu, satu, satu, satu. Lama sebab kita ni orang Islam. Yang kedua sebab Nabi ajak kita macam mana cara nak buat. Syukur Allah kurniakan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, kesyukuran ni tuan-tuan ialah keselamatan. Keselamatan. Keselamatan macam mana? Daripada benda yang kita tak suka. Dan keluar pada rumah, tuan-tuan suka tak berlaku kemalangan? Tak tahu berapa banyak kita tak suka berlaku kemalangan. Maka berapa banyak perjalanan kita yang Allah selamatkan. Maka syukurlah. Hari ni pergi kerja lah. Balik kerja sampai selamat lah. Syukur tak? Sampai rumah kata Alhamdulillah lah. Siapa kata Alhamdulillah kat tangan? Siapa tak kata Alhamdulillah kat tangan? Betul tuan-tuan. Kita dah ulang buat tu 6-7 tahun lah. Kita dah lupa lah. Ni tuan-tuan beli rumah ni dulu ni, waktu mula-mula masuk, kata Alhamdulillah tak? Katalah, tak pasal apa? Pasal rumah tu seketul tu dah dapat. Berapa lama duk cari-cari-cari duit pulang, buat loan apa semua, dah lulu apa-apa, dapat rumah, orang handover kunci, Alhamdulillah. Cuma dapat rumah tiap-tiap hari. Hari dapat, esok dapat, lusa dapat. Agak-agak nak Alhamdulillah macam kita dapat rumah ni tak? Benda kita dapat sekali, kita rasa syukur. Tapi benda kita dapat berulang kali, kita dah tak rasa tu satu nikmat. Boleh tak boleh? Kita kerja dah 20 tahun dah. Saya mula-mula kerja saya, mula-mula tahun mana? Sikit. Tahun 95, saya mengajar. Saya ni cikgu kat sekolah Bayar Lepas. Tahun 95 kerja kat Bayar Lepas. Tahu gaji apa? Gaji RM476. Betul tu. Sekolah Bayar Lepas. Tu pun 3 bulan. Gaji 3 bulan mula tak dapat gaji. Dah boleh bayang lah.
Dapat duit mana? Mak lah. Mak pun okey. Duduk kat jalan tengah. Lepas tu, Syed Muhammad, tuan-tuan boleh bayang, hari mula-mula dapat gaji lepas 3 bulan tak ada gaji tu. Nikmat tu tuan-tuan. Ho, orang kata gaji pertama ni pergi bagi kat mak. Berderah motor tu, dia panggil cikgu racing. Nak masuk tu, kalau lepas tu kan ada corner macam tu. Ulai yang corner. Berderah balik tu tuan sekalian. Bagi duit kat mak, kita gaji mula kena bagi kat mak ni berkat. Kita pun bagi lah mak ni. Gaji mula, saya punya gaji mula. Kita, oh, alhamdulillah, terima kasih lah. Esok nak balik bini minta balik duit. Mak pun dah minta. Abang macam tak lepas nak pun minyak. Kita ambilkan lah semua. Tuan-tuan subhanallah. Tapi kita rasa tu satu nikmat. Tapi dah kerja berpuluh tahun. Akan minggu pertama, bulan pertama, bulan kedua tu berasa lagi lah. Bulan ketiga berasa lagi lah. Ni dah 10 tahun kerja. Rasanya agak-agaknya dapat sama tak rasa nikmat dapat gaji tu. Sama tak macam mula-mula kita dapat gaji tu. Dah lah kita tak rasa lah. Sebab dia dah imun. Kita dah terbiasa dengan pendapatan tu. Ni tak cerita tangan ni. Berasa tak tangan ni satu nikmat? Tak berasa dah satu nikmat. Tak pasal apa? Pasal duduk dengan kita. Tapi nikmat lah. Nikmat ni mata ni nikmat, telinga ni nikmat, kaki ni nikmat. Tapi dah tak berasa. Tahu tak bila nak berasa kata tu satu nikmat? Bila kita hilang dia. Dah tak boleh nak berjalan, dah tak boleh nak angkat tangan. Tu baru tu rasa nikmat. Tuan-tuan, rupa-rupanya Allah duk bagi kat kita keselamatan pada setiap hari. Tuan-tuan naik lift selamat, pergi balik rumah dengan selamat. Tuan-tuan balik tidur dengan bangkit, boleh bangkit dengan selamat. Tuan-tuan makan dengan selamat. Tuan-tuan duduk dengan keluarga dengan selamat. Tuan-tuan pergi kerja dengan selamat. Tuan-tuan boleh senarai setiap hari. Berapa banyak keselamatan yang Allah dah bagi kat kita. Maka dengan keselamatan tu apa? Syukur. Syukur. Yang keempat, yang ni tuan-tuan sekalian, yang terasa sangatlah. Satu benda ni'mat yang Allah bagi kat kita, nama dia tutup aib. Dia tak? Ni'mat tutup aib. Kita apa tak buat dulu tuan-tuan. Tahu tak? Tuan-tuan semua Syed Muhammad ni, maaf, apa kita tak buat dulu ni? Ujung-ujung umur-umur ni, Allah bagi kita, kita boleh duduk masjid, duduk dalam kuliah, ni bagus sangatlah tuan-tuan. Dan orang tengok kita semua baik. Tengok muka, semua. Saya tengok tuan-tuan ni semua, muka di syurga kata. Amin kata. Orang kata syurga pun tak mahu amin ni. Tuan-tuan, tahu pasal apa? Orang nampak kita, tahu tak pasal apa orang nampak kita baik? Pasal Allah tutup aib kita. Orang tak pergi nampak satu pun. Tuan-tuan bayang tak? Kalau muka kita lagi buat dosa, muka hitam. Lagi buat dosa hitam. Lagi dosa hitam. Agaknya tinted 100% muka kita ni. Gelap. Ya, tu tidak. Tak, muka cermin yang semua itu. Busuk pun tak. Kata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, kata petik satu riwayat, orang yang bohong dengan satu perkataan bohong aja, malaikat akan lari daripada satu mil, satu batu daripada dia. Pasti busuk yang keluar daripada tubuh dia. Disebabkan satu perkataan bohong yang keluar pada mulut dia. Kita buat banyak benda bohong kita dalam cakap. Agaknya busuk lagu mana kita ni di sisi malaikat. Tapi orang sebelah kita tak tahu tuan-tuan. Kalau orang tahu apa kita buat tuan-tuan, siapa pun tak teringin nak duduk sebelah kita. Tuan-tuan tahu tak siapa orang kata kita baik? Nabi SAW cerita, kalau Allah cintakan seseorang tu, Allah sayangkan seseorang tu, Allah akan panggil malaikat Jibril menghadap dia. Lalu Allah kata kat malaikat Jibril, wahai Jibril, sungguhnya aku cinta kat orang ni, maka aku cinta kat dia. Allah perintah kat malaikat Jibril untuk cintakan orang tu, maka kata malaikat Jibril, aku pun mencintainya. Kemudian tak berhenti orang tu, malaikat Jibril panggil seluruh penduduk langit menghadap dia. Malaikat Jibril kata, sesungguhnya Allah cintakan seorang tu, maka kamu semua kena cintakan dia. Maka seluruh penduduk langit pun semua cintakan dia. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedai FM. Alhamdulillah, kita jumpa lagi menerusi Relax 26 Layan. Bertemankan Siti Z waktu ini 4 jam sehingga pukul 6 petang nanti, insyaAllah ya. Ingat, setiap hari kita mungkin ada cabarannya, tapi kita kena sentiasa ada pilihan untuk nak jadikan hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah. Kita cuba buat sesuatu yang terbaik, kita buat perancangan yang terbaik, semoga hasilnya hasil yang sempurna untuk kita. Terima kasih untuk anda setia lagi terus bersama dengan Siti Zack di Kedai FM. Dengarkan di mana-mana frekuensi ataupun melalui RTM klik. Okey, relax-relax, santai-santai, layan kami di Kedai FM.

0: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Semuanya di hujung jari menerusi RTM.

0: Radio Kedah. Kesihatan bukan hanya tentang tubuh badan. Kesihatan mental juga perlu dijaga. Jika anda sedang berdepan tekanan, keresahan atau emosi yang sukar dikawal, hubungi talian HEAL 15555. Jangan pendam seorang diri. Dapatkan sokongan ketika anda memerlukan.
1: Bukit Jedap Sit 105.1.

baru saja bersama dengan kami di Kedai FM waktu ini. Macam mana dengan mood anda hari ini? Ada yang marah-marah, ada yang muncul-muncul mulut ke? Bye-bye dengan siapa tu agaknya. Tapi kalau marah macam mana sekalipun, jangan kita terus react. Jangan kita terus bertindak. Ambil masa 10 minit sekurang-kurangnya. Kita jangan balas mesej, jangan pegang telefon, jangan mengadap media sosial, jangan buat keputusan apa-apa dan jangan tinggikan suara kita. Sebolehnya kita berjalan seketika, tarik nafas pelan-pelan, minum air ke dulu kan. Lepas tu duduk diam, sat, ambil masa sat. Bila emosi kita sedang memuncak, kita akan keluarkan perkataan-perkataan yang mengguris hati orang lain ataupun kita lakukan sesuatu yang akhirnya kita akan menyesal. Itu dia. Selalunya masalah bukan sebab kita marah, tapi sebab apa yang kita lakukan ketika kita sedang marah. Oleh itu, dinasihatkan untuk kita semua, termasuklah Siti Z juga, ambil masa 10 minit je untuk kita selamatkan hubungan yang kita bina bertahun-tahun mungkin dengan pasangan, kan. Jangan cepat marah, jangan cepat melenting. Ambil masa sat, rehat sat. Ini bukan kata Siti Z tau. Ini pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Cukup bermanfaat untuk kita. Terima kasih setia bersama dengan kami.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang terus bersama dengan kami di Kedah FM di mana saja anda berada. Terima kasih kerana sudi untuk anda luangkan masa menjadikan Kedah FM sebagai teman sepanjang hari anda. Nak dengar lagu hiburan ke ataupun nak dapatkan apa-apa sajalah info-info daripada kami di Kedah FM. Terima kasih sekali lagi dan kami sentiasa menghargai sokongan daripada anda. Semoga apa yang anda lakukan hari ini berjalan lancar, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada dalam keadaan kesihatan yang terbaik, insyaAllah. Teruskan lagi bersama dengan kami di Kedah FM yang akan terus menemani anda 18 jam sehari dengan informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang insyaAllah menempati cita rasa anda. Okay, setia bersama dengan kami, Kedah FM. Yang

lah pun kami sampaikan untuk anda. Okey, sana sini kalau dalam aplikasi media sosial di TikTok ke di Facebook ke, ramai yang bercerita mengenai dengan isu pelarian Myanmar. Dan untuk pengetahuan anda juga, Malaysia dan Myanmar terus berbincang melalui pendekatan diplomasi untuk menangani isu berkenaan. Dan hasil rundingan, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang untuk fasa yang pertama. Jadi penghantaran ini telah pun dibuat secara teratur dan juga berperingkat dengan mengambil kira keselamatan, dokumentasi dan juga persetujuan individu yang terlibat. Ini antara merupakan usaha pihak kerajaan untuk memastikan isu migrasi dapat diuruskan dengan lebih teratur dan juga berterusan. Jadi harap maklumlah ya, untuk semua berkenaan dengan isu pelarian Myanmar di negara kita. Terima kasih sekali lagi setia bersama dengan kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: di 105.1. Tahukah anda, sehingga September 2026, sebanyak 267,873 panggilan telah diterima talian Hill 15555 sejak ia diperkenalkan. Daripada jumlah itu, lebih 220,000 pemanggil telah menerima bantuan sokongan emosi. Kalau anda sedang melalui waktu yang sukar, jangan pendamkan. Hill 15555. Satu talian untuk dapatkan sokongan.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: Radio Kedah.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

Ya, tengok sama anak-anak kita, anak-anak remaja yang sekarang ni kalau cuti sekolah, mak bapak dah bagi pegang telefon. Waktu sekolah tak bagi pegang telefon. Ha, bila cuti dia tak apalah, bagilah sat. Ha, tapi kalau bagi pun jangan biar terus lah. Kita pantau-pantau dan awasilah sama anak-anak kita. Takut nanti terklik, tertekan laman-laman yang tak sepatutnya mereka tengok kan. Ha, kadang-kadang kita rasa satu klik tu perkara kecil je. Tapi dalam dunia digital hari ini, satu klik sahaja boleh membawa anak-anak kita ke pelbagai perkara yang kita sendiri pun takkan terjangka. Hari ini kita pantau, kita awasi anak-anak kita. Jangan biar mereka bersendirian di alam maya. Teman dan tengok-tengoklah mereka. Sedikit perhatian daripada kita, besar maknanya untuk keselamatan anak-anak kita. Okay? Terima kasih, pesanan yang terbaik untuk semua daripada kami.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Dan hari ini kita doakan semoga yang baik-baik saja untuk kita, dan semoga diri kita sentiasa terbukalah, hati kita terbukalah, minda kita untuk sentiasa juga menerima nasihat daripada orang lain. Ingat ya, apabila kita sudah tidak boleh ditegur, apabila kita sudah tidak boleh menerima nasihat, itulah dinamakan ego. Dan apabila kita merasakan diri kita bagus, apabila kita merasakan diri kita ni hebat dan memandang rendah pada orang lain,

dengan hati yang terbuka untuk kita terima pandangan orang lain, untuk kita terima nasihat orang lain, sebab kita ini ingat satu je, kita tidak sempurna ya. Okey, terima kasih sekali lagi untuk semua setia bersama dengan kami. Good afternoon.

0: Radio Malaysia, Kedah FM. Anda perlukan seseorang untuk mendengar dan memberi sokongan? Ingat talian Hill 15555. Beroperasi setiap hari termasuk cuti umum dari 8 pagi hingga 12 tengah malam. Talian Hill 15555. Jangan pendam berseorangan. Dapatkan sokongan ketika anda memerlukan.
1: Dengarkan radio nombor 1 utama
2: 97.5
1: Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Relax 26 #layan.

0: dapat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami Radio Malaysia Kedah FM di mana sahaja anda berada.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM, ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiriwan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: maksud dari selawat An-Nur. Ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian, dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelebihannya.
1: Saudara muslimin dan juga muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Asar bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami Radio Malaysia Kedah FM di mana sahaja anda berada.
1: Su perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup online sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
2: Betul, hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
1: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
1: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedah FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
2: Bicara Jiwa,
1: Fahami Diri, Reset Minda.
3: Radio Malaysia Kedah.

0: kita relax.
1: Baiklah, terima kasih atas kesetiaan anda. Masih lagi bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Nantikan ya, tepat pukul 5 petang nanti kita akan ke Angkasapuri untuk sama-sama kita ikuti utama 5 petang. Dan jangan lupa teruskan lagi kesetiaan anda. Masih lagi bertemankan Siti Zack untuk sejam berikutnya sehingga pukul 6 petang ya. Kita jumpa selepas berita nanti.

dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Anda perlukan seseorang untuk mendengar dan memberi sokongan? Ingat talian Hill 15555. Beroperasi setiap hari termasuk cuti umum dari 8 pagi hingga 12 tengah malam. Talian Hill 15555. Jangan pendam berseorangan. Dapatkan sokongan ketika anda memerlukan. Radio Malaysia Kedah.

Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: 90.5,
1: 88.5,
0: 105.7,
1: dan 105.1.
2: Radio Indonesia Kecah FM.
3: Yeah. Yeah, yeah. Tarik nafas.

0: kita relax.
1: Okey, masih lagi bertemankan Siti Z di Kedai FM waktu ini sehingga detikkan 2 petang nanti. Okey, hari ini kalau kita ada anak-anak yang masih lagi di bangku sekolah, tak kiralah sekolah menengah ke sekolah rendah ke, kita pantau-pantaulah anak-anak kita ya. Masing-masing dah ada telefon bimbit sekarang ni. Apa kandungan di dalam telefon bimbit mereka? Adakah ada unsur-unsur untuk memeras ugut di sekolah ataupun ada unsur-unsur yang tidak baik ya, lucah dan sebagainya? Kita tengok dan pantaulah anak-anak kita, okey. Takut sekarang ni macam-macam perkara-perkara yang buruk berlaku yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Jadi bimbingannya terlebih dahulu dari rumah. Jadi kita sebagai ibu bapa ni sentiasalah kita buat pemantauan ya pada anak-anak kita. Kalau tak ada telefon bimbit pun, tengok dengan siapa dia berkawan, cara mana dia bercakap, perangai dia macam mana kan. Kadang kat rumah tu nampak elok, baik je, tunduk je, tapi kat sekolah tu dia jadi ketua. Hebat, semua orang dengar arahan dia, duk buli dan sebagainya. Perkara-perkara yang macam ni lah kita tak nak berlaku kepada generasi pelapis masa depan negara kita, okey. Kadang-kadang anak-anak pelajar kita ni banyak terikut-ikut ya dengan apa yang disiarkan di media-media sosial, di televisyen ataupun dunia luar di sana. Benda-benda yang macam itulah yang menjadi ikutan mereka. Dan untuk makluman anda juga, MCMC komited memastikan ruang digital di Malaysia ini kekal selamat. Jadi sejak tahun 2022, sebanyak 38,470 kandungan yang berunsur buli dan gangguan telah diturunkan daripada pelbagai platform media sosial. Jadi langkah ini sebenarnya adalah sebahagian daripada usaha berterusan pihak kerajaan, pihak MCMC untuk membanteras buli cyber dan juga melindungi pengguna daripada ancaman digital. Jadi pihak kerajaan ada peranan tertentu untuk nak memastikan kegiatan buli dan sebagainya tidak berlaku, dan kita juga sebagai ibu bapa ataupun waris perlu memainkan peranan ya. Kalau dekat sekolah nanti cikgu-cikgu pula memainkan peranan sebagai guru. Jadi bila dah balik rumah, kita pula memainkan peranan kita yang berterusan ya, untuk memastikan mereka sentiasa berada dalam keadaan yang elok. Okey, apapun, terima kasih sekali lagi. Info yang terbaik kami kongsikan untuk semua yang setia bersama dengan kami di

0: dan hati untuk semua. Semestinya Gerak FM.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Ring. Rasa dulu, baru beli.

0: News. Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kesihatan bukan hanya tentang tubuh badan. Kesihatan mental juga perlu dijaga. Jika anda sedang berdepan tekanan, keresahan atau emosi yang sukar dikawal, hubungi talian HEAL 15555. Jangan pendam seorang diri. Dapatkan sokongan ketika anda memerlukan.
2: Bukit Dedap Sit 105.1.

Alhamdulillah. Sedang tak sedang dah pun sampai ke penghujung tugasan Siti Z Teman. Hampa semua di Relax 26 dari pukul 2 petang tadi sampailah ke saat ini. Okey, saat lagi bertemankan rakan tugas yang lain pula ya di Santai 6.12 akan bersama dengan anda. Dan terima kasihlah untuk semua yang sudi teman saya sepanjang 4 jam untuk petang ini. Dan jangan lupa simpan kata-kata ini. Hari yang baik bermula dengan hati yang positif. Dan kalau hari ini kita belum lagi menjadi seperti yang kita harapkan, insyaAllah sama-sama kita doakan. Jika diberikan ruang, nafas untuk kita, teruskan untuk kita berusaha dan cuba lagi, insyaAllah anda akan capai apa yang anda inginkan. Okey, terima kasih sekali lagi atas kebersamaan anda bersama dengan Siti Z. Teruskan bersama dengan kami di Kedah FM 18 jam sehari. Dengar di mana-mana frekuensi ataupun menerusi RTM Klik. Okey, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab kita di mana saja kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani. Hari ini hari Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan 23 Ribuan Akhir 1448 Hijrah. Baik, terima kasih buat rakan tugas sebentar tadi, DJ Siti Z menerusi Relax Sunam hashtag layan. Kami di Kedai FM bersiaran selama 18 jam untuk anda setiap hari setahun 365 hari ataupun 66 hari ya, untuk anda di Kedai FM Mesra Harmoni. Hari ini hari Senin, korang cakap hari Senayan, kita ada 6 jam bersama dengan saya DJ Firdaus. Nanti insyaAllah Radha Sakinah siaran ulangan akan disiarkan semula pada tepat 6.15, iaitu dengan bertajuk Mensyukuri Nikmat oleh Ustaz Jafri Abu Bakar, diterbit oleh Nasyariza Zainuddin. Dan selepas itu pada pukul 7 malam lagu-lagu kerohanian dan ketuhanan, dan juga pengumuman waktu solat fardu maghrib, serta pukul 8 malam santai at Kedai FM dan juga pengumuman solat fardu insya'. Dan 9 malam berita utama hari ini dalam sejarah dan muzik ekspres antarabangsa. Dan selepas itu juga anda boleh ikuti Bikisan Buatmu BBMU dan diterbitkan oleh Bashirah Bahrum. Dengan hari ini tajuk dia nanti insyaAllah saya beritahu dengan tajuk dia hari ini, Hati. Selain itu juga pada pukul 11 malam Cak Nak Kedai FM, juga hebahan juga program aktiviti yang terkini dan santai at Kedah FM. Sebegitulah bersama dengan DJ Firdaus pada malam ni, informasi yang terkini dan juga sensasi untuk anda di Kedah FM. Apa abang semua, mungkin ketiga ni ada yang orang cakap apa, nak buat larian kan, dengan cuaca yang orang cakap apa, mendung, senang lah nak buat exercise kan, untuk kesihatan tubuh dan badan kita. Sebegitulah ya. Jadi apapun, kita mulakan dengan pembukaan sebuah lagu dari Iman Sami, You Are Too Cute. Lepas tu berterus Teh Hijau, dan itu yang dapat untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عبد الله نسمع ini kita nak bincang tentang nikmat sikit ya nikmat yang kita duk ada tiap-tiap hari Allah bagi kat kita yang kita sampai ke tahap kita tak rasa benda tu satu nikmat. Kemudian kita nak tahu juga macam mana cara untuk kita mensyukuri nikmat. Nombor satu nak kenal nikmat. Yang kedua, Salih Allah Muhammad, nak apa tuntutan kepada kita untuk kita mensyukuri nikmat. Yang ketiga ialah bagaimana kita nak mensyukuri nikmat yang Allah bagi dekat kita. Tiga benda kita nak bincang malam ni. Dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani Hafizallahu Ta'ala, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menyenaraikan enam jenis nikmat. Ada enam jenis nikmat yang disebutkan oleh Imam oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang pertamanya nikmat Islam. Islam ni merupakan satu nikmat yang besar yang kita dapat lah. Dengan Allah bagi kita ni bukan pilih pun sebenarnya. Kita ni banyak lahir daripada kita ni, kita beranak-beranak mak ayah kita Islam. Alhamdulillah syukur. Allah kita semua kita ni asal ya satu tempat ni alam roh ni. Semua kita orang semua beriman kepada Allah. Tak ada siapa pun waktu tu yang Allah Subhanahu Muhammad memilih selain daripada Allah. Ya Allah, Allah tanya Salih Allah Syed Muhammad apa ni, waktu dekat alam roh. Kemudian keluar kita dekat alam dunia ni, waktu tu kata Nabi SAW, ibu ayahnya yang mencorakkan dari Yahudi Nasrani. Waktu kita duduk dalam perut mak kita, yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfa thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik ثم يرسل إليه الملك فينفخ في الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتبه برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Diimpunkan kejadian kamu dalam perut mak kamu ni 40 hari an-nutfah, campuran yang mani lelaki perempuan 40 hari. ثم يكون علقه, kemudian berubah dia menjadi alaqah, sekumpal darah. Mithla dhalik, seperti di atas 40 hari juga. Thumma yakunu mudghah, kemudian berubah dia jadi seketul daging. Mithla dhalik, seperti di atas juga 40 hari. Okay, 40 hari campur 40 hari campur 40 hari 120 hari. Bagi dengan 30 hari setahun nilainya 4 bulan. Cukup 4 bulan diutuskan kepadanya malaikat. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk tulis 4 perkara. Tulis. Malaikat dia tak tahu dia nak tulis apa. Dia tengok dekat Lauh Mahfuz. 4 benda. Pertama dia rezeki dia waktu hidup kat dunia. Nombor dua, ajal dia. Bila, kat mana, lagu mana, di mana. Tulis siap-siap. 4 bulan dalam kandungan. Yang ketiga,
rezekihi wa ajali wa amalihi, amal dia waktu hidup kat dunia. Kita jadi orang Islam, kita beramal jadi sebagai orang soleh, kita duduk dalam majlis ilmu, kita suka pada agama. Ada orang jadi orang orang maksiat, ada orang jadi orang ni semua tulis waktu umur kita dalam kandungan 4 bulan kandungan. Kemudian hidupnya celaka ataupun bahagia. Waktu hidup kat dunia celaka ke bahagia tulis siap-siap waktu 4 bulan dalam kandungan. Allah takdirkan kita jadi orang Islam. Syukur pada Allah, tu nikmat paling besar. Tuan-tuan, kalau Allah tak takdirkan kita jadi orang bukan orang Islam, na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, Allah tak nilai sepatah benda pun tuan-tuan buat. Satu benda tuan-tuan buat pun Allah tak pandang langsung. Bagi pilah sedekah banyak mana pun, buat baik pilah lagu mana pun, baik pilah lagu mana pun, Allah tak pandang sikit pun tuan-tuan. Mati tuan-tuan, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fina fi nar jahannam khalidin fiha. Sungguhnya orang yang kafir, innal ladzina kafaru min ahli kitab, kalangan ahli kitab, wal musyrikin, orang-orang yang musyrik kepada Allah, fi nar jahannam, dia akan dimasukkan neraka jahannam, khalidin fiha, dia kekal dalam dia sampai bila-bila, tak keluar-keluar dah sampai bila-bila kalau dia kafir. Kita ni tuan-tuan, alhamdulillah Allah bagi kita jadi orang Islam. Maka nikmat terbesar yang kita ada dalam hidup kita ni nama dia nikmat iman dan jaga elok. Jaga elok. Nombor dua, nikmat yang kita dapat ni nama dia Al-Quran. Syukur pada Allah. Quran ni dia panduan. Kalau tuan-tuan beli kereta, nak selamat kereta tu, nak jalan elok kereta tu, tuan-tuan ikut dia punya manual book dia. Dia ada pakai manual book yang lain. Manual book kereta ni diesel, kereta ni petrol. Lepas tu pakai yang tu, akhirnya dia apa? Rosak lah. Tak boleh. Allah bagi kat kita ni, Allah jadikan kita, dia ada manual book dia. Manual book dia nama Al-Quran. Tuan-tuan ikut Al-Quran ni, selamat lah juga. Kita tuan-tuan, Saudara Muhammad macam, saya selalu bagi perumpamaan ni. Tuan-tuan pergi mana-mana, tuan-tuan pakai GPS. Tuan GPS. GPS ni maksud, tuan-tuan GPS. GPS tu maksud dia guna pun sesat. Tuan-tuan cakap Nabi lah, kita ni nak masuk, nak balik. Kita ni semua ni asal semua syurga tau. Kita ni semua asal syurga. Mak ayah kita, tok nenek kita, tok wan kita dulu syurga. Tok kita, tok wan kita nama Adam, tok kita nama Hawa. Dua mana? Syurga. Apa asal syurga? Kita ni dalam perjalanan nak balik kampung halaman kita nama syurga. Orang yang tahu jalan nak balik kampung halaman ni, dia panggil orang sedang diri lah, orang tahu lah. Orang yang tak reti balik kampung halaman ni, dia panggil orang sesat. Teruk kampung halaman sendiri pun tak tahu jalan. Tapi masalah dia, kita tak pernah tahu, tak pernah duduk kampung halaman gitu, kita tak tahu nak patah balik lagu mana. Maka ada panduan kita nama GPS. Tuan-tuan nak balik tu tulis, GPS tu tulis, set your destination, tulis syurga. Dalam tuan-tuan nak guna Waze ni ke, nak guna apa, dia ada dua benda. Satu dia audio, satu dia visual. Dua-dua kena ada. Audio dia, dia beritahu lah, dia kata turn left ke, turn right ke, tu dia ikut lah dia. Dia suruh turn right tu dan turn right ni, kan duk bercanggah dengan dia. Dan sampailah selamat. Lagi satu dia punya visual dia, dia tunjuk jalan kau ni, kau ni. Betul kan? Dan nak selamat sampai, nak sampai dengan selamat, tuan-tuan kena tengok dua-dua. Tengok visual, dengar audio dah. Tuan-tuan selamat sampai. Cuba tuan-tuan tutup salah satu. Kan? Kami yang duduk naik motor ni kadang-kadang suka. Tak ada bubu dalam poket. Bolong poket, dengar saja. Rajin dah nak salah lagi. Dia main tanpa tingkat-tingkat lagi. Saya akan salah lorong. Tak saya tanya. Rider kental kan? Tuan-tuan, kalau dengar saja, possibility untuk salah jalan tu ada. Kalau tengok saja tutup audio dia pun sama juga. Kadang-kadang possibility untuk salah jalan tu pun ada. Nak sampai selamat, tengok dua-dua. GPS kita nama dia Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu GPS kita. Nak masuk syurga ikut GPS. GPS kita nama Al-Quran. Tapi kalau tuan-tuan baca saja Al-Quran, tuan-tuan boleh faham tak? Tak boleh faham. Tuan-tuan perlukan kepada audio dia. Apa audio dia? Ulama mufassirin yang mentafsirkan Al-Quran. Maka dengan tuan-tuan membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran, faham pula dengan penjelasan daripada ulama mufassirin, tuan-tuan akan sampai ke jalanan destinasi tuan-tuan yang nama dia syurga dengan selamat.
Dan selagi GPS tu hidup, lagi itulah tuan-tuan salah lagu mana pun dia recalculating lagi. Dia suruh turn left, kita pergi turn right, duk jangah dengan dia. Dia recalculate, dia cari pula lorong, dia tarik balik jalan betul. Dia duk recalculate tu, kita salah lagu mana, dia duk recalculate, tahu sampai bila? Sampai bateri dia padam. Dan Allah duk bagi kita recalculate balik, tarik balik kita ke jalan betul. Hang salah pi lagu mana pun, hang buat pi lagu mana pun, asal hang tak syirik pada Allah, lagi tu Allah duk perbetul kita dengan taubat. Sampai bila? Sampai bateri kita padam. Tu untung kita Allah bagi Quran ada panduan tuan-tuan. Maka syukur pada Allah. Allah bagi kita Quran, kita dapat belajar Quran, kita dapat faham Al-Quran, ikut pada Al-Quran. Syukur pada Allah. Kata Sayyidina Ali, yang kedua ialah ni'mat, nama dia Al-Quran. Yang ketiga, ni'mat dia ialah dikurniakan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ni'mat paling besar. Bayangkan kalau tak ada Nabi SAW, siapa nak pandu kita? Semua yang kita buat dalam hidup kita yang boleh jadi pahala daripada bangkit tidur sampai tidur balik, tahu pasal apa? Sebab Nabi tunjuk kat kita. Islam ni punya sempurna tuan-tuan, tuan-tuan boleh bayang tak? Sampai ke tahap tuan-tuan masuk, masuk tandas nak langkah kaki, masuk tandas pun dia ajak kita. Sempurnanya tuan-tuan, cerita benda besar-besar, cerita dalam tandas ni, dalam tandas saja berapa banyak benda yang Nabi SAW tunjuk kat kita, tuan-tuan cerita mai. Mula-mula sekali belum masuk tandas, Nabi suruh apa? Tutup aurat. Faham tak? Ni anak kecil 3-4 orang tuan-tuan, dia boleh telanjang seluar dalam dia duduk pakai, tak kena. Tutup aurat dulu, baru masuk tandas. Kat tandas lagi baru buka, dia bejak ke kita. Masuk segi tandas, baca doa. Jangan baca doa dalam tandas, tak boleh. Sebab ada baca pada nama Allah kat situ kan. Sebelum masuk tandas, Nabi ajak baca doa. Nak masuk tandas lagi, langkah kaki kanan, kiri, langkah kaki kiri. Sebagai cara duduk dalam tandas pun Nabi SAW ajak kita. Dalam tandas ada adab-adab dia. Jangan duduk bersembang, jangan duduk makan, jangan duduk bercakap, macam-macam benda. Sekejap pula dah buang air pula sekejap ni, ada cara pula nak kena berdehem lah, nak kena apa. Sekejap lah nak istinja pula, istinja pula Nabi ajak kita pula nak guna benda kesat dulu. Kemudian sekejap nak guna air pula, yang mana lebih afdal kalau pilih salah satu, yang mana lebih afdal antara dua. Kalau Nabi ajak kita sampai ke tahap macam tu, sekejap nak keluar pula tutup aurat dulu, sekejap keluar pula sebagainya, baca doa pula. Tandas saya Nabi SAW ajak kita. Tuan boleh bayang tak dalam hidup kita ni, sepanjang hidup dia, dia terpanggil Salih Asyid Muhammad, Al-hayatu bisunnatin nabawiyah. Hidup kita dalam sunnah baginda Rasulullah SAW setiap hari. Sebab tuan-tuan kita ni, tuan boleh tahu tak, setiap benda yang kita buat dalam hidup kita setiap hari, semua boleh jadi pahala. Daripada tuan-tuan bangkit tidur sampai tuan-tuan tidur balik, semua boleh jadi pahala. Satu-satu. Lama sebab kita ni orang Islam. Yang kedua sebab Nabi ajak kita macam mana cara nak buat. Syukur Allah kurniakan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, kesyukuran ni tuan-tuan ialah keselamatan. Keselamatan. Keselamatan macam mana? Daripada benda yang kita tak suka. Dan keluar pada rumah, tuan-tuan suka tak berlaku kemalangan? Tak tahu berapa banyak kita tak suka berlaku kemalangan. Maka banyak perjalanan kita yang Allah selamatkan, maka syukurlah. Hari ni pergi kerja lah, balik kerja sampai selamat lah, syukur lah. Sampai rumah kata Alhamdulillah lah. Siapa kata Alhamdulillah kat tangan? Siapa tak kata Alhamdulillah kat tangan? Betul tuan-tuan, kita dah ulang buat tu 6-7 tahun lah, kita dah lupa lah. Ni tuan-tuan beli rumah ni dulu ni, waktu mula-mula masuk, kata Alhamdulillah lah. Katalah, tak pasal apa, pasal rumah tu seketul tu dah dapat. Berapa lama duk cari duit pula, buat loan apa semua, dah lulu apa rumah, dapat rumah, orang handover kunci, Alhamdulillah. Cuma dapat rumah tiap-tiap hari, hari dapat, esok dapat, lusa dapat, agak-agak nak Alhamdulillah macam kita dapat rumah ni tak? Benda kita dapat sekali kita rasa syukur, tapi benda kita dapat berulang kali kita dah tak rasa tu satu nikmat. Boleh tak boleh? Kita kerja dah 20 tahun dah. Saya mula-mula kerja saya, mula-mula tahun mana? Sikit tahun 95 saya mengajar, saya ni cikgu kat sekolah Bayar Lepas. 95 kerja kat Bayar Lepas. Lepas tu tahu gaji apa? Gaji RM476 waktu tu kat Bayar Lepas tu pun 3 bulan gaji, 3 bulan mula tak dapat gaji. Dah boleh bayang tak?
Dapat duit mana? Mak lah. Eh, mak bokeh. Duduk kat jalan tengah. Lepas tu, Syed Muhammad, tuan-tuan boleh bayang, hari mula-mula dapat gaji lepas 3 bulan tak ada gaji tu. Ni'mat tu, tuan-tuan. Ho, orang kata gaji pertama ni pergi bagi kat mak. Berderas motor tu. Dia panggil cikgu racing. Nak masuk sekolah bayar lepas tu kan ada corner macam tu. Ulai yang corner. Berderas balik tu, tuan sekalian. Bagi duit kat mak. Kata, gaji mula kena bagi kat mak ni berkat. Kita pun bagi lah mak ni. Gaji mula, saya punya gaji mula. Kata, oh, alhamdulillah, terima kasih lah. Esok nak balik pin yang minta balik duit. Mak pun dah letak. Abang macam tak lepas nak pun. Kita ambilkan ha, semua. Tuan-tuan subhanallah. Tapi kita rasa tu satu nikmat. Tapi dah kerja berpuluh tahun. Akan minggu pertama, bulan pertama, bulan kedua tu berasa lagi lah. Bulan ketiga berasa lagi lah. Ni dah 10 tahun kerja. Rasanya agak-agaknya dapat sama dah rasa nikmat dapat gaji tu. Sama dah macam mula-mula kita dapat gaji tu. Dah lah kita tak rasa lah. Sebab dia dah imun. Kita dah terbiasa dengan pendapatan tu. Ni tak cerita tangan ni. Berasa tak tangan ni satu nikmat? Tak berasa dah satu nikmat. Tak pasal apa? Pasal duduk dengan kita. Tapi nikmat lah. Nikmat ni mata ni nikmat. Telinga ni nikmat. Kaki ni nikmat. Tapi dah tak berasa. Tahu tak bila nak berasa kata tu satu nikmat? Bila kita hilang dia. Dia tak boleh nak berjalan. Dia tak boleh nak angkat tangan. So baru tu rasa nikmat. Tuan-tuan, rupa-rupanya Allah duk bagi kat kita keselamatan pada setiap hari. Tuan-tuan naik lift selamat. Pergi balik rumah dengan selamat. Tuan-tuan balik tidur dengan bangkit. Boleh bangkit dengan selamat. Tuan-tuan makan dengan selamat. Tuan-tuan duduk dengan keluarga dengan selamat. Tuan-tuan pergi kerja dengan selamat. Tuan-tuan boleh senarai setiap hari. Berapa banyak keselamatan yang Allah dah bagi kat kita. Maka dengan keselamatan tu apa? Syukur. Syukur. Yang keempat. Yang ni tuan-tuan sekalian. Yang terasa sangatlah. Satu benda ni'mat yang Allah bagi kat kita. Nama dia. Tutup aib. Dengar tak? Ni'mat tutup aib. Kita apa tak buat dulu tuan-tuan. Tahu tak? Tuan-tuan Allah, Syed Muhammad ni, maaf, apa kita tak buat dulu ni? Ujung-ujung umur-umur ni, Allah bagi kita, kita boleh duduk masjid, duduk dalam kuliah, ni bagus sangatlah tuan-tuan. Dan orang tengok kita semua baik. Tengok muka, semua. Saya tengok tuan-tuan ni semua, muka di syurga kata. Amin kata, orang kata syurga pun tak amin ni. Tuan-tuan, tahu pasal apa? Orang nampak kita, tahu tak pasal apa orang nampak kita baik? Pasal Allah tutup aib kita. Orang tak pergi nampak satu pun. Tuan-tuan bayang tak? Kalau muka kita lagi buat dosa, muka hitam. Lagi buat dosa hitam. Lagi dosa hitam. Agaknya tinted 100% muka kita ni. Gelap. Ya. Tak. Muka cernih yang semua itu. Busuk pun tak. Kata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili dan kitabnya Penawar Bagi Hati kata, petik satu riwayat orang yang bohong dengan satu perkataan bohong aja. Malaikat akan lari daripada satu mil, satu batu daripada dia. Pasal busuk yang keluar daripada tubuh dia. Disebabkan satu perkataan bohong yang keluar pada mulut dia. Kita buat banyak benda bohong kita dah cakap. Agaknya busuk lagu mana kita ni di sisi malaikat. Tapi orang sebelah kita tak tahu tuan-tuan. Kalau orang tahu apa kita buat tuan-tuan, siapa pun tak teringin nak duduk sebelah kita. Tuan-tuan tahu tak pasal apa orang kata kita baik? Nabi SAW cerita, kalau Allah cintakan seseorang tu, Allah sayangkan seseorang tu, Allah akan panggil malaikat Jibril menghadap dia. Lalu Allah kata kat malaikat Jibril, wahai Jibril, semuanya aku cinta kat orang ni. Maka aku cinta kat dia. Allah perintah kat malaikat Jibril untuk cintakan orang tu. Maka kata malaikat Jibril, aku pun mencintainya. Kemudian, tak berhenti orang tu, malaikat Jibril panggil seluruh penduduk langit, menghadap dia. Malaikat Jibril kata, sesungguhnya Allah cinta kat seorang tu, maka kamu semua kena cinta kat dia. Maka seluruh penduduk langit pun semua cinta kat dia. Allah

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: 105.7 seluruh Langkawi. Santai 612. Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani. Dan ketika ini anda boleh lihat, iaitu perlawanan tempat ketiga Piala ASEAN FIFA antara Malaysia menentang Vietnam. Ketika ini pasukan Harimau Malaya mendahului 1-0 yang sedang berlangsung di Stadium Gelora Bung Karno. Anda boleh ikuti menerusi di saluran sukan ataupun Astro 806 atau MyTV 11 ataupun download RTM Klik Percuma sahaja. Dan ketika ini cakap apa, jam yang mungkin minit ke 81, dan kita doakan semoga kita mendapat kedudukan yang ketiga. Itulah ya. Sebab itu InsyaAllah malam ni pula mungkin akan perlawanan final antara Thailand menentang tuan rumah Indonesia. Mungkin ketika ini ada yang sedang memandu, semoga berhati-hati di jalan raya, semoga sampai ke destinasi yang ditujui. InsyaAllah apapun, janganlah mengikut emosi, semoga sampai ke destinasi yang ditujui. Dan pemanduan anda tu cakap apa, kalau ada orang nak provokasi apa semua tu, forget it. Kan, buat tak tahu saja. Janji bagi signal, itu lah penting. Okay, ini untuk bagi pembantu jurutera, iaitu Saripuan Hati dan juga Suhaimi ataupun Mi Cobot. Terima kasih, terima kasih. Tanpa mereka ni, mereka lah bantu untuk bagi kelancaran ataupun siaran yang clear, lancar saja. Okay, terdengarkan sebuah lagu daripada adik saya Abel Sore, Edia Ezrin dan Din Manjo. Dan selepas itu ikuti sebuah lagu dua gadis kebaya ungu dari Arul Rashid dan juga Aduh Gak Kuat. Dan dia Rosli bersama dengan dia berduet ni lagu ni. Okay, untuk anda di kedai FM Mesra Harmoni.

0: Tahukah anda, sehingga September 2026, sebanyak 267,873 panggilan telah diterima talian Hill 15555 sejak ia diperkenalkan. Daripada jumlah itu, lebih 220,000 pemanggil telah menerima bantuan sokongan emosi. Kalau anda sedang melalui waktu yang sukar, jangan pendamkan. Hill 15555, satu talian untuk dapatkan sokongan.
1: Same point.
2: Di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show.
2: Siapa yang jahat, aku tuh cinta
1: berdebar. Same point. Dan show.
0: Kedah FM.

Barang pun banyak, tapi kita pun tak berapa nak kata lah. Sebab ni sekarang mia itu kita nak beri barang pun banyak susah, kita kena fikir dulu. Jadi kita orang kerja, hang pun faham lah, gaji pun tak tinggi macam tu lah. Jadi boleh gagal sikit lah. Kita minta lah kerjaan boleh barang-barang kan turun harga sikit, kita orang kerja pun senang sikit. Jadi macam tu lah kita minta lah.

Bismillah. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
2: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
3: Baik, santai 6.12 #damaikanjiwa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah. Waktu sekarang menunjukkan pukul 7.32 minit malam. Alhamdulillah, mungkin di kalangan kita telah pun menunaikan solat fardu maghrib. Alhamdulillah, bersama dengan jemaah-jemaah ataupun bersama dengan ahli keluarga, sama ada di rumah ataupun di masjid ataupun di surau madrasah yang berdekatan. Syukur, alhamdulillah. Dan terdapat informasi yang terkini untuk anda semua mengenai kes Irene, CCTV tidak meliputi lokasi kejadian. Jadi Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadilah Siddiq mengesahkan terdapat pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di sebuah sekolah di Yong Peng, Batu Pahat, Johor, yang menjadi lokasi kematian pelajar tingkat 4 Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal. Jadi bagaimanapun, CCTV itu tidak dipasang di lokasi kes tersebut. Justru Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mengambil tindakan segera, termasuk menambah baik sistem CCTV sedia ada, termasuk penggantian unit yang telah rosak. Jadi ramai yang minta KPM memasang lebih banyak CCTV sekolah, seolah kemudahan ini belum pernah dilaksanakan. Seperti mana yang telah dinyatakan, fasa 3 CCTV akan terus diperluaskan pada tahun hadapan, dan beliau menegaskan akan menambah baik CCTV. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pusat Media di Parlimen di Ibu Negara. Datuk Seri Fadilah turut menjelaskan KPM juga telah mengarahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek pengurusan dan keselamatan di sekolah berkenaan. Ini termasuk kawalan keluar masuk, rondaan, pematuhan prosedur operasi standard SOP, fungsi CCTV serta pelaksanaan tugas syarikat kawalan keselamatan pada hari kejadian. Dan sekiranya berlaku pelanggaran kontrak atau kecayaan oleh syarikat kawalan keselamatan berkenaan, tindakan sewajarnya boleh diambil, termasuk notis ketidakpatuhan, tindakan kewangan dan penambatan kontrak. Jadi sementara itu, Seri Datuk Seri Fadilah menafikan dakwaan pelajar tingkat 4 yang meninggal itu diheret dari surau ke tempat kejadian seperti yang ditular di media sosial. Dan katanya beliau turut menafikan terdapat cermin yang pecah di surau yang dikaitkan dengan kejadian itu. Itu dia, kita dapat kongsikan. Dan katanya kementeriannya memberikan kerjasama sepenuhnya bersama dengan PDRM berhubung kejadian tersebut dan memberikan apa saja maklumat yang diperlukan oleh pihak polis. Okey, itu dia. Dan kita pun nak cakap, pun nak komen-komen lebih-lebih pun biarlah pihak berkuasa yang menyiasatnya. Jadi kita jagalah kaki tangan, apa noh, jari-jari kita ni pada duk menaik-menaik tu kan. Kalau tak tahu punca, tak tahu fakta, bukan saksi di tempat kejadian, jangan. Kita doakan yang baik-baik. Semoga Allah Al-Irham ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Sebegitulah kita doakan yang baik-baik. Okey. Dan kita dengarkan sebuah lagu daripada Nuha Bahrin dan Mimpi Malam-Malam. Untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat Kedai FM.

tak mau melayang lenda. Kedah FM.

0: bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.

0: sentuhan nurani. Bercahaya terangnya hati. Hati yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati murni sedalam-dalamnya. Sentuhan nurani di Radio Malaysia, Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah la syarikalah wa nasara abdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, sidang pendengar Kedah FM yang dirahmati Allah sekalian. Ada satu perkara di akhir-akhir ni kita dengar cerita macam-macam tentang orang yang suka guna bahasa-bahasa kotor ni dalam Instagram dia, dalam FB dia, dalam WhatsApp dia. Kadang-kadang dia nak komen kawan tu, kadang-kadang dia nak kata kat kawan tu. Menggunakan bahasa-bahasa kotor, ada maki hamun, ada caci dan sebagainya. Dan ada juga kadang-kadang dengan carut dan sebagainya. Benda-benda ini adalah merupakan larangan dalam agama Islam, amalan yang Islam sangat-sangat tak suka, kerana Islam sukakan bahasa yang bersopan, lemah lembut dan juga kena dengan gaya dia. Ada pepatah mengatakan likulli maqalin maqamin wa likulli maqamin maqalin. Ada tempat yang ada cara cakap dan ada cakap yang kena sesuai dengan tempat. Artinya, dengan orang-orang tertentu, kena cakap cara elok-elok. Ada juga dengan tempat-tempat tertentu, kita sesuai cakap hal elok-elok. Jangan ada maki mencarut. Dalam keadaan, contohnya tempat mulia, kita duduk atas mimbar, tak sesuai cakap benda yang tak elok. Jadi, dalam Islam ini, kalau dalam soal kita nak menjawab tuduhan orang, ada cara hikmah yang kita boleh jawab. Jangan jawab dengan maki hamun, dengan caci maki dan sebagainya. Kerana Islam menganggap bahawa cakap kotor ni adalah salah satu daripada perkara yang berdosa kecil. Sebab itu Islam suruh kita cakap elok-elok, cakap dengan berhikmah, cakap dengan sopan santun. Ya, kalau boleh, apa-apa yang kita buat dengan soal percakapan dalam Islam ini, kita buat dengan cara yang baik dan juga menepati kehendak agama Islam. Jadi sebab itu, jangan cakap kotor, jangan cakap dengan nada yang kasar, dengan bahasa yang kasar. Dan juga kita kalau bolehnya, biarlah dalam Islam ini, kita cakap yang menyebabkan orang tertarik bila dengar kita bercakap. Dan mereka pun suka dengan agama kita dan orang suka dengan kita. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan cakaplah dengan percakapan yang benar, cakapan yang baik. Kerana Islam itu dia berkembang dengan kata-kata yang baik dan juga ucapan-ucapan yang mulia yang akhirnya menyebabkan orang tertarik. Jangan menyebabkan orang lari daripada kita disebabkan cakap kita, disebabkan bahasa kita yang tak elok. Mudah-mudahan jadi peringatan dan juga jadi panduan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
2: Santai 6.12
3: #damaikanjiwa. Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Waktu sekarang menunjukkan pukul 8.04 minit malam bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani. Baik, untuk bagi daerah kota, baik untuk bandar, waktu solat fardu insya' seluruh negeri Kedah 5 Oktober 2026, 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari Isnin. Untuk bagi daerah kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena, Pendang, Kolom Muda, Yan, maksudnya solat fardu insya' 8.18 minit malam. Untuk bagi daerah Padang Terap, Sik, Baling, juga Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu insya' 8.17 minit malam. Untuk bagi daerah Langkawi, Dan pulau-pulau sekelilingnya, maksudnya solat Udu Insya 8.20 minit malam. Dan puncak Gunung Jerai, maksudnya solat Udu Insya 8.21 minit malam. Jadi panduan waktu solat Udu Insya seluruh negeri Kedah untuk pada hari ini, hari Isnin 5 Oktober 2026, bersamaan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, untuk bagi hari ini, yang kita dah, Harimau Malaya tamatkan badi 12 tahun berdepan dengan Vietnam. Jadi Fergus sendiri muncul wira Harimau Malaya apabila jaringan pada separuh masa kedua membantu Malaysia menewaskan Vietnam 1-0 dalam penentuan tempat ketiga Piala ASEAN FIFA 2026 yang berlangsung di Stadium Gelora Bung Karno di Indonesia hari ini. Dan kemenangan itu membolehkan skuad bimbingan sementara Tang Ching Ho menamatkan kempen di tempat ketiga sekaligus memastikan Harimau Malaya tidak pulang dengan tangan kosong selepas terlepas peluang ke final. Jadi lebih menarik, Malaysia menutup saingan kejohanan dengan rekod tanpa kalah, tanpa bolos selepas melalui 4 perlawanan dalam kempen kali ini. Dan penyian juga tanpa kelibat pertahanan Brad Tapp, Dion Chules selain Arif Aiman Hanapi yang hanya berada di bangku simpanan. Cheng Ho mengambil risiko menampilkan gandingan Ubaidullah Samsul, Haris Haikal Adam Afkar dan Daniel Ting pada bahagian pertahanan. Okey, itu dia. Kita dapat kongsikan yang hari ini Harimau Malaya juga telah tamatkan badi dengan 12 tahun akhirnya menumbangkan Vietnam dengan kemenangan 1-0. Jadi itu dia semangat yang diterjemahkan oleh pasukan Harimau Malaya. Tanah, kita dengarkan sebuah lagu, fikirkan boleh lagu yang lama, lagu yang mungkin mencetuskan semangat kita Metropolitan untuk anda di Kedah FM. Selepas itu Palu Haziq Rosby dan juga Mungkir dari Usup untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni.

Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu insya' untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu insya'. Allahu Akbar.

0: صدق الله العظيم.
1: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.

0: kerajaan menurunkan harga barang sikit lah. Sebab kami ni peniaga kecil-kecil lah ni. Tak tahu mana-mana pun. Pinjaman pun tak ada. Tak berani nak buat pinjaman. Sebab peniaga pun tak tentu kan. Semua dia macam tu je lah. Harap kerajaan mudahkan lah bantuan hak yang untuk peniaga kecil-kecil lah ni lah.
1: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Baik, santai 6.12 saya damaikan jiwa bersama dengan DJ Firdaus Mokhtar Chandidi. Terima kasih kesetia anda bersama dengan kami di Kedah FM Mesra Harmoni. Baik, kita akan mengenai ibu kongsi detik akhir sebelum G-Bob Raja Lawak meninggal dunia. Jadi jenazah pelawak dan pelakon G-Bob Raja Lawak yang meninggal dunia semalam telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Darul Sakinah, tiga kampung Melayu di Ibu Negara. Dan ibunya Hayati Abdul berkata G-Bob ternama sebenar Muhammad Harmizi Hashim, 40 tahun, terkena sawan sehingga terjatuh dan mengalami pendarahan kepala setelah sebelah kanan sejak 10 hari lalu. Dan Alung katanya ataupun G-Bob kemudian dikejarkan ke Hospital Sedayang dan mengembuskan nafas akhir pada jam 10 pagi sebelum itu. Dan dengan keadaannya baik, dia sebenarnya pernah mengalami pendarahan otak sebelah kiri pada 2019 menyebabkan mengalami strok, dan dengan izin Allah kembali kesihatannya beransur-ansur pulih. Dan sepanjang tahun ini memang dia kadang sakit, kadang masuk wad, kadang dan sawan, dan tak seteruk sawan dialami kini. Yaiti berkata 2 tahun kebelakangan ini G-Bob dalam keadaan sihat tanpa ada tanda-tanda yang menampakkan diri dia mengalami kepala sakit kepala ataupun simptom sawan. Itu dia yang kita dapat kongsikan. G-Bob ni Raja Lawak semoga ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Okey, itu dia dapat kongsikan untuk hangpa semua. Dan insyaAllah nanti pada pukul 9 malam akan ikuti berita utama dari Kota Media Angkasa Puri. Dan selepas itu Hari Dalam Sejarah dan Muzik Express Antarabangsa yang kita dapat kongsikan untuk hampa. Dan BBMU pada tepat pukul 10 malam bicara bikisan buatmu oleh penerbitnya Basirah Baharum dengan hari bertajuk Hati. InsyaAllah nanti kita dengarkan selama 1 jam. Okey, kita sediakan dengan sebuah lagu dari School Band, Alamak Jumpa Lagi. Dan selepas itu Gerimis Derita Zaman ini bersama dengan Hakim Rusli. Untuk anda di Kedah FM. Dan seterusnya sebuah lagu daripada Wings, Perhentian. Untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni.

barang pun banyak, tapi kita pun tak berapa nak kata lah. Sebab ni sekarang mia itu kita nak beri barang pun banyak susah, kita kena fikir dulu. Jadi kita orang kerja hang pun faham lah, gaji pun tak tinggi macam tu lah, jadi boleh gagal sikit lah. Kita minta lah kerjaan boleh barang-barang kan turun harga sikit, kita orang kerja pun senang sikit. Jadi macam tu lah kita minta.

Baik, santai 6.12 saya damaikan jiwa. Lagi hampir 9 minit kita akan nanti berita utama di Kota Media Angkasa Puri. Selepas itu hari ini dalam sejarah HIDS serta Muzik Express Antarabangsa. Dan seterusnya BBMU, Bikisan Buatmu, yang terbitkan oleh Bashirah Bahrum dengan bertajuk Hati. Okey, baik. Informasi yang terkini iaitu Raja Permaisuri Raja Zari Sofia berkenan berangkat menziarahi keluarga Allah Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, 16 tahun, di Kampung Selamat Yong Peng di Batu Pahat, Johor hari ini. Turut sama berangkat yang mengiringi baginda ialah Cik Puan Mahkota Khalida Johor. Jadi berdasarkan hantaran di FB Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, pertemuan dimulakan dengan bacaan Yasin dan Tahlil yang dipimpin oleh Kadi Daerah Batu Pahat iaitu Ahmad Fauzi Bacuk. Dan Raja Zari Sofia kemudian turut berkenan mengurniakan sumbangan peribadi bagi membantu meringankan beban keluarga, di samping memberikan kata-kata semangat kepada bapa arwah Muhammad Khairul Faisal Khiar, 42 tahun, dan nenek Jamiah Harabani, 65 tahun, serta keluarga. Jadi pertemuan Raja Sofia bersama keluarga arwah sedang berlangsung hampir selama 1 jam. Okey, itu dia kita dapat kongsikan untuk apa yang terkini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Kedah FM. Kita di akhir garisan

0: Nak balas mesej ke nak jawab panggilan? Berhentilah tepi jalan dulu. Satu saat hilang fokus, boleh membawa padah. Ingat, nyawa lebih berharga.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

5 Oktober 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hiong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hiong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chie Min, Li Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam program Bingkisan Buatmu yang penuh makna ini. Hari ini kita akan berbicara tentang hati, tentang perasaan yang kadangkala sukar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Setiap dari kita memiliki cerita, perasaan yang tersembunyi di balik senyuman. Kadang disimpan dalam kesunyian, kadang dibiarkan terluka tanpa jawapan. Kami harap dengan bingkisan ini, ia sedikit sebanyak

penuh dengan pelbagai rasa, gembira, sedih, marah, kecewa dan penuh dengan impian. Kadang-kadang kita cuba menyembunyikan perasaan kita. Kita berpura-pura bahawa semuanya baik-baik saja. Walhal hati kita merintih menginginkan keperhatian yang mungkin tidak pernah datang. Sebagai contoh, kadang-kadang kita bertemu dengan seseorang. Kita memberi segalanya. Tetapi ada kalanya perasaan itu tidak dihargai. Apakah kita harus terus berjuang atau melepaskan segalanya?

rasa sakit itu menguasai diri kita. Kecewa itu sementara, tetapi kekuatan hati adalah yang menentukan siapa kita sebenarnya.

tentang hati, kita juga harus ingat bahawa hati ini sangat kuat. Hati kita mampu menyembuhkan luka-luka lama dan memberi ruang untuk kebahagiaan baru. Ketika hidup memberi kita cabaran, hati kita memberi kekuatan untuk bangkit kembali. Tidak ada luka yang tidak boleh sembuh. Tidak ada kesedihan yang tidak boleh disembunyikan. Cuma kita perlu memberi ruang untuk diri sendiri untuk merasai dan akhirnya melepaskan.

Hari ini, kami ingin mengingatkan anda bahawa setiap perasaan itu berharga. Jangan takut untuk merasa, kerana perasaan adalah cerminan daripada siapa kita sebenarnya. Tidak ada yang salah untuk merasa sakit atau kecewa. Tetapi, ingatlah bahawa setelah hujan, pasti ada pelangi. Kekuatan hati kita untuk bangkit adalah apa yang membezakan kita. Jadi, mari kita memberi ruang untuk menyembuhkan dan terus berjalan ke hadapan. Hati kita mungkin terluka, tetapi ia juga mampu untuk terus berdiri teguh. Terima kasih kerana mendengarkan bingkisan buatmu pada hari ini. Semoga apa yang telah kami kongsikan ini memberi sedikit ketenangan untuk hati-hati yang sedang berjuang. Jangan lupa, tidak ada yang lebih berharga daripada menjaga hati kita. Semoga hari anda penuh dengan kebahagiaan. Wassalamualaikum.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM. Kesihatan bukan hanya tentang tubuh badan. Kesihatan mental juga perlu dijaga. Jika anda sedang berdepan tekanan, keresahan atau emosi yang sukar dikawal, hubungi talian HEAL 15555. Jangan pendam seorang diri. Dapatkan sokongan ketika anda memerlukan.

jam 6. 6 jam yang terakhir ini. Dah hampir 11.1 minit malam. InsyaAllah. Dan ketika ini untuk siaran langsung yang anda dapat lihat di siaran di MyTV ataupun siaran Astro 806, iaitu perlawanan akhir FIFA Asia Cup, Asian Cup, antara Thailand menentang tuan rumah, iaitu di Stadium Gelora Bung Karno. Ini masih lagi seri satu sama. Sebegitulah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Izzam Ibrahim. Esok nanti datang RTM. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa jumpa di sini. InsyaAllah. Terima kasih kepada anda bersama dengan kami di Kedai FM Mesra Harmoni. Baik. Kita dapat informasi yang terkini. Pembukaan klinik kesihatan jenis 2 Bandar Sungai Petani baharu bernilai 38.73 juta ringgit dijangka membantu menguraikan kesesakan pesakit di luar Hospital Sultan Abdul Halim SSH di Sungai Petani, terutama bagi kes ringan atau zon hijau. Jadi Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata fasiliti itu mampu menyantuni kira-kira 500,000 penduduk sekitar daerah Kuala Muda dengan kapasiti kedatangan sehingga 1,200 pesakit sehari. Jadi katanya pembukaan klinik berkapasiti besar ini amat kritikal dalam strategi mereka untuk menguraikan kesesakan pesakit luar di SSH apabila kes-kes ringan ataupun di zon hijau diserap sepenuhnya ke sini. Jadi SSH kelak boleh memberikan tumpuan optimum kepada rawatan kepakaran, kecemasan dan trauma yang boleh di lebih dikompleks, katanya mesti kenyataan di FB. Dan terdahulu beliau menerima penyerahan rasmi projek klinik kenaan daripada JKR pada hari ini. Dan pada itu katanya Kementerian Kesihatan KKM luluskan peruntukan khas RM398,000 800 bagi tujuan pembaikan naik taraf fasiliti serta perolehan aset perubatan dan juga bukan perubatan. Katanya sedangkan pembinaan ruang parking bertingkat berkapasiti 150 kenderaan turut diarahkan untuk diteliti segera bagi menampung keperluan pengunjung susulan unjuran kedatangan pesakit yang tinggi. Itulah ya. Memang pun kalau pergi sana pun nak parking tu memang susah, jauh. Memang nak kena parking, kena pusing, kena orang cakap apa, keliling kan, cari parking tu. Kalau lambat tu tunggu baru keluar. Sekarang tu hantar pesakit lu baru boleh parking. Tapi kat situ pun orang cakap apa, kena minta timbang rasa. Kalau tak jenis ni agent, kena beritahu lah dekat apa nama yang pagat-pagat je kat situ, security je kat situ kan. Mereka pun ada juga bertimbang rasa, jangan duduk cakap jaga mereka kan. Di situ memang panas nak jaga apa semua, parking lagi dengan suasana. Siapa pernah pergi hospital Sungai Petani dekat Sultan Abdul Halim tu tahulah macam mana keadaan situasi dia. Sebegitulah. Apapun semoga Kementerian Kesihatan ni akan buat lebih terbaik lah . Dengan ada klinik baru nanti pun, nanti insyaAllah di bandar Sungai Petani tu nanti akan dibuka nanti . Dengan dijangka dengan 38.7 juta ringgit. Itu dia, untuk mengurangi, kita menguraikan kesesakan, untuk bagi kurangkan kesesakan yang berlaku. Okey, itu dia. Terima kasih kesediaan anda bersama kami di Kedah FM. Jangan lupa nanti kemuncak bintang P. Ramli 2026 pada 11 hari bulan 10 Ahad depan sahaja, dengan Rul Azhar mewakili Kedah untuk wakil zon utara untuk final tu nanti akan menentang zon-zon lain di Sarawak yang berlangsung di Unimas di Sarawak sana. Okey, sedia anda bersama kami di Kedah FM Mesra Harmoni, untuk anda di Kedah FM.

0: Santai 612 #DamaikanJiwa.
1: Okey, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus. Smokta Chandani kembali semula untuk jam 6 jam. Okey, 6 jam

Anda perlukan seseorang untuk mendengar dan memberi sokongan? Ingat talian Hill 15555. Beroperasi setiap hari termasuk cuti umum dari 8 pagi hingga 12 tengah malam. Talian Hill 15555. Jangan pendam berseorangan. Dapatkan sokongan ketika anda memerlukan.

Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM. Masa Harmoni.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

Jamaican Jiwa. Okay, Zandai 612 saya damaikan jiwa. Alright. Terima kasih Tok Ayat Tok Lang dari Kajang. Abang Tarmizi kita. Salam tuan. Lawa misal eh. Aduh, saya pun tak tahu. Terima kasih, terima kasih. Kesetiaan anda bersama dengan kami di Kedai FM. Mesra Harmoni. Okay, baik. Assalamualaikum Abang Din Taiping kita. Waalaikumsalam. PPKL kata jika pernah dengar lagu ni kat Kedai FM waktu bulan puasa. Lagu awal tadi tu yang apa pening tu Izlin, Rizda Izlin bersama dengan apa nama dengan Datuk M. Dok Kilau. Begitulah ya. Tadi saya dapat lagu apa nama Percerah Padaku. Lagu rakaman semula. Sebegitulah kita dapat untuk anda semua di Kedai FM. Terima kasih, terima kasih. Dia cakap saya macam itulah kan. Nampak kata dengan orang tu dia nak cakap bukan senang nak duduk depan ni. Cuba kawal lagi nak kawal tu. Tak ketahuan nanti kan. Itulah kita dapat kongsikan untuk Allah. Dan ketika ini perlawanan masih tambahan, masa tambahan antara Indonesia dengan Thailand. Perlawanan akhir Piala ASEAN FIFA 2026 yang berlangsung di Stadium Gelora Bung Karno. Kita dapat lihat ni siaran langsung dari Seruan Sukan ataupun Astro 806. Anda boleh lihat masih lagi satu sama menghekan, mungkin dijangka akan mengheret ke sepak kesepakan penalti lah. Sebegitulah. Dan ketika ini kita dapat lihat pasukan Indonesia sedang bertalik arus untuk menyerang ke kubu pasukan Gajah Putih Thailand ini. Ini itu dia. Baik, kita nak baca sikit mengenai informasi yang terbaru. Okey, ini yang terbaru mengenai dua rakan dipenjara 8 tahun 6 bulan 10 sebatan kerana memiliki 482 gram syabu. Jadi di Melaka, dua rakan masing-masing jatuh hukuman penjara 8 tahun 6 bulan dan 10 sebatan oleh Mahkamah Tinggi Air Keroh hari ini selepas mengaku bersalah memiliki dadah jenis metabetamin seberat 482 gram 6 tahun lalu. Jadi Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Isa Aziz Ibrahim menjatuhkan hukuman itu terhadap P. Tinesh dan R. Devagran kerana kedua-dua mereka berusia 29 tahun selepas menimbang rayuan mereka, fakta kes serta hujahan pihak pendakwaan. Jadi mengikut tuduhan, pilihan kedua-dua tertuduh secara bersama-sama memiliki dadah itu di tepi jalan TAKH1 Taman Air Keroh Head kira-kira 12:15 tengah malam. Jadi mereka didakwa melakukan kesalahan Seksyen 12(2) Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 dan dihukum mengikut Seksyen 39A(2) Akta Sama Dibaca Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Jika kesalahan boleh dipenjara seumur hidup atau minimum 5 tahun 10 ataupun sebat minimum 10 sebatan. Okey, itu dia. Kita dapat kongsikan tu hampa yang terkini. Nak komen lebih-lebih, hampa kena hati-hatilah. Jari tangan hampa semua ni kan. Kan? Jari kelingking, jari mana, jari hantu, jari telunjuk, ibu jari ni nak tekan-tekan hampa tu besok kat sana kena tanya. Jangan duduk-duk. Komen yang baik-baik tak apa. Komen yang di sebaliknya tak tahu fakta, pakai serbu je, tak boleh lah macam tu kan. Kita ni kena hati-hati dalam kehidupan kita 24 jam ni. Buat baik, aku tiap pahala je. Sebegitulah. Okey, baik. Kita dengarkan sebuah lagu Eros Zaini, Kenangan Mengusik Jiwa. Lepas tu diburu kenangan oleh Samudra. Dan dari Nazu Fit Fahmi, iaitu lagu Kopi. Untuk anda di Kedai FM, Mesra Harmoni terbaik di utara.

0: Wan, aku tengok hala ni kurus sangat. Kuat tidur, sakit kau?
1: Tak ada apa lah, aku okey je.
0: Ni ayak apa Wan? Tebu kau? Aku minum sikit noh.
1: Jangan-jangan. Ni bukan ayak tebu. Ni ayak ubat ni, ayak ketum.
0: Ish, ni bukan ayak ubat. Ni ayak penyakit ni. Hang tahu tak, dalam ketum tu ada 24 bahan yang membahaya.
1: Tapi bukan ke ayak ketum ni orang guna untuk ubat macam-macam penyakit?
0: Betul Wan. Tapi kalau tiap hari duk amal, minum kerak-kerak, duk campur pula ubat nyamuk lah, segala macam benda lah, boleh jadi mudarat. Orang kita dulu guna untuk tujuan perubatan herba atau tradisional. Tapi bila dah disalahguna, campur macam-macam, sampai jadi khaya, mabuk, hukumnya dah jadi haram. Ni bukan kata aku. Ni berdasarkan mesyuarat Majlis Fatwa Negeri Kedah pada 3 Oktober 2005.
1: Oh, lama dah lah fatwa ni keluar. Terima kasih lah Mak, tolong beritahu aku pasal semua ni. Haa, dah ni jom aku belanja hang minum yang tebu.
0: Boleh. Ayam ketum yang hang bawa ni, kita kasih buang dulu, okey?
1: Okey.

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

Okey, Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa daging. Orang cakap lebih kurang hampir 10 ataupun 9 minit saya pun dah sampai ke penghujung untuk anda pada malam ini 5 Oktober dah. Esok dah hari Selasa, 6 Oktober dah. Dan ketika ini mungkin kalau anda tengok di kaca televisyen antara Indonesia dan juga Thailand ketika ini sepakkan penalti antara kedua pasukan setelah seri 2 sama mengheret ke masa tambahan. Jadi kita tunggu penentu siapakah yang akan menjulang Piala FIFA Asian Cup 2026 di Stadium Gelora Bung Karno di sana. Terima kasih buat untuk bantu penyiaran ataupun bantu jurutera pada hari ini, iaitu Suhaimi dan juga Syarifah Neti. Apapun, jaga diri anda di mana jua anda berada. Sentiasalah berfikiran positif, sentiasalah menjadi seorang yang terbaik, lagi terbaik, lagi terbaik, jadi sentiasalah jadi orang yang baik. Jumpa lagi insyaAllah minggu hadapan pula. Sebegitulah saya, salam undur diri, jumpa lagi, assalamualaikum. Saya tinggalkan sebuah lagu untuk anda, Sentuhan Listrikmu dari Dato' M. Nasir. Bye bye.

0: yatim tersebut, maka ini akan disoal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan anak ini nanti akan mempersoalkan si Allah Taala, kata, "Ya Allah, ada orang-orang yang mampu untuk memberikan perhatian tetapi mereka tidak memberikan perhatian kepadaku." Maka kalau jadi mangsa keadaan, yang perlu disoal ialah kepada masyarakat yang ada dikelilingnya.
1: Ya.
0: Karena anak tadi kecil, dia tidak ada apa-apa dosa dan tidak ada apa-apa pengetahuan. Maka kalau bi'ah tadi, suasana dan realiti masyarakat tempat tersebut tidak membantu, maka ini akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir. Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat, kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini, yang mana tengah dengar, tengah layan Nasional FM, di mana saja anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan stesen kami ini, Nasional FM, sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini, kita dah pun melangkah ke satu lagi hari yang baru. Hari ini, Isnin, hari Selasa, 6 Oktober 2026, bersama dengan 24 Rabiul Akhir, 1448 Hijriah. Dan untuk hari ini, malam yang kedua, anda bertemankan saya, Izzy, bersama-sama dengan anda dalam geng Burung Hantu, bermula 12:30 malam ini dan hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Mama AJ, anda pun bersama dengan anda bermula pukul 6 petang hingga ke pukul 12:30 malam. Dan waktu ini mungkin ada yang sedang memandu juga, baru selesai tugasan, mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu, yang penting anda selamat sampai ke destinasi. Yang baru memulakan tugas juga malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Semoga tugasan anda malam ini lancar sehingga ke penghujungnya. Dan seperti biasa, untuk sahabat-sahabat geng Burung Hantu semua, anda dah pun boleh mula laporkan diri di Facebook rasmi kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada sesiapa saja, mungkin ada nak hantar ucapan pada keluarga, pada pasangan, pada kawan-kawan atau sesiapa saja yang anda terlintas di fikiran, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk tinggalkan kiriman anda. Dan insyaAllah Izzy akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk jam yang pertama ini, sehingga ke pukul 1 pagi nanti, apa kata kita layan dahululah lagu-lagu yang sedikit berentak laju temponya, yang sedikit untuk membangkitkan tenaga anda, untuk kita warm up dulu sebelum kita pergi ke jam yang kedua nanti. Dan untuk itu, jom kita layan dulu lagu ini, lagu dari Eri Fahrenheit dengan Kopi Dandut, dan Nasional FM Sentiasa Di Hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

dengarkan kupasan Prabelan Jawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Prabelan Jawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Prabelan Jawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di National FM sendiri.

0: 89.7 dan 100.5.
1: Baik, masih lagi bersama Nasional FM. Dan buat anda yang masih lagi terjaga bersama dengan kami di tengah malam ini, terima kasih kerana terus setia mendengar Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kira lah ya, kami nak ucapkan terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk menemani malam anda pada waktu ini. Terutamanya geng-geng burung hantu kita yang berjaga tengah malam sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kerana terus teman Easy untuk malam ini. Dan mungkin ada juga yang sedang berehat di rumah, mungkin ada juga yang masih menghadap komputer nak siapkan tugasan, ada juga yang pada waktu malam-malam macam ni lah kan, nak mengemas rumah sikit-sikit lepas pulang daripada kerja, dan mungkin ada juga yang sedang memulakan hari bekerja anda juga, shift tengah malam ini walaupun dah tunjukkan lepas pukul 12 malam kan. Jadi apa yang sedang anda lakukan pada waktu ini, Izzy harap semuanya dipermudahkan lah ya. Dan khususnya untuk anda yang bekerja pada malam ini, khusus kepada petugas-petugas keselamatan kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja kilang yang masuk shift malam, pemandu-pemandu lori, abang-abang bas kita, penghantar makanan juga, pemandu e-hailing kita, anggota-anggota penguatkuasa, peronda, ada yang bekerja di premis-premis yang beroperasi 24 jam, dan semualah yang mencari rezeki untuk malam ni, terima kasihlah atas segala pengorbanan yang telah pun anda curahkan. Mungkin tak semua orang nampak penat lelah anda, tetapi saya percaya setiap usaha yang anda lakukan untuk cari rezeki sebenarnya adalah menjalankan satu tanggungjawab, itu juga merupakan sesuatu yang sangat-sangat bermakna. Dan untuk anda yang ada waktu ni juga yang mungkin tengah memandu, mungkin perjalanannya agak jauh, dan mungkin juga perjalanan nak pulang bertemu dengan keluarga, ataupun ada juga yang mungkin dalam perjalanan nak hantar barang, nak cari rezeki juga, nak menuju ke tempat kerja, hati-hatilah di jalan raya, okey. Kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri. Kena berhenti dekat tempat yang selamat, rehat sekejap, mungkin boleh tidur sekejap 10 minit ataupun minumlah kopi ke apa kan. Dan selepas itu bila rasa dah macam segar, dan boleh terus sambung perjalanan anda, okay? Dan tengah-tengah malam ni kadang-kadang kita tengok jalan raya mungkin dah semakin lengang, rumah pun mungkin dah mula, semua penghuninya pun dah mula masuk tidur, tapi sebenarnya dekat luar sana ramai lagi yang masih lagi terus bekerja demi sebuah kehidupan. Jadi apapun yang anda lalui untuk malam ini, ambil masa sedikitlah untuk anda tenangkan fikiran, berikan ruang kepada diri anda sendiri untuk berehat. Okey, jom, sambil-sambil itu anda boleh layanlah Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kisahlah anda berada di utara ke, di timur, di selatan Sabah Sarawak juga, anda boleh terus mendengarkan kami. Yang ada mendengarkan melalui MyTV tu, salurannya ialah 701. Dan kalau kata nak dengar melalui decoder Astro is 8669 salurannya. Dan yang paling mudah, kalau anda di telefon bimbit tu, anda terus buat turun aplikasi RTMK, boleh terus dengarkan 34 stesen radio di RTM, termasuklah Radio Nasional FM. Okey, jom kita layan lagu ini dari Himalaya dengan Junaida, 365.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, penat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Masih lagi bertemankan saya, Easy, dalam geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dah pun 1.10 minit pagi ketika ini, kita dah pun memasuki jam yang kedua. Dan ini sedikit makluman untuk para pendengar bahawa berlakunya gangguan siaran radio di Sabah, iaitu pada 12.30 malam tadi sehingga ke pukul 5 pagi nanti, dan anggaran masanya hanya 5 minit. Dan antara kawasan-kawasan yang terlibat ialah kawasan sekitar Tawau dan juga kawasan-kawasan yang berada di sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja Kodek Lineup TM di RTM Kota Kinabalu, iaitu di Gunung Andrasi di Sabah. Dan antara saluran yang terlibat adalah seperti berikut, iaitu Radio Klasik di frekuensi 93.9, Nasional FM 94.7, Trax FM 97.1, IFM 98.1 dan juga Minal FM 99.3. dan antara satu lagi kawasan yang terlibat ialah di Sipitang dan juga kawasan sekitarnya. Ini pula disebabkan oleh kerja-kerja Kodek Lineup TM di RTM Kota Kinabalu di Bukit Tampalagus di Sabah. Dan juga saluran yang terlibat adalah Radio Klasik 95.5, Nasional FM 96.5, Trax FM 99.1 dan IFM 99.9. dan untuk alternatif, para pendengar bolehlah mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau My TV. Itu sedikit perkongsian mengenai gangguan siaran yang berlaku di Sabah. Okey, dan teruskan untuk hari ini, saya nak menyantunilah rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Yang pertama datangnya dari Siti Rahmahdiani, katanya Karimun Kepri hadir layan geng Burung Hantu. Terima kasih. Ada Abang Razak balangi kita seperti biasa. Selamat tengah malam Selasa, selamat bertugas di Nasional Geng Burung Hantu. Didoakan semua berada dalam keadaan sihat hendaknya. Dan ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bertugas. Princess Su juga hadir malam ini, katanya salam Selasa DJ Easy, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional Geng Burung Hantu 12.30 malam hingga 6 pagi nanti. Ada juga Nenek Ani. Selain daripada itu, Muhammad Yusof daripada Terengganu hadir. Terima kasih kerana selalu bertemankan, menemani kami di Nasional FM dalam setiap segmen. Semoga sihat selalu, katanya. Selamat bertugas, yang terbaik. Semoga terhibur untuk rakan-rakan sahabat Nasional FM. Kak Ita Chot kita dari Ipoh, terima kasih Kak Ita. Atta Mokoma, kita dengarkan Nasional FM sampai ke pagi. Ipoh Mali tarak sombong, katanya. Okey Kak Ita, terima kasih Kak Ita. Ada juga Muhammad Ramli bin Jaafar. Ada UPS juga dari Kuala Terengganu, jom kita layan sampai pagi. Dan selain daripada itu juga, ucapan lain datangnya daripada Ebliana Rosinanaya dari Saratok, Sarawak. Selamat beristirahat dan selamat bertugas buat DJ Easy yang tetap semangat berkonti hari-hari, selalu mendengar bersiaran dalam segmen Nasional Geng Burung Hantu. Untuk lebih banyak lagu-lagu retro terbaik yang akan bersedia alunan lagu kesyaduan penuh memori indah. Itu dia ucapan dari Ebliana Luciana Lia dari Saratok, Sarawak. Jom untuk jam yang kedua ini, saudara, saya pastinya akan putarkan lagu-lagu lagu-lagu yang sedikit berunsur perlahan. Kalau tadi untuk jam yang pertama temponya sedikit laju, dan untuk jam yang kedua ini kita cool down sikit, kita bagi tempo yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari Loving Bond dengan Terima Kasih. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kelas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang berada di Pulau Pinang ketika ini, yang mana dengarkan kami, Nasional Gang Burung Hantu. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga untuk anda yang berada di Sabah, Sarawak juga, terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai stesen peneman anda. Dan malam-malam ni kan, jadi saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda fakta menarik. Apabila berkata tentang malam, sudah pastinya kita akan terus mengingatkan tentang tidur. Sebenarnya fakta menarik tentang tidur ni, perkara yang kita lakukan setiap malam ini sebenarnya menyimpan beberapa fakta yang cukup menarik lah, terutamanya yang berkaitan dengan tidur. Jadi izin nak kongsikan kepada anda. Yang pertamanya, pernah tak kalau kita baru je nak lelap kan, tiba-tiba kaki atau badan kita rasa macam tersentak, macam kita ni seolah-olah nak jatuh kan daripada katil kan. Sebenarnya jangan terkejut lah ya, sebab itu dipanggil sebagai high peak jerk, iaitu sentakan otot yang boleh berlaku ketika kita sedang beralih daripada berjaga kepada tidur. Jadi fenomena ini agak biasa. Jadi kalau malam-malam tiba-tiba badan rasa terlompat ke, janganlah tiba-tiba rasa takut pula kan. Sebenarnya anda bukan seorang. Sebab itulah sintom yang dikenali sebagai high peak jerk, iaitu sentakan otot yang berlaku ketika kita nak beralih daripada berjaga kepada tidur. Maknanya kalau kita nak mula tidur lah, selalunya berlaku kejadian tu kan. Yang keduanya, kalau itu satu perkara pelik yang boleh berlaku ketika kita sedang mula nak rasa nak tidur, nak lena kan. Satu lagi perkara yang lebih menarik sebenarnya, rupa-rupanya ketika kita tidur pun, otak kita ni sebenarnya masih lagi sibuk bekerja. Dan bila kita pejam mata, otak sebenarnya tak berhenti bekerja. Ketika tidur, otak ni dia membantu memproses maklumat, mengukuhkan memori dan juga menyokong pelbagai fungsi tubuh. Jadi tidur bukan bermaksud badan atau otak kita pun off juga. Sebaliknya, waktu itulah badan kita sedang buat kerja penting untuk kita. Jadi jangan ingat bila kita tidur tu kita dah tak ingat apa-apa. Sebenarnya otak kita tu sebenarnya masih lagi bekerja. Jadi menarik kan. Jadi jangan pandang tidur ni sebagai masa yang terbuang. Jadi tidur yang cukup ni sangat-sangat penting, dan dia juga merupakan sebahagian daripada penjagaan diri kita lah. Jadi malam nanti kalau kata sampai waktunya, kita letak telefon, terus tutup mata dan bagi peluanglah kepada badan kita untuk berehat. Itu sedikit perkongsian yang Izzy bawakan kepada anda berkenaan dengan tidur. Semua orang nanti mungkin dapat sikitlah ilmu untuk malam pagi ni kan. Asyik tersebut malam je, sebenarnya dah kira pagilah time ni kan. Okeylah, kita nak teruskan lagi dengan lagu yang serus ini, lagu daripada Mutiara. Tajuk lagunya pun Mutiara. Jom kita layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah, Abang. Biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah,

0: untuk berjiran tanah gaduh-gaduh tu bang.
1: Ya, ya, abang alih kejap kereta tu.
0: Aha, ha, cepat-cepat alih bang, okey. Nasional FM. Gelar Jawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang Belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa

Itu dia persembahan dari Jamal Mirdad dengan Jamilah telah pun membawa kita ke pukul 2.11 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang ketiga anda bersama saya Izzy. Saya teman anda untuk Geng Burung Hantu untuk edisi 6 Oktober 2026 hari Selasa hari ini 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya pun baru bersama dengan anda di TikTok live kami Nasional FM ketika ini. Jemput masuk semua, ada apa perkongsian yang nak dibawakan untuk semalam ataupun untuk hari ini, apa saja boleh diutarakan. InsyaAllah kita sama-sama berbual-bual sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada Nida Wahida yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook kami, iaitu Nasional FM Sentiasa di Hati, katanya dari Senai, Johor Bahru, luncur hadir menemani Geng Burung Hantu sampai 6 pagi. Ada juga Juria Jaafar dari Batu Pahat juga lapor diri untuk Geng Burung Hantu pagi ini. Ada juga Ramli bin Jaafar, Abang JJ Gemas, terima kasih layan Nasional FM, katanya selamat malam sahabat. Ada lagi Abang Ramli Jaafar kita, ini pendengar setia kita. Abang Razak Balangi juga mendengarkan kami kepada ketika ini. Selain daripada itu, kita ada Jalatun bin Gangsuk, baru sampai stesen satu jam yang lepas lah, baru sampai stesen Petronas Tambunan Sabah buat penghantaran bahan mudah terbakar sambil layan Nasional FM Geng Burung Hantu. Hati-hati dalam perjalanan Abang Jalatun, semoga dipermudahkan. Malam-malam ni kalau rasa mengantuk tu berhentilah sekejap, minum-minum kopi ke, cuci-cuci muka ke, tak pun tidur sekejap lah untuk sebelum anda teruskan perjalanan. Okey, selain itu juga ada Hasna Hasrani juga, Assalamualaikum katanya. Hello-hello DJ Izzy, hello hi, selamat bersiaran di Konti Nasional FM, semoga baik-baik adanya. Salam hadir dari Cerantut untuk Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Nuria Ramli Elia juga, katanya selamat bertugas, salam ceria, melayani lagu-lagu best sampai ke pagi. Dari Temeloh Pahang, on laporkan, lapor hadirkan diri. No Azila kita, apa khabar, selamat malam kepada pendengar semua Nasional FM Sentiasa di Hati. Itu sebahagian daripada pendengar-pendengar telah pun menghantarkan ucapan-ucapan mereka, telah pun melaporkan diri di Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada di TikTok juga. Kita ada Kim, ada tadi Kak Ita kita, ada ramai lagi yang baru masuk sebenarnya. Anda boleh terus But SB juga, Abang Lori masuk pon-pon-pon sekali, itu dia. Terima kasih Abang But kita. Jom kita layan lagu ini dia seterusnya, lagu dari Iwan dan juga Emelina, lagu yang memang satu ketika dulu memang hits lagu ni. Siapa yang tak tahu nyanyi lagu ni, tak tahulah saya nak cakap apa kan. Terus layan Memori Daun Pisang.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Easy di sini temani anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tidak kira di mana jua anda berada. Mungkin ada yang dengar juga dari tempat kerja malam-malam ni, ada yang dengar sambil memandu ketika ini di jalan raya, di lebuh raya. Okey, saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda. Ini perkongsian juga daripada Plus, iaitu tips memandu ketika hujan lebat di zon pelebaran lebuh raya. Ialah kadang-kadang bila kita memandu malam ni, waktu inilah kadang-kadang ada beberapa kawasan yang sedang dibuat pembaikan jalan, pelebaran jalan dan juga sebagainya. Jadi Plus ingin berkongsi beberapa tip pemanduan selamat ketika hujan. Ini khususnya di zon pelebaran lebuh raya sebagai panduan kesedaran, juga amalan anda lah dalam menjadikan keselamatan sebagai keutamaan. Ini antara tip yang boleh dikongsikan. Yang pertama sekali, apabila anda berada ataupun memandu dalam keadaan hujan lebat dan melalui pula kawasan di zon pelebaran lebuh raya, yang pertamanya anda perlu perlahankan kenderaan anda, kurangkan kelajuan secara beransur-ansur dan pandu mengikut keadaan cuaca serta jalan. Jadi kalau daripada awal tu memang dah hujan dan sebagainya, janganlah bawa kenderaan tu terlalu laju. Yang keduanya, pastikan anda nyalakan lampu juga supaya kenderaan anda lebih mudah dilihat oleh pemandu-pemandu lain, dan juga kekalkan jarak yang selamat. Ini paling pentinglah kerana jangan jarak membrek meningkat ketika jalan basah. Jadi beri ruang yang lebih luas daripada biasa. Dan yang keempatnya, anda perlu berhati-hatilah dengan permukaan jalan yang basah. Elakkan membrek ataupun membelok secara mengejut. Dan yang paling penting sekali, apabila anda berada daripada keadaan hujan ataupun melalui kawasan pelebaran jalan ni, ialah keadaan jalan itu akan semakin sempit. Jadi jangan berhenti di bahu jalan kerana ini sememangnya akan membahayakan pemandu-pemandu lain. Nah, itu sedikit perkongsian yang dibawakan oleh Plus Malaysia berkenaan dengan perkongsian apabila anda memandu ketika cuaca hujan lebat dan juga melalui kawasan-kawasan pelebaran jalan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Kita ada Adnan Cik Wil, katanya dari Tanah Merah ke Kelantan hujan lebat malam ni kan. Wan Manzanah juga ada, hari ni Gopeng okey katanya, semalam je tak ada elektrik di Gopeng. Dan selain daripada itu juga Zul Hakimi 86 katanya selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Jeniang Kedah hadir juga malam ini. Abang Abdul Razak juga kita ada. Selain daripada itu ada juga yang lain-lain yang telah pun menghantarkan ucapan sebentar tadi. Okey, kepada anda Abang Bat kita juga pom-pom-pom tadi tu dalam perjalanan nak menghantar barangan. Okey, kepada anda boleh terus layan Nasional FM, layan TikTok kami dan juga hantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk waktu ini kita dah pun memasuki zon lagu-lagu yang sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya di geng burung hantu ini, lagu-lagu menangis bujuk katil. Okey, kita mulakan dengan lagu ini. Anda sudah ada yang tak sabar. Okey, lagu-lagu ini lagu nyanyian daripada Skrin dengan Orang Yang Ku Sayang. Sayang terus, luncur Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: anda. Kota Kinabalu 88.9
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk waktu ini 2.44 minit pagi. Dah pun orang kata apa, dah hampir menamatkan separuh masa yang pertama saya bersiaran pagi ini. InsyaAllah bermula pukul 3 nanti kita akan, saya akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu yang sedikit dan berentak perlahan. Jadi terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Ini sedikit hebahan untuk anda yang berada di Kota Kinabalu. Tadi ada juga pendengar-pendengar kita yang mendengarkan kami ketika ini. Untuk makluman para pendengar, sedikit berlakunya gangguan siaran radio di Sabah, iaitu bermula malam tadi pukul 12 hingga ke pukul 5 pagi nanti, sekitar 5 minit saja, iaitu di kawasan yang terlibat, iaitu di Tawau dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja kodek lineup TM di RTM Kota Kinabalu, iaitu di Gunung Andrasi di Sabah. Dan antara saluran yang terlibat adalah seperti berikut: di Radio Klasik 93.9, Nasional FM 94.7, Tracks FM 97.1, IFM 98.1 dan Minal FM 99.3. dan juga di kawasan Sepitang dan juga kawasan sekitarnya. Ini berikutan kerja-kerja kodek lineup TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Tampalagus di Sabah, dan saluran yang terlibat adalah Radio Klasik 95.5, Nasional FM 96.5, Tracks FM 99.1 dan juga IFM 99.9. Sekitar 5 minit saja gangguan siaran ini akan berlaku. Dan untuk alternatif, para pendengar boleh terus mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun My TV. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ketika ini berada di TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Ada sedikit ucapan-ucapan dari sahabat-sahabat kita. Nida Wahida katanya, dengar lagu Hindustan makin tak boleh tidur tadi, padahal esok dah nak bangun pagi. Itulah dia, tiba-tiba dia keluar lagu Hindustan terus tak boleh tidur. Mat KMA juga ada pada malam ini menemani saya, katanya DJ Z okey je compare yang selalu tu. Oh ya ke? Ada juga Halimah Ahmad Hamad 80, malas nak buka radio, kenapa pula ni? Dia kata, oh, dengar daripada TikTok saja. Okey, Nida Wahida tadi ada. Dan selain itu juga ada sahabat Sony Wong juga tanya, DJ dah minum panas ke? Dia kata, tadi saya dah minum, dah ada standby air tu. Kalau kata buat-buat sakit tekak, sakit tekak pula. Tiba-tiba rasa dahaga tu adalah air buat basah-basah tekak sikit kan. Halimah tadi tengah buat pauka ayah katanya. Okey, kepada anda yang nak hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus hantar. Kalau kata nak di TikTok, boleh hantar di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita nak layan lagi seleksi lagu-lagu terbaik untuk pagi ni. Jom kita dengar Skoin dengan Rindu-Rinduan Jadi Kenangan.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Baik, National FM sentiasa di hati. Dah pun 3.12 minit pagi ketika ini. Kita sedar tak sedar dah pun memasuki jam yang keempat. Saya temani anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada menemani saya di TikTok Live juga. Terima kasih anda yang bersama dengan saya, yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami National FM juga. Terima kasih banyak-banyak. Rancak kita berbual sebenarnya pagi-pagi ni hilang rasa mengantuk. Dan kepada anda nak terus bersama dengan kami, terus layan National FM. Untuk waktu ini saya sajikan anda dengan lagu-lagu yang sedikit berhentak perlahan yang mengimbau kenangan dan juga nostalgia anda. Jadi sedikit juga saya nak kongsikan kepada anda ini bersempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijriah. Kami akan bersiaran secara langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur pada pukul 8.45 malam di stesen-stesen radio bersempena dengan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijrah 2026 Masihi ke-66 bermula pada 6 hingga 10 Oktober 2026, iaitu hari Selasa nanti minggu depan sehinggalah ke hari Sabtu. Jadi anda boleh terus dengarkan di stesen radio Nasional FM, Salam FM, IFM, Minal FM dan Track FM dan juga Asyik FM. Ingat sekali lagi, masanya, waktunya ialah pada tarikhnya 6 hingga 10 Oktober 2026. Jom kita nak terus lagi layan lagu ini dari Slam dengan Kita Terpaksa Bermusuhan. Tapi kita, anda dan saya, jangan bermusuhan, okay? Terus layan National FM sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Baik, 3.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menemani saya waktu ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sahabat-sahabat kita di TikTok ketika ini juga rancak berbual sesama sendiri juga. Saya pun selit-selit lah masuk tengok yang mana saya boleh masuk tu. Terima kasih kerana terus bantu untuk tapping-tapping untuk pagi ni. Ada yang tanya juga tadi tu, Murni Muhammad Said katanya dah 4 hari batuk. Katanya apa petua ni, saya cuba-cuba tengok lah. Kalau kata batuk biasa akibat sesema ataupun tekak yang rasa gatal ataupun berlaku iritasi, ada beberapa petua lah. Yang pertamanya madu, ambil 1 hingga 2 sudu kecil utamanya sebelum tidur, dan juga minum air suam dengan kerap untuk melembabkan tekak, berkumur juga dengan air garam kalau tekak tu terasa gatal ataupun sakit, dan juga elakkan asap rokok, berdekatan dengan asap rokok, vape ataupun habuk-habuk, dan juga pewangi kuat yang boleh mencetuskan batuk, dan juga rehat yang secukupnya lah. Dan juga tinggikan sedikit kepala ketika tidur kalau batuk tu lebih teruk pada waktu malam. Tetapi kalau macam kan ni batuk baru 4 hari kan, kalau kata batuk tu dah melebihi 3 minggu dan semakin teruk ataupun disertai dengan rasa sesak nafas, sakit dada, ada rasa batuk berdarah ataupun demam yang tinggi, kena dapatkanlah pemeriksaan doktor. Itu dah dia ya. Macam saya doktor pula rasa pagi ni. Itulah dia. Terima kasih juga kepada yang bertanya tadi. Mungkin sahabat-sahabat kita di TikTok juga boleh bantulah Kak Mawar kita macam mana nak pulihkan batuknya yang dah 4 hari. Okey, itulah dia ya. Baik, untuk waktu ini kita masih ada lagi di dalam segmen lagu-lagu yang kata lagu-lagu bernostalgia, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini juga ada permintaan juga lagu ini semalam. Ada yang saya ambil order dengan saya semalam nak lagu ini, lagu daripada kumpulan Spring dengan Sejiwa. Jom kita layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang berada di Kuching, Sarawak dan juga di Sabah juga, di Kota Kinabalu. Terima kasih kerana terus mengikuti frekuensi kami pada ketika ini. Dah pun 3.47 minit pagi. Tadi rancak kami berbual di TikTok Nasional FM ketika ini. Ramai yang dah pun bangun. Ada yang bangun buat kuih, ada yang buat nasi lemak, ada yang tengah packing-packing sambal ikan bilis juga, nak hantar, nak postkan kepada apa ni, yang pembeli-pembelinya. Tengah sibuklah dalam pukul 3 pagi ni. Memang suri rumah kita dah pun mula bangun, ada yang nak siapkan sarapan dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Antara yang hadir di TikTok, kita ada Wani, ada Sony Wong, kita ada Junaidah Ilyas, Murni Muhammad Said juga ada, Azlan Abdul Wahid, selain daripada tu Yong Izzah juga ada, Halim Muhammad tadi, dan juga sahabat kita Sony, dan juga tadi Kak Niza kita tadi pun ada juga bersama dengan kami. Bandin Taiping juga, selamat pagi kepada yang mana baru masuk. Terima kasih kerana terus. Fariz Zakuan juga, terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Jom kita nak layan lagi ni, dia sebuah persembahan. Lagu ini dari kumpulan Cool, mungkin ramai juga yang masih ingat tentang lagu ini. Jom, ini dia, Kau dan Aku. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat semakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: National FM.
1: National FM sentiasa di hati 4-5 minit pagi. Ketika ini kita dah pun masuki jam yang kelima, anda bersama saya Geng Borong Hantu untuk edisi 6 Oktober 2026 hari Selasa hari ini. Selamat pagi semua yang mana baru bangun, yang mana mungkin ada yang pagi-pagi macam ni baru balik kerja, baru nak start tidur ke apa ke. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di National FM pada ketika ini. Baik, ini sedikit perkongsian mengenai kepada bakal-bakal haji. Saya kongsikan jugalah sedikit info ini. Surat tawaran haji bagi musim 1448 Hijrah ataupun 2027 Masihi telah pun dikeluarkan bermula 21 September 2026 yang lalu. Namun sebelum menerima tawaran, bakal haji perlu terlebih dahulu lulus pemeriksaan kesihatan, mendapatkan suntikan vaksin yang ditetapkan serta memastikan jumlah simpanan mencukupi lah bagi bayaran haji ini. Jadi antara ini proses-proses yang anda perlu buatlah sebelum menjawab tawaran haji untuk tahun 2027 nanti. Yang pertamanya, anda perlu buka laman web www.tjari.com.my. Yang keduanya, kena buat pemeriksaan kesihatan, kena bawa MyCard dan juga surat tawaran, dan juga semak status kelulusan di MySejahtera. Yang ketiganya, perlu ambil suntikan wajib dan juga pilihan, dan seterusnya kena pastikanlah jumlah simpanan bayaran haji ke dalam akaun TH anda mencukupi, dan juga perlu layari semula www.tjari.com.my untuk menerima atau menolak tawaran haji. Itu sedikit tindakan yang anda perlu lakukan untuk proses menjawab tawaran haji bagi tahun 1448 Hijrah dan juga 2027 Masihi. Itu sedikit perkongsiannya. Dan untuk pagi ini juga, terima kasih kepada anda yang mana berada di sekitar Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis. Anda boleh ikuti frekuensi kami di 100.5. Dan sambil itu juga, kepada anda yang nak hantarkan juga ucapan-ucapan dan juga komen-komen anda, anda boleh terus hantarkan melalui Facebook rasmi kami, National FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan antara yang telah pun melaporkan diri pagi ini. Kita ada Masih Rasul juga, Siarani Queen dari Wangsa Maju lapor diri, katanya assalamualaikum, semoga sihat ceria selalu, hendaknya terbaik National FM. Salam ingatan juga buat semua sahabat pendengar yang jauh di mata tapi dekat di hati, semoga selalu sihat ceria hendaknya. Dan ada juga Saliah Pejai, Tantari Damas Mira, Zai Zuraini juga, Mama Ila Labu, Biah-Biah, Mandat Izzat, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Long, Marsa Saleh juga, Ramladin, Mona Rahim, Pak Su Omar, Osman, Nur Isa. Ini antara yang hadir di National FM punya Facebook rasmi. Dan untuk waktu ini di TikTok juga, yang baru masuk pagi ni ada Abang Bahagia Siara Kita juga, baru je tutup perniagaan burgernya tadi pukul 2 pagi tadi, laku 2.5 beg katanya. Dan juga ada Kak Halimah Mamat dan juga Kak Niza, kita tadi nak mengambil pelanggannya di KLIA. Ini antara yang hadir di TikTok pada ketika ini. Jom, untuk jam ini selama satu jam saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu mengimbau kenangan lagu era 80-an. Jom kita terus dengarkan lagu ini dari Sharifah Mona, Tunggu-Tunggu Sayang.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jebat ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Rosie! Kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ini amaran terakhir, Bang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

Okey, Izzy masih lagi temankan anda pada waktu ini sehingga pukul 6 pagi nanti. Selamat pagi buat yang baru saja bangun. Dan salam semangat juga buat ibu dan ayah yang mungkin dah lama berjaga pagi ni. Ada yang pagi-pagi dah pun sibuk nak menyediakan sarapan, nak siapkan anak ke sekolah, nak hantar ke destinasi rumah pengasuh dan juga sebagainya. Mungkin ada juga yang pagi ni peniaga-peniaga kita yang malam tadi dah sibuk di dapur masak itu ini, sediakan sambal nasi lemak, kuih muih, dah mula nak buka kedai, angkat-angkat barang, nak sediakan makanan, nak cari rezeki untuk keluarga. Jadi pada ibu bapa, terima kasihlah kerana jadi orang yang pertama sekali bangun dan memastikan keluarga anda terus berjalan untuk hari ini kan. Dan buat untuk peniaga-peniaga pula, semoga hari ini murah rezeki, ramai pelanggan dan urusan anda dipermudahkan. Jadi apapun pekerjaan kita pagi ni, mulakan juga dengan senyuman dan juga dengan niat yang baik. Semoga penat kita hari ini juga menjadi sebahagian daripada rezeki yang menentukan kebahagiaan keluarga kita. Jadi jom kita mulakan hari ini dengan semangat dan kita layan lagi lagu ini, lagu dari Dato' Jamal Abdillah dan juga Wairham Siti Sarah dengan Sandarkan Pada Kenangan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi persembahan dari Dwayne dengan sewaktu-waktu dahulu membawa kita ke pukul 4.39 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM, yang mana baru bangun, selamat pagi, yang mana tengah sibuk uruskan anak-anak di dapur, yang bapak-bapak pun dah mula bangun, kejap lagi nak hantar anak ke sekolah. Dan ini sedikit peringatan dan juga perkongsian lah khususnya kepada ibu bapa yang nak menghantarkan anak-anak ke sekolah yang menaiki motosikal itu. Keselamatan anak-anak seharusnya menjadi keutamaan dalam setiap perjalanan. Namun masih terdapat ibu bapa yang, kalau kita tengok kan, yang memboncing anak ke sekolah tanpa memastikan mereka memakai topi keledar. Dan tindakan ini sebenarnya mendedahkan anak-anak kepada risiko kecederaan yang lebih serius lah, terutama ketika berlakunya kemalangan. Walaupun jarak tu, perjalanan tu dekat, kadang-kadang kita fikir rumah dengan sekolah tak terlalu jauh kan, tak perlulah nak pakai topi keledar dan sebagainya. Sebenarnya walaupun jarak perjalanan dekat, risiko di jalan raya tetap wujud dan tidak boleh dipandang ringan. Dan pastikan setiap kanak-kanak yang memboncing motosikal memakai topi keledar yang sesuai dan dipasang dengan kemas, dan gunakan juga topi keledar yang memenuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan. Dan jadikan pemakaian topi keledar sebagai ancaman wajib setiap kali, amalan wajib setiap kali menunggang ataupun memboncing motosikal. Dan kadang-kadang tiada perjalanan yang terlalu dekat untuk mengabaikan keselamatan. Dan lindungi anak-anak anda dengan memastikan mereka memakai topi keledar setiap kali menaiki motosikal lah. Kadang-kadang Easy pun setiap pagi bila kita dalam perjalanan ke tempat kerja tu, ada juga kita lalu di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan sekolah. Memang ada sebahagian ataupun segelintir ibu bapa yang memikirkan bahawa jarak yang dekat dan tak perlu pakai topi keledar, dan ini perlu dielakkan lah ya. Semoga keselamatan anak-anak, keselamatan kita juga bersama, dan menjadi tanggungjawab untuk setiap ibu bapa bagi memastikan keselamatan anak-anak mereka. Okey, baik, kita nak teruskan lagi. Ada beberapa lagu lagi yang akan saya hiburkan, saya akan letak di dalam playlist saya untuk sebelum kita sampai ke pukul 5 pagi nanti. Dan ini terus kita dengarkan lagu ini, sebuah lagu dari kumpulan Tour by 2x2 dan juga Dato' Sri Siti Nurhaliza. Saya pasti ramai yang tahu lagu ini, Gubahanku, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1997. Terus dengar, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Masih lagi bertemankan Izzy untuk waktu ini, 5-6 minit pagi. Kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Izzy temankan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini, 6 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Selasa. Dan untuk perkongsian pada waktu ini, kalau kita tengok cuaca di luar beberapa hari ini, keadaan jerebu masih lagi berlaku di sesetengah tempat. Jadi kalau kita tengok jugalah keadaan jerebu ini sememangnya memberi kesan kepada kesihatan, khususnya kepada sistem pernafasan kita lah. Jadi orang ramai disarankan untuk mengambil langkah-langkah berjaga-jaga, masih lagi mengutamakan kesihatan serta keluarga anda, ya. Dan antara langkah-langkah yang boleh anda amalkan, yang pertamanya, kurangkan aktiviti di luar rumah jika tiada keperluan. Sentiasa pakai pelitup muka yang sesuai apabila anda berada di luar bangunan, ataupun pastikan juga udara di dalam rumah anda dan juga bangunan sentiasa bersih, dan kurangkan daripada sumber pencemaran, terutamanya asap rokok. Dan anda juga disarankan untuk minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, basuh muka dan tangan dengan bersih selepas melakukan apa-apa aktiviti di luar. Dan kalau untuk anda yang memandu juga, boleh gunakan penyaman udara dalam kitaran udara dalaman tu. Jadi sentiasa peka keadaan cuaca semasa dan ambil langkah yang sewajarnya juga demi menjaga kesihatan serta kesejahteraan bersama. Kalau kita tengok tadi, ada rakan-rakan kita di TikTok live tadi tu, ada yang katanya dah duduk di ward dah 4 hari juga sebab masalah asma dan juga sebagainya. Jadi yang mana ada penyakit ataupun gejala seperti masalah pernafasan, boleh sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga. Apabila keadaan sekarang ni, keadaan jerebu, kalau kita tengok bacaan IPU juga masih lagi berada daripada paras yang perlu berjaga-jaga. Jadi sentiasa berwaspada, okay? Jom, untuk sebentar lagi tepat pukul 5.15 minit pagi juga, anda akan ikuti raudah untuk hari ini dengan tajuknya Adab Sesama Manusia Bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Bakri dan juga diterbitkan oleh sahabat saya Aizat Azam. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin Seksyen 17 Shah Alam. Untuk waktu ini kita dengar dahulu, ini dia Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Tahajud Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tak lambat asal selamat.
1: Panas tempe! Belanggar dengan motokar!
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faya ayuhal muslimun wa ya ayatuhal muslimat, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, para jamaah Masjid Riyadhus Salihin, Syahlam yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT, alhamdulillah diberikan oleh Allah SWT tambahan hidayah dan taufiknya, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, diangkat darjat kita, diangkat mudarat dari menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Hubungan dengan sesama kita umat Islam, apa dia Nabi pesan? Yang pertama, larangan yang pertama, Nabi kata kalau kita nak jadi bersaudara, kalau kita nak jadi umat yang bersaudara, nombor satu, jangan kamu berhasad dengki antara satu dengan yang lain. A jangan dengki kat B, B jangan dengki kat A. Maksudnya jangan saling dengki mendengki, nombor satu. Nombor dua, wala tanajashu, jangan kecoh mengecoh, jangan tipu menipu. Nah, jangan kamu saling tipu menipu antara satu dengan yang lain. Kalau nak bersaudara, kalau nak berkawan, kalau nak bersahabat, jangan kecoh, jangan tipu, jangan mungkir janji. Itu dipanggil kecoh tanah jasu, perkataan tanah jasu. Yang ketiga, wala tabawadu, jangan kamu saling benci membenci antara satu dengan yang lain. Kita kena kasih mengasihi antara satu dengan yang lain, bukan benci membenci. Yang ketiga, yang keempat, wala tadabaru, jangan kamu belakang membelakangi antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Ha, tu dipanggil membelakangi. Bila jumpa balik ke lain, ha, tak mau tengok muka, tidak mau tengok muka antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A, balik belakang. Tu dia panggil tadabaru, membelakang, jangan belakang membelakangi. Nah, yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kamu menjual sesuatu atas jualan orang lain. Artinya orang tu nak beli, orang tu nak jual kepada seseorang tu, dia pihalang, dia kata tak sah beli kat dia, mai beli kat aku, aku boleh bagi murah lagi. Padahal kawan tu duduk tengah dalam tempoh berdeal, atau duduk tengah tempoh, duduk dalam keadaan tempoh negotiate. Mai penjual yang kedua, dia kata susah nak beli lah kat dia tu, mai beli kat aku ni. Depan-depan kawan penjual A tu, dia buat macam tu. Memang cari gaduh, memang cari kelahi lah tu, kalau macam tu punya perangai. Nah, Nabi larang jangan buat perangai tak senonoh macam tu. Kena ada etika, kena ada adab. Kalau orang duduk tengah deal dengan penjual tu, hang sebagai penjual B, jangan pi duduk campur, jangan duduk pi duduk campur, pi duduk sampuk orang punya urusan. Dia dah tak jadi yang kawan tu, ha, tak apalah, panggil kimai kat kedai kita. Tapi kalau dia duduk tengah berurusan lagi, jangan. Nabi kata
kalau buat kerja macam ni, kamu tidak akan jadi bersaudara, kamu akan jadi bersengketa. Sebab apa? Perangai yang tidak bertamadun, tak sabar, tak reti nak ada etika dalam berjual beli. Itu yang tu pun Nabi sebut. Kalau hadis yang lain ada lagi lah, jangan pinang atas pinangan orang lain. Itu pun cari gaduh juga. Jadi semua itu ada dalam hadis lain, tapi dalam hadis ini Nabi sebut jangan jual barangan atas jualan orang lain. Wala tanajashu, tipu menipu, kecoh mengecoh. Wakunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Tentulah tajuk kita. Dia larang lima perkara yang menghalang kepada persaudaraan. Kalau kita tak buat lima ni, jadilah kita hamba yang bersaudara. Tapi kalau lima ni kita buat, penghalang kepada persaudaraan. Nabi sambung lagi. Nabi kata Muslim ke atas Muslim yang lain adalah saudara. Muslim, akhu Muslim. Seorang Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. La yazlimuhu, jangan kamu menzaliminya. La yakhzuluhu, jangan kamu menghinanya, menyindirnya. Wala yakdzibuhu, jangan kamu berbohong kepadanya, berdusta kepadanya. Wala yahqiruhu, jangan kamu menghinanya. Sambung lagi empat perkara Nabi larang. Hak tadi lima, campur empat, sembilan Nabi larang. Lima yang pertama kita sebutlah. Lepas tu Nabi sambung pula etika-etika yang perlu ada dalam kita bersaudara, iaitu tambah lagi empat. Jangan zalim dia, jangan kamu menghina dia, jangan kamu menyindirnya, jangan kamu mendustainya, jangan kamu menghinanya. Lepas tu Nabi sebut takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Nabi letak tangan di atas dada sebelah kiri. Tangan kanan Nabi letak atas dada sebelah kiri. Maksudnya dalam jantung, dalam qalbu. Qalbu tu jantung hati. Takwa ni dalam jantung hati, Nabi kata. Sebanyak tiga kali Nabi tepuk. Ha huna, ha huna, ha huna. Takwa tu duduk di dalam jantung. Bekas dia jantung hati kita. Cukup bagi seorang individu itu dikira sebagai orang yang jahat apabila dia menghina saudara Muslimnya yang lain. Cukup digelar sebagai orang yang jahat dalam agama kita apabila dia menghina Muslim yang lain. Muslim yang bukan geng dia, dia hina. Muslim yang bukan puak dia, Muslim juga tapi puak lain, dia hantam cukup-cukup. Maka tuan-tuan, cukup Nabi kata dia sudah menjadi orang yang jahat. Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, haram maruahnya. Maksudnya apa dia? Daulat akan darahnya. Tak boleh tumpah darah seorang Muslim yang lain. Tak boleh curi harta Muslim yang lain. Tak boleh jatuhkan maruah Muslim yang lain. Hukumnya haram, bukan halai. Haram. Tapi kadang-kadang pasal apa kita buat macam halai je, macam tak berdosa je, duk pergi kutuk orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Lepas tu pergi semayang sekali di masjid, di surau, tak ada malu, tak ada segan.
macam mana kita ni, kulit muka apa yang kita pakai, ha? Ha, maka sebab itulah tuan-tuan, Nabi sebut cukup-cukup dalam hadis ni 9 yang dilarang, 1 yang Nabi suruh, dan 1 yang Nabi kata cukup bagi seorang Muslim itu dikira seorang penjahat apabila dia menghina saudara seislamnya yang lain. Allahumma

0: sentiasa di hati.
1: Baik saudara, bersempena dengan belanjawan 2027, jangan lupa ikuti perkongsian atau perbincangan khas Alfa 2.0 dengan tajuk Kesihatan Rakyat, Kesejahteraan Diutamakan pada hari ini 6 Oktober 2026 bersama dengan hari Selasa pukul 10.30 pagi bersama dengan tetamu Profesor Datuk Dr. Saadiah Mohamad yang merupakan pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM dan juga Profesor Wakaf Ilmu Universiti Selangor. Ikuti temu janji ya pada pukul 10.30 pagi. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan seperti biasa, selepas ini Tiga Suara akan menemani anda bermula pukul 6 pagi untuk 4 jam berikutnya sehinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Jadi saya memohon anda terus kekal bersama dengan Nasional FM. Dan untuk itu juga saya undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Jaga diri semua. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Nacional FM sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Sharha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang nikmati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita. Bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita. Value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Makna kata berilah kemaafan. Suruhlah dengan perkara yang baik. Berpalinglah. Janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. Walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimu wasalaha. Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat, malaikat pun hampir nak terbalikkan bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi SAW? Nabi kata, sebab mereka tak tahu kita pun nak tolak perasaan negatif kita, sakit hati kita, marah kita, ya, jauh-jauh. Kita nak anggap orang tu tak tahu lagi, kesian dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar, tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit lebih-lebih lagi lah, kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpan kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat kekuatan jiwa yang besar. Sekian dari saya. InsyaAllah

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Alhamdulillah hamdan kama yanbaghi li karami wajhihi wa 'izzi jalalihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bima yaliqu bi maqamihi wa ala sahbihi wa alihi. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin faminka wahdaka la sharika lak. Falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, ya Tuhan kami. Apa yang kami dapat dari sebarang nikmat, ianya dari Engkau semata-mata. Tiada sekutu bagimu, maka syukur dan puji kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau kebaikan hari ini, segala takdirannya, kemenangannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ilmu yang berguna, rezeki yang melimpah ruah dan penyembuh dari setiap penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillah.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua. 6 Oktober 2026 bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
1: Ya, sudah tentunya anda akan bersama dengan kami berdua. Gandingan dua suara ini akan terus menemani anda sampailah ke jam 10 pagi nanti. Walaupun permulaan kami hari ini, perjalanan kami nak ke sini sebenarnya tadi su, hujan turun mengiringi, menemani sepanjang perjalanan kami daripada pintu rumah sampailah ke pintu konti.
0: So membasahi setiap perjalanan anda. So jadi hati-hatilah, jalan mungkin licin.
1: Sebenarnya
0: dan kita harapkan hari kita licin, maksudnya smooth je lah hari ni.
1: Lancar. Tapi sebenarnya dalam hidup kita ni, kadang-kadang kan, kalau kita jatuh bukan disebabkan tekanan, bukan disebabkan orang menjatuhkan kita,
0: okay,
1: tapi sebab licin.
0: So jadi janganlah ni. Kau pernah jatuh tau, jatuh terlentau sudah janam. Boom. Yeah. Sebab licin punya pasal.
1: Kalau
0: sebab terlewat kan. Pak. Aduh. Sebab tu kepala sampai sekarang ni dia jadi macam tu. Delay sikit. Efeknya sampai sekarang. Okeylah, jadi selamat raya solat pada subuh. Muslimin dan muslimat telah pun masuk jual tu solat pada subuh sebentar tadi bagi daerah kota dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya dapat 5.57 minit pagi. Terus sama kami Gila FM.
1: Harmoni.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya,

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: Ul Islam. Kita bersama Ustazah Nurlaila Aniza Zakaria.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah akan bersama pendengar dan kita akan bawakan tajuk Imanku Ibarat Roller Coaster. Subhanallah, siapa yang pernah naik roller coaster kan? Ustazah takut, tapi anak-anak Ustazah dia berani. Tunggal langgang kan naik roller coaster ni. Tapi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah, bila kita sebut tentang iman kita ni ibarat roller coaster ni, maksudnya ada menaik, ada menurun, ada menunggang, ada jatuhnya, semua ada, lengkap serba sebi. Sebab itulah yang dinamakan sebagai iman. Iman kita ni seperti pakaian yang lusuh, perlu disalin, perlu diganti sentiasa. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana Sayyidatina Aisyah menyebutkan tentang iman ini, iman kepada Allah ini adalah mengakui dengan lisan, dengan bahasa kita, dengan lidah kita, dan membenarkan dengan hati, dan mengejarkan dengan anggota badan kita. Ya, dengan lidah kita, kemudian dengan hati kita, dan kemudian dengan anggota badan kita. Ni tangan kaki kita semua ni, kita sujud kepada Allah, itu tanda kita beriman. Orang yang tidak beriman, dia tidak sujud kepada Allah. Tapi lebih daripada itu, selain daripada iman, dia membawa kepada takwa. Ada orang beriman, percaya kepada Allah, tapi dia tidak takwa. Dia tidak takut kepada Allah pun. Kalau dia solat pun, solatnya hati itu untuk membesarkan manusia. Hati tu nak tunjuk dekat manusia. Hati tu nak manusia puji dekat dia. Kadang-kadang orang tunjuk baik, dia beriman. Salah satu tanda orang beriman adalah dia melakukan kebaikan. Dia beri manfaat kepada orang lain. Dia mencegah dirinya daripada kejahatan. Memang ada orang berbuat sedemikian. Tetapi tujuan dia mungkin nak naik pangkat, kipas bos, puji bos, bantu banyak kerja-kerja urusan bos, mudahkan bos, tak buat susah bos. Tapi niat dia tu sebenarnya dia nak naik pangkat. Sebenarnya dia nak dapat pujian. Sebenarnya dia nak dapat nama. Sebenarnya dia nak orang lain semua pandang dia tinggi. Dan niat inilah yang kita perlu ikhlaskan. Bukan sekadar kita jadikan iman kita itu sebagai mengatakan bahawa aku ni orang beriman, cukup orang pandang aku ni beriman. Tapi tidak. Sebab tu bila kita beriman, beriman mesti membawa kepada takwa. Beriman mesti membawa kepada redha Allah Ta'ala. Beriman mesti membawa kepada sampainya Allah suka kepada kita. Jadi apa doa untuk jaga hati kita ini, tuan-tuan perempuan? Doanya, ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik. Ni Nabi ajar ya, dan Nabi suka sangat dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Maksudnya apa? Wahai Rob yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. InsyaAllah, semoga jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.

0: Sudah cukup dah Najmi.
1: Sudahlah Su. Sampai di sini saja.
0: Sampai di sini saja kita Sumi. Tiada lagi dah. Selepas-lepas ni.
1: Ini rupanya cara you balas.
0: Kau menari di atas. Apa tadi?
1: Tangisanku. Oh, hebat. Lagu tu eh.
0: Walaupun bunyi je sangat simple. Cukup sudah apa tadi?
1: Cukup sudah.
0: Tapi mendalam.
1: Mendalam. Sangat-sangat mendalam kan?
0: Jangan sampai seseorang tu cakap perkataan tu. Ha. Cukup lah.
1: I dah tak tahan tau.
0: Enough. Sampai ke tahap tu maksudnya dia dah
1: habis dah
0: cintanya. Okey lah. Tama-tama cakap pasal cinta, tapi sekejap juga kita akan cakap juga pasal cinta sebab tengok je lah macam-macam
1: berlaku
0: dengan penerimaan seseorang, penolakan seseorang.
1: Cinta tiga segi.
0: Kan? Empat segi semualah. Empat segi tu dekat Korea, cerita Korea.
1: Dekat Korea.
0: Drama Korea.
1: Ada saya.
0: Okey lah, jom kita nak kongsikan untuk anda semasa pagi ni. Antara berita-berita menarik yang dapat kami kongsikan.
1: Semasa di Kedah FM. Jadi sudah tentunya untuk peminat-peminat bola sepak semalam, banyak yang ataupun ramai yang menyaksikan perlawanan untuk merebut tempat ketiga dan juga tempat keempat antara Malaysia dan juga Vietnam. Kempen tak apa kalah, bolos. Suntik semangat Harimau Melayu. Maksudnya tak kalah dan tak bolos tau. Perjalanan pasukan Harimau Melayu ni so. Okey, jadi kempen tanpa kalah dan juga tanpa bolos Malaysia pada Piala ASEAN FIFA 2026 menjadi landasan kukuh buat Harimau Melayu untuk mengharungi cabaran lebih besar selepas ini. Itu kata Ketua Jurulatih Sementara Tan Chen Ho. Jadi Chen Ho juga berkata skuad kejayaan skuad negara meledak 10 gol tanpa dibolosi dalam 4 perlawanan bukan sahaja mencerminkan kualiti pasukan, malah memperlihatkan kekuatan mental, komitmen serta keserasian yang terbina dalam kalangan pemain. Tak apalah, kita tak boleh nak masuk ke final pun. It's okay. Sebab itu bukan, yalah, kita tengok baru-baru ni perlawanan tu agak kontroversi. Kita pun tak mahu nak ulas panjang so. Tapi apa pun kita nak ucapkan tahniahlah kepada semua pemain-pemain Harimau Melayu yang memastikan kejayaan kemenangan 1-0 berpihak kepada Malaysia untuk perlawanan tempat ketiga dan juga tempat keempat semalam.
0: Okay, semangat kamu ya.
1: Ya, saya bola, saya semangat.
0: Oh, semangat. Okay. Kita beralih ke berita seterusnya. Sultan Brunei ziarah Tun Mahathir di IGN. Sultan Brunei, Sultan Hassanah Bolkiah berkenan menziarahi bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Institut Jantung Negara IGN kemarin. Perkara itu dikongsikan di media sosial dengan beberapa foto atau gambar Sultan Brunei bersama dengan Tun Dr. Mahathir. Baik, bersama dengan putranya Abdul Matin Bolkiah. Saya nampak yang tu je.
1: Saya nampak tu eh. Memang saya kalau tu tak sebut pun saya tahu dalam hati tu nak tengok siapa tu. Okey, seterusnya pula, ini kejadian yang berlaku di Sik. Saya tengok ni kan, ada orang tulis, kalau lah anak tak muntah, mungkin kami dirempuh lori. Ini luahan daripada maksudnya mangsa lah. Okey, jadi di Sik, lori itu rempuh betul-betul di tempat saya menghidangkan nasi untuk makan tengah hari. Kalau kata anak tiba-tiba mau muntah, mungkin kami dua beranak pun kena rempuh lah. Jadi demikian kata Nur Amirah Muhammad Latif, 38 tahun yang nyaris maut selepas rumahnya di Kampung Betung Jeneri dirempuh sebuah lori kira-kira pukul 12.45 tengah hari kemarin. Jadi dalam kejadian itu, lori membawa muatan dedak haiwan dipercayai mengundur ketika berada di jalan yang agak berbukit sebelum merempuh rumah berkenaan. So bayangkan so maksudnya anak dia tiba-tiba nak muntah kan. Kalau kata anak dia tak demam, maksudnya tak muntah, apalah nasib yang apa akan nasib berlaku dia dekat dua beranak ni kan. Betul. Tapi bila kata anak dia nak muntah, dia pun lari pergi dekat anak dia dekat bahagian dapur, rupanya lori rempuh daripada bahagian depan. Alhamdulillah.
0: Okey, dan seterusnya berkaitan tentang Allahyarhamah Irene Sofia ni, maut akibat trauma objek tumpul di kepala. Itu dikongsikan oleh pihak polis. Kecederaan trauma akibat objek tumpul di bahagian kepala disahkan sebagai punca kematian tragis seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun yang dipercayai dibunuh di sebuah dewan di sekolah Yongping Batu Pahat. Itu dikongsikan oleh pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, berkata disahkan menerusi proses bedah siasat yang dijalankan oleh pakar patologi forensik di Hospital Ustazah Dora Ismail Batu Pahat kemarin.
1: kita tengoklah, tular jugalah kan insiden yang berlaku.
0: Comel budak tu.
1: Comel. Dia juga antara calon 9A untuk SPM. Jadi memang, saya difahamkan
0: eh. Memang seorang kata pelajar yang pintar eh. Baik. Okey, itu saja.
1: Betul.
0: Dapat kita kongsikan tu dah. Nanti kita akan kongsi lagi kalau ada, khusus untuk anda pendengar KDFM Mesra Harmoni.
1: Baik, Timnas 10 Hester Rancak Berbisa. Semasa KDFM.

0: วังหนึ่งคำหนึ
1: ่งวันหนึ่งคำหนึ่งถูก
0: Wang
2: dan kamna. Yes, ah, Wang dan kamna.
0: Okay,
2: kalau you tak buka tu, you yang kena mengajar.
0: Okay. Ha, cikgu akhirnya untuk minggu ni akan ada sepenuh masa lah.
2: Sepenuh masa.
0: Kalau tak sebelum tu.
2: For this month.
0: Sebelum tu dia sekejap. Apa kata?
2: On off.
0: On off.
2: Biasalah suhu demam ni kadang-kadang kebah, kadang-kadang dah.
0: Oh, dia cakap dekat on air. Bukan, on air lain. Dekat geng-geng kat TV tu lain. Dia masuk program apa tak ada kata? Okay. Untuk hari ni tentunya Wanang Kamnang. Hari ni satu hari satu perkataan. Tentunya kita nak kongsikan tentang perkataan-perkataan daripada bahasa Thai.
2: Yes. Okay, kalau kata untuk perkataan hari ni kan, saya nak kongsikan kepada anda perkataan yang selalu kita dengar lah. Okay, tapi dia ada dua, maksudnya dalam konteks ayat kita nak pakai ni, dia berbeza-beza.
0: Okay.
2: Contoh perkataan ru.
0: Ru.
2: Dan juga rucak.
0: Rucak.
2: Ha, ru ni adalah, maksudnya kita tahu lah, tahu. Ru adalah no, tahu.
0: Ha.
2: Okay.
0: Dan kamu jangan bagi saya pening
2: lah. Betul lah, ru adalah tahu lah.
0: Tahu.
2: Rucak ni maksudnya macam kita tahu sesuatu tempat ataupun kita kenai kepada seseorang.
0: Okay.
2: Contoh ayat ni untuk perkataan ru ni, chan mai ru tham yang ngai. Okay, sulang. Chan mai ru.
0: Chan mai ru.
2: Tham yang ngai.
0: Yang ngai. Chan mai ru tham
2: yang ngai.
0: Yangan.
2: Maksudnya I don't know what to do.
0: I don't know what to do.
2: Yeah, maksudnya saya tak tahu nak buat apa. Chan mai ru tham yangai.
0: Okay.
2: Okay. Ulang.
0: Chan mai ru tham yangai.
2: Jangan nak nyanyi. Cakap leh loh. Jangan nak nyanyi lah. Ni hampir semua perkataan siap dia nak nyanyi ni pasal apa?
0: Saya peminat rap. Jadi chan mai ru tham yangai.
2: Chan mai ru tham yangai.
0: Aduh.
2: Maksudnya adalah
0: saya tak faham. Saya tak tahu.
2: Buat apa?
0: Saya tak tahu buat apa.
2: I don't know what to do.
0: Yes. Hari ni sebab banyak sangat banyak benda-benda yang selalu dilakukan sampai hari ni sampai tak tahu nak buat apa. Chan mai ru tham yangai.
2: Chan mai ru tham yangai.
0: Tham yangai.
2: Tu adalah I don't know what to do. Tapi kalau kata untuk perkataan yang rucak tadi ni, maksudnya yang kenai ataupun tahu sesuatu tempat
0: rucak
2: tu.
0: Rucak.
2: Contohnya macam saya nak tanya kan, kun rucak Bashirah mai. Contoh. Maksudnya hang kenai Bashirah tak? Kun rucak Lisa mai, hang kenai Lisa tak?
0: Lisa Blackpink. Bukan. Meh. Tak kenal apa?
2: Tak kenal. Betul lah tu.
0: Oh,
2: maksudnya ru tu tahu. Rucak tu kenai. Kalau kita mai ru tak tahu.
0: Meru.
2: Mai rucak. Tu maksudnya susah tak kenal. Tapi contoh ayat macam kun rucak Lisa mai. Rucak.
0: Apa hari ini susah sangat. Kayu rich. Apa? Kan apa?
2: Kun tu awal.
0: Kun. You.
2: Rucak.
0: Rucak.
2: Lisa mai. Hang kenal Lisa dah.
0: Okay.
2: Oh. Rucak.
0: Oh, rucak.
2: Kesuai makna.
0: Saya suka dia punya tone. Dah sudah cukup dah. Banyak sangat.
2: Kita akan mulia hari ni. Kita geram. Lama tak mengajar kan. Selalunya kalau kata hari ni kita tak pernah nak mengajar. Hari ni kita nak ajar penuh.
0: Hari ni banyak kan.
2: Lepas.
0: Kun yu cak.
2: Rucak.
0: Kun ru. Kun rucak. Bashirah.
2: Mai. Maksudnya apa dia tu?
0: Kenal tak Bashirah?
2: Kenal.
0: Kun rucak. Najmi. Apa tadi? Meh apa?
2: Mai.
0: Okay.
2: Mai tu kan dak. Masa hang kenal dak.
0: Okay. Alright.
2: Hey, kismis habis lagi apa ni? Takut
0: habis
2: sangat ni.
0: Habis tok dah hari ni.
2: Okay, tapi yang pastinya kami nak ulang balik lah perkataan yang pertama kita belajar ni adalah ru. Maksudnya kita tahu. Chan mai ru tham yangai tu maksudnya I don't know what to do. Dan juga rucak. Kun rucak ni sa mai. Rucak. Kau suai mak le. Maksudnya, oi kenai lah dia tu lawa sangat-sangat.
0: Oh, suai mak le. Macam nak ni lepas makan tu kita macam
2: belahak.
0: Good evening.
2: Masa harmoni.

0: Okey, Linda, jangan marah-marah.
1: Jangan marah-marah.
0: Kalau marah-marah nanti cepat tua orang kata.
1: Betul. Semestinya orang yang awet muda tu dia tak pernah marah lah.
0: Yang kurang merajuk.
1: Kurang merajuk, okey. So you tahu fakta tu?
0: Tak semestinya orang perempuan je selalu merajuk. Orang lelaki pun boleh tahan.
1: Tapi nisbah dia sangat-sangat kecil lah. Dia kalau kata ikut skala Richter dia tu.
0: Kamu sudah merepek ya.
1: Okay,
0: kita nak tinjau-tinjau keadaan cuaca pagi ni. Berderusi
2: Cuaca hari inilah.
0: Tentunya bersama dengan penolong pegawai meteorologi.
1: Daripada Malaysia Mayor Alostar yang sudah berada di talian. Kita nak bersama dengan Cik Aizuddin kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar pagi ni, sihat kah?
3: Alhamdulillah sihat.
1: Wih, semangat tu eh.
0: Sihat. Baru masuk kerja. Awal-awal tu dah ni. Bila nak petang-petang tu dah, barulah dia akan rasa ni sikit. Bateri nak weak dah. Okay, silakan dengan keadaan cuaca sepanjang hari ni. Silakan.
3: Baik, terima kasih pada DJ yang bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Kedah FM. Disampaikan ramalan cuaca untuk negeri Kedah selama 24 jam bermula 8 pagi ini. Cuaca dijangka ribut petir di beberapa tempat pada sebelah pagi. Petang ribut petir di kebanyakan tempat dan malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Suhu minimum dianggarkan 24 darjah Celsius manakala suhu maksimum 31 darjah Celsius. Angin bertiup dari arah barat laut selaju 20 hingga 30 km sejam. Dan sekian laporan dari Met Malaysia Negeri Kedah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Bertugas juga untuk Cik Aizat dan semua sekalian. Cik Aizuddin.
1: Cik Aizuddin. So? You minat tu ke? Yang AF tu ke? Dah
0: minat Cik Aizuddin lah.
1: Aizat Amdan.
0: Jalan pergi nak kahwin lah.
1: Jom. Lapak lah.
0: Lapak nasi minyak. Dengar lagu-lagu ni rasa macam nak pergi kenduri kan?

0: lebih banyak lagu selepas ini. Teruskan setia bersama kami di Kedah FM.
1: Kedah FM macam harmoni. 97.5. Okay. Baik, 7.36 minit pagi, saya terkedul lah.
2: Janda muda.
1: Aduh, pagi-pagi macam ni. Okay, 7.37 lah. Okay, jadi pagi ni. Tentunya kita dah kongsikan tentang fakta menarik tentang dunia haiwan.
2: Macam.
1: Ada juga yang sedang mendengar kita tengah tadi belajar tadi.
2: Ya.
1: Bahasa Thai tadi. Kabarnya dari mana?
2: Jad, daripada Pejabat Kesihatan Daerah Pendang. Yang tengah drive tu, tiba-tiba dia kata, kun rucang jad, mai. Oh, rucang kap.
1: Kalau saya, meru.
2: Meru jad.
1: Haiwan apa? Mungkin Najmi boleh mulakan dahulu.
2: Kita nak bermula dengan haiwan yang bermula dengan huruf N. Bukan Najmi. Tapi nyamuk.
1: Nyamuk.
2: Sebab kalau kita tengok ini fakta daripada saya sendiri tu. Nyamuk boleh dikategorikan sebagai haiwan paling gangster dalam dunia. Tak kira siapa semua dia ketik tu.
1: Oh, dia tak kisah?
2: Yo, lu abang long ke? Abang besar ke? Ayah anda ke tu? Dia ketik.
1: Tak kisahlah kaya ke, tua, muda ke, tua ke, kaya ke, miskin ke, betul-betul semua boleh.
2: Nampak lagu raya ke apa ni?
1: Dia tak mengira. Yang ni segak ni tak segak ke apa ke, orang tak kisah.
2: Dia langgang semua.
1: Dia langgang semua.
2: Sebab tu saya kata nyamuk paling gangster.
1: Okey. Lagi? Apa lagi?
2: Okey, jadi antara fakta menarik tentang nyamuk ni yang saya rasa perlulah untuk semua orang tahu. Okey, antaranya hanya nyamuk betina saja yang menggigit manusia. Jadi mesti anda tertanya-tanya kan, apakah jantina nyamuk tu?
1: Okey.
2: Yang menghisap darah kita. Rupanya jantan dah.
1: Jantan tak tak apa.
2: Jantan tak hisap. Yang hisap ni nyamuk betina.
1: Yang hisap darah ni?
2: Ha.
1: Oh, okey.
2: Nyamuk betina. Kalau kata perempuan dia cekik darah.
1: kalau nyamuk tak ada lah.
2: Nyamuk dia hisap.
1: Hisap darah.
2: Hisap darah.
1: Kalau wanita cekik darah.
2: Cekik darah.
1: Oh, suka-suka hati ya. Kita apa tak apa lagi.
2: Lagi antaranya juga kan.
1: Dan lagi masuk fakta tentang wanita. Okay.
2: Tapi kan kalau
1: saya tak boleh fokus lah. Okay, saya dah fokus lah.
2: Sebab apa ni? Tak boleh fokus ni.
1: Saya tengah. Okay, terus.
2: Dah jumpa dah.
1: Alright,
2: so bismillahirrahmanirrahim. Okay, kalau kata siapa-siapa yang suka pakai pakaian gelap ataupun warna hitam tu, jagalah. Sebab nyamuk ni dia suka warna-warna yang gelap. Kan, tapi macam banyak pula yang saya kongsikan ni.
1: Kalau orang tu gelap.
2: Kalau orang tu gelap, nyamuk tak suka.
1: Nah, tak suka. Cuma baju je.
2: Orang suka tu.
1: Orang suka.
2: Sebab hitam manis ni handsome.
1: Banyak yang manis-manis ni akan tersenyum lah.
2: Okey, dan juga ni fakta yang saya rasa menarik juga saya kongsikan kepada anda. Nyamuk paling aktif ketika bulan mengambang.
1: Bulan mengambang.
2: Bulan penuh. Sebab dia macam serigala pula sebenarnya. Tapi memang sama lah. Bulan penuh ni boleh meningkatkan tahap keaktifan nyamuk sehingga 500%.
1: Okey. Kalau bunyi nying-nying tu kan. Kalau kita dengar tu kan.
2: Okey.
1: Nyamuk yang kita dengar kat telinga tu kan. Bunyi itulah. Sebenarnya berasal dari getaran kepakkan sayapnya. Yang sangat cepat.
2: Wow.
1: Bukan dari mulutnya. Dia bunyi tu patut bunyi nying-nying macam tu.
2: Main sing.
1: Itu sebabnya. Okey. Tapi itulah ada sikit banyak lah tentang dunia nyamuk ini. Dan kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut lagi, anda kena carilah.
2: Tapi dia nampak memang macam comel tau. Tapi sebenarnya bahaya.
1: Ya, kalau kita biarkan jenis-jenis nyamuk Aedes kan. Kita biarkan bertakur dan sebagainya macam tu lah. Tapi apa-apa dah wujud lama jugalah. Sejak zaman dinosaur juga.
2: Nak abang dah lama tu semua dinosaur dia tu.
1: Serangga ini telah wujud di bumi sejak lebih 100 juta tahun lalu.
2: Okay.
1: Wow. Jom.
2: Dan yang terakhir tu, sikit lagi. Bercakap soal bahaya nyamuk Aedes ni so, sebenarnya kan, untuk nyamuk ni, dia satu sudu air sudah cukup untuk jejentik hidup.
1: Wow.
2: Ini kan pula kadang-kadang sampai penuh tayar kereta dekat rumah kita. Pasu-pasu yang orang kata apa, menjadi takungan ayak tu so, cukup-cukup bahaya. So.
1: Okay. Jom kita berhimpun dengan lagu ni. Saya dah cekik dah Najmi. Suka hati dia kata-kata ni.
2: Cekik darah.
1: Cekik darah. Kami kawan wanita ni, cekik darah ya. Boy.
2: Tapi Amalina ni tak?
1: Amalina dah. Oh, sebab cantik.
2: Cantik.

0: Tuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ui, seronoknya kita hari ini. Kalau orang tanyalah pada saya, apakah benda yang Ustaz gembira? Antara benda yang saya gembira, tuan-tuan, ialah bila saya dapat hadiah minyak wangi. Ha, sebab itulah saya awal-awal tadi saya seronoklah. Sebab saya dapat hadiah minyak wangi. Ada orang hadiah kat saya sebab dia baru balik daripada umrah. Allah. Tuan-tuan, kenapa yang kita ni bila sebut tentang minyak wangi? Kenapa? Sebab ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin alla fata'arradu laha. Sesungguhnya Tuhan kamu mempunyai wangi-wangian dalam hari-hari, dalam masa kamu. Oleh itu datangilah wangi-wangian itu. Ha, subhanallah. Bila kita sebut di sini, tuan-tuan, itulah hari-harinya, ialah hari Jumaat. Maka kita datanglah kegembiraan, datanglah keseronokan bila kita berada di dalam hari Jumaat. Dan salah satunya disuruh kita berwangi-wangian pada hari Jumaat dengan wangi-wangian yang harum. Sebab itu, sidang pendengar Kedah FM yang saya muliakan, bila kita mendapat pemberian minyak wangi daripada seseorang, tunjukkan keseronokan dan terima pemberian itu. Jangan ditolak pemberian itu. Yang kedua, cubalah kita memberikan hadiah kepada seseorang. Dan hadiah yang terbaik bila kita memberikan kepada seseorang adalah minyak wangi. Dan berwangi-wangian ini digemari oleh malaikat. Maka sentiasalah kita berada dalam keadaan wangi. Bila kita mandi itu bersabunlah. Bang, bang, bang, bang, sabun sikit bang. Akak-akak pakailah syampu pada rambut tu. Duduk sebelah lah, bau masam ketiak, bau asam ketiak siapa. Busuk la la la la la la la la la la. Ha, yang mana masuk pejabat, abang-abang, pakailah minyak wangi. Akak-akak duduk di rumah tu, pakailah wangi-wangian. Dan bila kita nak sembahyang, maka kitalah memakai wangi-wangian. Ada yang pakai semayang dia, dia guna telekung hak 5 hari tak basuh. Ada yang pakai kemplekat dah 2 minggu tak basuh. Dengan hapak, dengan bau yang macam-macam. Maka bau-bauan yang wangi-wangi inilah digemari oleh Allah, digemari oleh para malaikat, dan ianya adalah sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita wangi-wangikan diri kita, pakaian kita, rumah kita, tempat ibadat kita. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

0: So, so perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup online sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
1: Betul. Hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
0: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
0: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 tengah hari.
1: Bicara

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani bersama saya Muhammad Khairul Najmi bin Amran. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Isu bahan api didakwa bercampur air yang diperkatakan pengguna di kawasan utara termasuk di Kedah mendorong pengurusan stesen minyak memperketat pemantauan keadaan tangki bahan api. Ia bagi memastikan kualiti serta